0: Pani, Pani, Pandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra GPM terus setia teman kadar setiap pagi. Dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Ezra Combi. Hari ni topik yang menarik untuk kita kupaskan bersama lah kan. Betul. Siapa yang tentukan pasangan hidup anda?
3: Ya.
2: Okay, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami, mungkin ada cerita.
3: Betul.
2: Sebab kadang-kadang orang cakap, yalah, siapa yang orang kata apa nak tertangguh di pertengahan jalan. Betul,
3: betul
2: tak kan? Semua orang kita nak hidup bahagia, nak hidup seronok kan, bersama dengan pasangan masing-masing.
3: Ya.
2: Betul tak kan?
3: Bukan ku mengungkit kisah lama, sekadar mengulik kenangan. Kalau Jumaat mengulik kenangan ni.
2: Okey, baik, kita terima pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Halo.
2: Dia ramai dah.
4: Assalamualaikum Combi Bambam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mami Fatimah.
4: Ya.
2: Apa khabar?
4: Abang-abang, hari ni Mami orang yang first.
2: Bangga.
3: Kalau orang first, kalau topik tak boleh share, tak masuk juga.
2: Betul.
4: Ada Mami tak ada topik dia.
3: Okey, apa topik dia nak tahu?
4: Topik dia
3: jodoh. Ya, pandai. Okey, Mami kata dulu.
2: Kita nak dengar perkongsian Mami ni, sebab apa? Mami dikatakan mencari jodoh untuk suami dia.
3: Ya, betul. Yang tu yang saya rasa bangga ni, bila ada orang tu berciri-ciri seorang bini macam Mami ni boleh cari jodoh bagi kat suami.
2: Ya, Mami kata lalu, Mami.
4: Apa dia?
2: Kata laluan.
4: Okey, hari ni simple
2: je dah. Okey, boleh.
4: Combi, combi sangat. Selamat menyambut hari lahir.
2: Apa kata mama macam tu?
4: Mama punya umur dimurahkan rezeki.
2: Apa kata macam
4: Bambam
2: tu?
4: Bambam
2: maknanya. Ni Mami.
4: Ya.
2: Bambam nak Mami nyanyi satu lagu dekat Combi.
3: Tak.
4: Ya, pula dah.
2: Okey, ikut Bambam lah.
3: Oh, Mami. Ha? Mami. Bambam suruh menyanyi lagu, Mami mengeluh macam-macam. Mami beritahu kat Combi suruh masak. Combi tak pernah mengeluh pun.
2: Ha, dengar ni. Ni, Mami.
3: Ha.
2: Mami.
4: Ya.
2: Hari ni kan hari tua Combi. Jadi Bambam nak Mami nyanyi lagu dengan penuh perasaan tau. Boleh?
4: Okey.
2: Okey, dengar. Dengar ni.
3: Lagu Nustan.
2: Lagu dia macam ni. Selamat tua bangka. Ah, dengan penuh perasaan.
4: Sama, saya
2: tu. Apa boleh? Apa ni?
3: Mami. Dah, apa dia tak tahu dengar apa dia?
4: Sama kata, saya Tommy tak mau masuk
2: kat
4: Mami dah.
2: Nah. Mami, Mami kalau sebut birthday, dia nyanyi lagu tu kat Mami. Takkan Mami tak mabuh dia lagu tu. Kasih can ni. Mami, kasih can kat Mami ni. Bukan senang hari ni Tommy nak menerima kata-kata macam ni.
3: Hari ni Tommy terima, Mami nyanyilah. Nyanyi dengan penuh perasaan.
2: Ya. Yeah.
4: Selamat hari
2: tak jari. Tak mau.
4: Amin.
2: Selamat tua bangka. Ha tu.
4: Tadi Combi Combi.
2: La ilaha illallah Mami. Hari ni Combi dia terima je orang nak kata apa kat dia.
3: Ha.
2: Biasa dia kata korang.
3: Okay. Ha.
4: Hari ni Combi bagi freedom ke?
2: Ya.
4: Okey, selamat.
2: Tak terkeluar.
4: Saya nak kata kesian.
2: Awak takut kata kat sini.
3: Mami. Sebelum Mami nak menyanyi tu kan, Mami cuba pejam mata, bayangkan wajah-wajah Combi yang sedang masak potong bawang, potong cabai. Ajak Mami masak yang Mami tak apa pandai masak tu.
2: Duh, memang tak ada luar. Pandai Combi ya.
4: Okey, sikit je lah.
2: Okey.
4: Selamat.
2: Okeylah Mami.
4: Okay, semoga Combi, Combi sangat Bambam. Aninya, semoga anda berdua dipanjangkan umur.
3: Dah Ninya, apa dia Ninya? Bambam Ninya, apa dia, apa yang Ninya?
2: Mami kalau kat Bambam dia boleh kata, kat Cimi tak boleh kata.
4: Kesian.
2: Nasi kesian.
4: Combi berkorban kat Mami masuk itu.
2: Select. Okeylah. Tak apalah, kita bergocok lah Mami select lah kat warga. Mami tunggu mesti Mami tengok Combi nak kata apa.
3: Eh, baru ni lepas lah.
2: Lepas lah.
3: Baru beberapa hari lah.
2: Baik, Mami.
4: Ya.
2: Hari ni kita cerita bab
3: seorang bini yang cari jodoh dekat suami dia.
2: Hmm.
4: Mana ada? Ha. Mami. Okey, mari cerita nak dengar ni Mami Abang.
3: Okey.
4: Mami dengan Pak Long, orang tua-tua cari.
3: Orang tua-tua cari? Mana ada orang muda cari?
4: Waktu kat mall, saya ni cerita. Ini kata Mami riak pula.
2: Dah. Memang riak dah pun. Tak apa cerita ya? Orang faham.
3: Mami belum buka belum buka mulut pun dah nampak riak tu.
4: Apa ni? Kira Mami kahwin dengan Pak Long ni. Orang kata Tok Bisan mak Mami Tok Bisan dua kali lah.
2: Tok Bisan dua kali ya.
3: Okey.
4: Mula adik Mami kahwin dengan adik Pak Long.
3: Adik Mami kahwin dengan adik Pak Long.
2: Okey.
4: Ya.
3: Okey, lepas tu.
4: Kata adik Mami meninggal. Apa anak dua kan? Lepas tu depa nak cantum balik sorotan rahim ni kata. Depa kira belah Pak Long kat Mami.
2: Okey.
4: Itulah.
2: Tok Bisan dua kali.
3: Baik.
2: Alhamdulillah.
4: Sampai ke hari ni Pak Long 2 tahun dah.
2: Alhamdulillah.
3: Pak Long orang mana Mami?
4: Pak Long orang Selama Kedah.
3: Orang Selama Kedah. Saya ingat Pak Long orang selama-lamanya untuk Mami.
4: Saya lah memang kan.
2: Mana nak tahu.
3: Kan?
4: Okay. Tapi kan, Jombi Ambang. Walaupun hidup berdua mati bersama kan?
3: Mati belum tentu.
2: Hidup bersama tu betul?
3: Okay.
4: Hidup bersama. Di mana pun berdoa semua kan. Tapi satu hari kita akan juga terpisah juga.
3: Ya, betul.
4: Tak kekal kan.
3: Dia dalam setiap perhubungan ni Mami kan, seperti pepatah orang tua lah kan, kata dekat saya kan. Kan?
4: Ya.
3: Mami.
4: Ya.
3: Mami dengar tak?
4: Mami dengar.
3: Okay. Dalam jodoh ni Bam, okay, jodoh ni akan terpisah disebabkan dua sebab.
2: Okay.
3: Okay. Ya. Satu, dijemput ilahi.
2: Ya.
3: Betul? Mami?
4: Ya,
3: dengar tak? Satu perpisahan itu adalah jemput ilahi. Satu lagi perpisahan itu disebabkan jemput wanita lain.
4: Sama yang itu. Sama.
2: Belum perasaan tau. Sama.
3: Okey.
4: Ni, jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah. Ku cinta dia.
2: I love you kat Pak Long sekali.
4: I love you. Don't hate me, my darling.
2: Betul.
3: Nah, ni nak tanya Mami kan. Mami.
4: Ya.
3: Pak Long ni apa yang buat Mami suka kat Pak Long ni?
2: Ha.
4: Pak Long kan?
3: Ha.
4: Hatialah kat orang semua ada angin kan?
3: Ya, betul. Rumah Comi pun ada kipas angin.
4: Betul kan? Tapi satu je.
2: Betul.
4: Kalau Mami nak angin kan? Pak Long dia diam je, kesian.
2: Faktor yang Mami berkenan kat Pak Long tu.
4: Lepas tu dandan Jack Mami lah. Ajak pergi makan lah. Putus tolong basuh baju Mami lah.
3: Mami.
4: Ya.
3: Mami kena jaga Pak Long betul-betul, Mami. Kena jaga dia betul-betul, kena bagi kasih sayang betul-betul. Sebab apa tau, perkongsian oleh Ustaz Maisyah katanya, suami boleh request di syurga untuk jemput isteri dia masuk syurga sekali.
2: Nampak dah.
3: Ini perkongsian oleh Ustaz Maisyah.
2: Ya.
3: Mami kena jaga. Mami janganlah duk tengking-tengking Pak Long tu.
2: Mami ikut dan dengan Pak Long, tak mau macam tu nah.
3: Dah, walaupun Mami ni tengah potong bawang, Mami tengah potong bawang, bawang jatuh boleh tengking Pak Long.
2: Macam tu eh. Tapi percayalah Mami.
3: Ya.
2: Setiap kebaikan yang Mami cerita bagi dengan Pak Long, ada telinga yang sedang mendengar, ada mata yang sedang memerhati.
3: Betul.
2: Nah? Kalau Mami tak jaga Pak Long, ada orang yang sedia untuk jaga Pak Long.
3: Betul, cikgu.
2: Contoh kami bagi tahu.
3: Bagi contoh Mami. Tak salah Mami, dan sebenarnya cerita dia jangan tamak sangat, tak salah berkongsi.
4: Tapi Mami percaya kan Tok Kadar kan.
3: Betul.
2: Kami doakan semoga
4: merancang kan.
2: Ya Mami, kami doakan semoga Mami bahagia dengan Pak Long hinggalah ke akhir usia, hinggalah ke jannah nanti nah.
4: Terima kasih Amira ya Rabbal Alamin. Semoga Mami doa juga Jombi dengan Bambang kekal kat JPM hingga ke pencen.
3: Amin. Hingga ke pencen kalau ada pencen. Amin. Baik. Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih, Mami.
3: InsyaAllah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Bye. Bye-bye. Itu dia, Mami.
3: Mami.
2: Oh, nampak dah kan? Mami jenis yang orang kata apa, tak kena sembunyi.
3: Ya, betul.
2: Ha, lepas
3: tak
2: terus kan?
3: Ya, cakap terus. Tapi memang betul lah apa yang dikongsikan oleh Ustaz Omar Syak kita. Katanya apabila seorang suami itu berada di syurga, dia boleh request untuk di syurga untuk jemput isteri dia masuk syurga sekali.
2: Itu dia.
3: Bayangkan.
2: Jadi, jadilah isteri yang terbaik untuk suami. Baik, dan betul. Suami laksanakan amanah yang terbaik untuk isteri.
3: Dan untuk pengguna-pengguna jalan raya sekarang ni, mungkin yang sedang menaiki Jambatan Pulau Pinang katanya saya nak sampai ke Jambatan Pulau Pinang tu ada bas kerosakan bakilang
2: itu antara
3: punca kesesakan.
2: Okay. Dan kita nak bacakan satu kiriman macam ni sebelum kita nak nak lagu.
3: Boleh, tak ada masalah.
2: Ini perkongsian
3: daripada Pak Din berkongsikan apa ni dari Challenge Park.
2: Saya kawan adik Eja.
3: Kawan adik Eja.
2: Adik bawa balik 2-3 kawan-kawan dia.
3: Kawan 2-3 sekali buat balik 2-3.
2: Lama-lama orang tua berkenan.
3: Tu dia.
2: Terus jadi menantu. 2-3 terus.
3: 2-3 dah 5.
2: Senang, tak penat nak mengorat-ngorat. Alhamdulillah jodoh berpanjangan.
3: Amin.
2: Kita dia bagi 2-3 ni kira ramai terus macam mana ni?
3: 2-3-5.
2: Fuh. Dahsyat eh.
3: Dia bawa sekali adik dia lagi dahsyat. Adik dia bawa balik 5.
2: Adik dia boleh 5.
3: Tak tahu sanggup dia satu.
2: Tapi sangkut satu ke berapa ni?
3: Ada 5. Sangkut ada satu tinggal 4. 4-4 boleh ke adik dia. Matematik kena cerdik. Matematik kena cakap. Kena laju.
2: Tapi cakap juga abang dia buat je. Cakap lagi adik dia buat
3: je. Cakap lagi adik dia buat. Abang Pak Din, terima kasih. Kami doakan semoga jodoh Pak Din berkekalan hingga ke jannah. Amin, insyaAllah.
2: Amin. Amin. Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389
3: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105-08-0957.
2: Yes, GPM dia, Combi.
3: Bambam. Achuu.

0: Mat, dengar kata bil air nak naik.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Hans tuju ke?
1: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti air pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PVA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti air akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, air pun terbuang. Sampai kat kita nanti, air jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: Tengok jam sahab ke rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Jemi,
2: yeah.
1: Cinta dihalang
0: bukan.
1: Oleh
0: ayat dia kena ambil berdawai.
1: Okey, depan pas sikit, depan sikit.
2: Tiada ku duga permulaan yang jernih menjadi keruh dengan tiba-tiba.
1: Sikit.

0: Dia tak terhalang juga tu. Itu dia. Dia positif.
1: Ya, ya.
0: Tapi tu dah cerita tentang mini tu. Okey.
1: Sono mamam. Tadi bukan sikit tengok. Bukan.
0: Sono ni kasar pasal payah ni.
1: Okey, faham.
0: Apa-apa Jemi, kita nak teruskan lagi topik kita pagi ni Jemi.
1: Topik kita pasal jodoh ni ceritanya ni. Jodoh. Siapa yang tentukan pasangan hidup anda ni?
0: Bagi anda sendiri. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Halo.
2: Assalamualaikum DJ dua-dua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi.
2: Seorang comel, seorang sweet.
1: Hello.
0: Mantap.
1: Cik Ayub, apa-apa Cik Ayub?
2: Sihat DJ.
1: Alhamdulillah. Cik Ayub makan lah.
2: Baru habis makan nasi lemak batu gantung.
1: Puh, nasi lemak batu gantung. Okey,
0: mantap. Cik Ayub.
2: Ya.
0: Pagi ni cerita bab jodoh ni.
1: Jodoh.
2: Sebelum tu, Jodoh DJ makan lagi?
1: Alhamdulillah, ada lagi.
0: Belum.
2: Depan dengan gate ATM tu makan sedap lah.
1: Tapi kami tak makan lagi lah sebab kami masuk awal tadi kan. Kita penting masuk kerja lepas tu subuh dulu lah makan nombor 3, nombor 4.
0: Ya, depa pun tak buka lagi.
2: Baik. Habis tu, lagi satu soalan sebelum saya nak jawab soalan ni lah. Wah, empat dua-dua orang pandai belajar bahasa English, no?
0: Alah. Yes, I know.
1: Saya cerita dia, Cik Ayub, kalau mengikut susu galur saya, tok saya memang Mak Saleh.
0: Ya.
2: Oh, macam tu?
0: Ya. Sebab Muhammad bin Saleh.
1: Dah, bukan. Nama mak saya Farizah binti Saleh.
0: Oh, binti Saleh.
2: Patut jadi Mak Saleh.
0: Cucu Mak Saleh.
1: Cucu Mak Saleh, ya.
2: Okey, lah ni my jodoh,
1: ha? Jodoh.
0: Bagi Cik Ayub sendiri, bagaimana pertemuan Cik Ayub dengan isteri
1: saya? Pasangan Cik Ayub,
2: Okey, jodoh ni pertemuan daripada awal.
1: Okey.
2: Kita beranak. Oh.
1: Betul.
2: Jodoh mana yang awal bagi kita ambil.
0: Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, betul.
2: Habis tu pilihan ni pilihan daripada mak saya.
1: Mak Cik Ayub,
0: okey. Alhamdulillah.
2: Awak ada mak saya. Tapi okeylah, jodoh saya sampai nanti. Awal bagi masih kami dua lagi
0: kan. Alhamdulillah.
2: Ada masa kita angkat nikah dulu tu. Kita ada tanggungjawab pada isteri saya, isteri kita dah.
1: Betul.
2: Ya, ambaikan susah senang, sama-sama kita dua orang tanggung. Betul.

0: Ya, okay, betul. Okay. Ini yang kita mahu, insyaAllah. Cik Ayub dengan pasangan dah berapa tahun dah melayari bahtera rumah tangga?
1: 35.
2: 35 tahun. Dikurniakan berapa cahaya mata, Cik Ayub?
1: Seorang
2: ayah
1: DJ.
2: Alhamdulillah.
0: Kan, jadi insyaAllah. Jadi kami doakan semoga Cik Ayub juga pasangan kekal bahagia jadi, ke jannah tau.
2: Okey. Sebelum tu Cik Ayub.
1: DJ, dua-dua DJ tangkap kami semua. DJ nombor satu berapa anak?
2: Rahsia.
1: Sebab DJ dengan saya kena tanya. Boleh?
2: Rahsia. Itu rahsia. Kami tanya Cik Ayub. Kami tidak dibenarkan untuk ditanya. Sebab saya tanya Cik Ayub pun tak habis lagi ni Cik Ayub.
1: Ya.
2: Pernah tak pasangan Cik Ayub beritahu kat Cik Ayub dekat mana yang dia jatuh hati dekat Cik Ayub waktu pandang pertama?
1: Dan dekat senyum. Tak pernah beritahu sebab saya dengan dia pun jodoh pada awal dengan mak bagi.
2: Yalah, memang mak bagi. Lepas tu kira kan takkan menikah tak jumpa dah sampai kelas.
0: Takkan tak keluar dating minum-minum ayam
2: apa kan ke? Lepas nikah takkan tak keluar.
1: Kami tak ada dating.
2: Dahlah masuk. Takkan.
1: Terus masuk Mina, terus angkat nikah.
2: Okey, angkat nikah apa tu duduk asing? Tak duduk sekali?
1: Tak duduk sekali ya.
2: Duduk sekali takkan lama-lama selama kenal orang tempat selama dah melayarkan bahtera setahun dua tahun. Dia panggil kat Cik Ayub apa? Abang ke? Sayang ke?
0: Macam baby nak? Ke?
1: Abang.
2: Abang. Cik Ayub panggil dia macam mana?
1: Saya panggil nama.
2: Nama apa?
1: Lina.
2: Awak panggil nama awak tak panggil cinta ke kasih ke rindu
0: ke? Baby ke?
1: DJ ni banyak jawapan sangat. Saya tanya
2: Cik Ayub soalan tak habis lagi. Cik Ayub tak bagi jawapan lagi ni.
1: Okey.
2: Cik Ayub awak tak pergi kat orang kata apa, pasangan tu sayang ke
0: manja ke
2: rindu ke kasih ke cinta ke?
1: Tak ada. Yang tu pun macam nak beritahu
0: malu lah tu.
1: Tak malu, tak malu.
2: Dengar suara Cik Ayub pun tak malu nak mengaku. Dengar suara pun tak Cik Ayub malu nak mengaku.
1: Potong cakap lah ni. DJ nombor satu berapa orang anak?
2: Dah, saya tanya tak habis lagi kan. Cik Ayub betul kan? Betul-betul malu-balu nak mengaku kan? Okay, Cik Ayub, soalan ni soalan paling cepu mas lah. Paling cepu mas lah saya nak tanya Cik Ayub. Cik Ayub jawab jujur ikhlas pada hati. Bila kali terakhir Cik Ayub bagi tahu dekat pasangan Cik Ayub I love you?
1: Tadi ada DJ.
2: Tak bila?
1: Tadi pagi pun ada.
2: Pukul berapa?
1: Sebelum saya keluar pada kerja, saya dicium daripada Daida.
2: Alhamdulillah.
1: And then apa ni, baca surah.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi baca surah tiga huruf tu. Lepas tu cuk kepala dah, baru saya keluar kerja.
0: Masya Allah.
2: Dah, cuba sekali I love you tengok macam mana. Cuba bayangkan sekarang ni, apa nama ni, Cik Ayub tengah menatap wajah pasangan Cik Ayub. Pasangan Cik Ayub pun sedang menatap wajah. Macam mana Cik Ayub ungkapkan perkataan I love you?
1: Saya cakap orang mesti, saya tak tahu pasal bila api sekolah rendah. Cikgu dah mati lah rumah sebakan.
2: Okey, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Takkan Cik Ayub nak keluar rumah lepas baca tiga guru, aku sayang aku tetap aku nak keluar kerja. Contoh.
0: Okey, bahasa Melayu Cik Ayub.
1: Apa ni, saya kata apa, jaga diri baik-baik. Okey. Apa-apa susah sama-sama kita hadapi. Ingat satu lah. Apa ni, semua ni pada dugaan pada Allah.
2: Betul.
1: Lagi satu lagi, untuk semua lah, kalau dengar ni, mereka suka tak suka, mereka yang hak lah. jangan bagi pihak ketiga masuk campur.
2: Betul.
0: Tapi Cik Ayub, tak dengar pun perkataan sayang tu. Mana perkataan sayang tu?
1: Baik mak sendiri, mak mentua pun jangan bagi campur. Baik kakak atau abang yang bagi campur.
0: Cik Ayub, tak dengar pun perkataan sayang tu. Kata bahasa Melayu tu.
1: Okey. Saya cinta pada dia semua hidup saya. Selagi saya masih menapas di dunia ni.
2: Amin. Cik Ayub.
1: Ya, cakap.
2: Okey, Cik Ayub tarik nafas dalam-dalam. Dengar, dengar Comi pula nak beritahu, okey? Sebab kita pun kesudukan masa lah ni. Cuma doa daripada saya mewakili warga RTM Pulau Pinang Muteri FM ni sendiri dan juga pendengar penonton, mendoakan semoga Cik Ayub kekal bahagia hingga ke jannah dan segala permasalahan yang dialami oleh Cik Ayub, Allah Ta'ala angkat dan kembali pulih seperti sedia kala.
0: InsyaAllah, amin. Amin.
2: Amin.
0: Amin. Amin.
2: Baik. Terima kasih,
0: Cik Ayub.
2: Assalamualaikum. Ya, Cik Ayub kita.
0: Itu dia.
2: Semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Kita doa yang terbaik, kan?
0: InsyaAllah kita doa yang terbaik.
2: Bukan semua untuk Cik Ayub saja, tapi semua yang mendengar dan juga sahabat-sahabat kita mungkin yang sedang menonton di ruangan live media sosial, di ruangan live Facebook, di ruangan TikTok live Menteri FM dan juga Cumi Maria. Tapi dalam masa yang sama kita nak terima panggil-panggil untuk berkongsikan siapakah yang tentukan pasangan hidup anda.
0: Ya, baik. Kita mahu panggil berikutnya. Halo, siapa yang talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ya, Cik Zoh kita. Lagi tangkap dia kacau lain tu.
3: Sihat
0: ke? Alhamdulillah seadanya. Cik Zoh.
3: Ya.
0: Hari ni birthday Combi.
2: Ha?
3: Oh, birthday Combi. Okey,
0: Bambam nak Cik Zoh nyanyi lagu khas untuk Combi. Boleh?
3: Boleh.
0: Ah, okey, ikut Bambam noh.
3: Okey.
0: Selamat tua bangka. Ha, boleh eh?
3: Siapa kata tua kat dia pula?
0: Dia kata korang boleh 100 sudahlah.
2: Nampak sangat kata Comi ni sweet lah di hati pendengar-pendengar.
0: Itulah pasal. Okey, 1 2 3.
3: Ha. Selamat hari birthday.
0: Pasal apa dia pun tak nak ungkap perkataan tu ah?
2: Dia pun tak sanggup, bang. Dia pun tak sanggup sebut perkataan dekat sanggup nak ungkap perkataan dekat orang yang paling sweet.
3: Oh, lah, nak ambil comel kan.
2: Walaupun nampak dia kasak. Walaupun nampak dia kasak.
0: Kalau dia kata korang boleh, orang nak kata kat dia pasal apa kat lapik-lapik semua ni.
2: Dah, bukan. Saya tak tahulah pasal apa, sebab mungkin saya ni di sweet di hati semua orang kot.
0: Itulah. Kita tengok siapa orang pertama yang akan nyanyi lagu tu.
2: Itulah. Siapa yang berani kan.
3: Sedih lah. Nak kata tua tu sedih.
0: Oh,
3: sedih.
2: Sedih. Baik, faham.
0: Baik.
2: Okay.
0: Cik Zah, kata laluan.
3: Ya. Assalamualaikum, Cumbi Bambang.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
3: Cumbi somel sangat. Bambang sweet sangat. Yeah. Asal mau dengar cukup.
2: Baik. Okey. Cik Jah. Makcik Jah. Topik kita hari ni, Makcik Jah. Makcik Jah ingat tak? Dengar, tahu tak?
3: Tahu.
2: Okey, apa topik dia?
3: Pasal jodoh.
2: Ya, pasal jodoh. Macam mana topik kita, macam mana Makcik Jah nak nak perkenalkan jodoh dekat Bambang?
3: Jodoh dekat Bambang?
2: Topik.
3: Kalau kita cakap, Bambang
2: tak
3: mau.
2: Bukan topik kita ni tu?
0: Bukan.
2: Bambang pun tarik.
0: Nak dengar. Baik, Cik Zah. Topik kita pagi ni, Cik Zah. Siapa yang tentukan pilihan pasangan Cik Zah sendiri?
3: Dulu kawan.
0: Kawan. Bercinta lah dulu.
3: Masa dia main
2: Ghazalpati. Bang, tolong nyanyi, bang.
0: Ala baladi.
2: Takat tu ya, Bambam tau.
0: Okey.
2: Ghazalpati.
0: Oh, Ghazalpati. Jadi masa apa, suami Cik Zah duk menyanyi tu, Kak Zah tengok, Cik Zah tengok berkenan lah.
3: Tengok kenal lah.
0: Lepas tu siapa yang mengorak lu, Cik Zah? Mengorak lu ke dia mengorak lu?
3: Lepas tu kawan
2: Cik Zah
3: tolong kira.
2: Dia kira macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Macam mana dia kira?
3: Dia kira
2: lah.
3: Dia tanya lah.
2: Mau
3: tak mau.
2: Macam tu.
0: Cik Zah berkenan tengok dia. Lepas tu kawan tolong kira?
3: Ya.
0: Cik Zah beritahu kat kawan Cik Zah lah.
2: Lah ni yang mengorak tu, siapa dia? Makcik Zah mengorak dia ke? Dia mengorak Cik Zah?
3: Bukan apa Cik Zah mengorak dia. Dia tengok Cik Zah dia kenal.
2: Oh, dia tengok
0: Cik Zah
2: dia
0: kenal.
3: Hitam manis.
2: Ha? Apa dia?
0: Macam Bambam lah.
3: Cik Zah hitam manis.
2: Janganlah sebut hitam manis, Cik Zah. Comi dah abang dah tengok dah berapa kali dekat Cik Zah dengan pendengar-pendengar penonton-penonton.
0: Cara dodoi.
2: Tengok kulit comi ni. Mereka panggil putih dodoi.
0: Putih dodoi. Macam tu lah. Jadi maknanya kata Cik Zah tengok berkenan, dia pun tengok Cik Zah berkenan. Lepas tu kawan buat perkira.
3: Ya, kawan tolong
0: kira. Alhamdulillah.
3: Satu kira duk kerja kilang hampa.
2: Kilang hampa. Hampa tak mana?
0: Hampa.
2: Oh, hampa. Cik Jah?
3: Ya.
2: Okey, Makcik Jah betul-betul asal orang mana?
3: Orang Sipang 4 Matang Buloh.
2: Sipang 4 Matang Buloh. Pasangan Cik Jah?
3: Pajak Song, Pala Batas.
2: Dekat ke Johor?
0: Dekat lah.
2: Oh, dekat je.
0: Pajak Song tu tempat Cik Zah duduk lah.
2: Ah.
0: Simpang 4 tu simpang macam Johor. Mana simpang Trafilek tu lah.
2: Simpang Trafilek mana?
0: Depan sikit tu Pajak Song. Ah, Trafilek ambil kanan straight. Tu nampak Trafilek belah kanan.
2: Okey.
0: Baik, jadi tajuh lah cerita dia. Orang kata pati pada batas. Cik Zah, nyanyikan sikit satu lagu favourite yang Cik Zah dengar daripada suami sendiri.
3: No, lagu
0: pun dah. No, suami artis kot.
2: Yalah, suami Cik Zah main kereta pati. Cik Zah time tu buat apa? Penari kereta pati ke?
3: Cik Zah penonton.
2: Penonton. Okey.
0: Okey, bagi saya lagu.
3: Lagu apa
0: nak?
3: Tak
0: reti lah. Lagu yang takkan tak reti duk tengok suami duk nyanyi.
3: Lagu Jamal Abdillah.
2: Mana ada kereta pati lagu Jamal Abdillah?
0: Itulah pasal.
3: Dia menyanyi lagu dia dah menyanyi lagu Jamal Abdillah je. Lepas tu kawan dia seorang ni lagu Hindustan.
0: Kalau lagu Jamal Abdillah, nyanyi sikit.
3: Lagu puak tahu.
2: Mana tahu pasangan
0: Cik Jau. Bukan pasangan kami. Tak kenal.
2: Pasangan Cik Jau bukan pasangan kami.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan. Tak menawan hati kerana terpikat.
0: Okey Cik Zah.
2: Boleh.
0: Apa terima kasih Cik Zah lah.
3: Assalamualaikum Cemih.
2: Ya.
3: Happy birthday to you. Makcik. Semoga murah nanti. Sehat kepada banyak umur.
2: Ya, banyak umur. Jodoh tak ada? Doa jodoh tak ada?
3: Semoga dapat jodoh.
2: Amin.
3: Bapak pun sama juga.
2: Amin.
0: Amin.
3: Selamat menjalankan tugas.
0: Baik, terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum.
3: Okay, makcik.
0: Ya, itu dia Cik Zah kita. Kenapa dia bersusah sangat nak sebut lagu tu kat Cumi?
2: Apa dia?
0: Lagu tu payah sangat nak
2: nyanyi. Dia macam ni bam, cerita dia yalah, orang tengok Cumi ni pada segi fizikal ni macam kira dia ni macam ni macam gacang garang ni, tapi orang tak tahu Cumi ni sebenarnya sweet.
0: Okey.
2: Ya, jadi orang kata apa bila orang sweet
0: tak gamak lah.
2: Tak gamak.
0: Itu dia. Baik, kita tengok siapa yang nak pecah kan ni.
2: Kita
0: nak nyanyi lagu tu kat Cumi.
2: Ya, nak tengok siapa yang sanggup lah tengok. 2107389.
0: Ya, terperangkan di rangka WhatsApp Trafam 0105080957. Trafam, singgahlah yang untukmu.

0: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami,
1: Rasti Rama.
0: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya
1: untuk

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Awalnya saya enggak okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan doktor, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri, dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
3: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
4: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agak bagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra GPM masih lagi bertemankan dia Cumbi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Tekak hari ni tak pernah nak mention
3: dengan dia. Bukan, nak tanya ni. Siapa yang menentukan pasangan hidup anda ni? Yang menonton di ruangan TikTok live, di ruangan live Facebook, yang mendengarkan kita di frekuensi, siapa?
2: Siapa yang menentukan pasangan hidup anda? Adakah anda sendiri yang tentukan?
3: Ya.
2: Ataupun rekomen daripada mak ayah?
3: Ataupun kawan-kawan?
2: Yang
3: kita tak tahu.
2: Baik, saya mau panggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hon satu kali.
4: Cewek tunggu lah, habis pagi.
2: Ya, hon dah satu kali. Macam marah
3: lah. Tak dengar. Ada dengar lah.
2: Macam marah lah.
4: Tak dengar
3: pun. Kalau orang tak suka, tak apalah.
2: Itu
4: lah. Memang saya diri saya tak suka.
2: Oh, macam tu eh.
3: Okey.
2: Jadi dah tersalahlah kemulatannya dekat kami ni.
3: Ya, betul-betul kita sedap. Biasalah.
4: Apa ya? Sekarang
2: Cumbi
4: masuk ni, Bambam ceria
2: sangat. Baik,
4: dapat kawan lama.
2: Kalau macam tu kan, Abang Leman.
3: Oh, kawan baru buat. Oh,
2: Siapa dia buang kawan baru? Sabar Abang Mai.
4: Saya lah.
2: Macam tu Abang Leman. Sebagai tanda Abang Leman hari ni berzi Cumbi, Abang Leman. Tunggu duduk lagi. Selamat tu Abang ke bos tertegu kat Cumbi.
4: Selamat hari tua bangka.
3: Hatu ya?
2: Hatu kat tu?
4: Hatu ya lah, tak boleh lebih-lebih.
2: Jadi Abang Leman orang pertama lah.
4: Lagi pun Tuhan marah. Kata kat orang bagi tak boleh hujan-hujan ni. Rezeki tak masuk, orang tua kata.
3: Nampak.
2: Sekali tu lah.
3: Nampak sekali lah.
2: Ada ulangan tak?
4: Tak ada.
3: Tak lego, risau.
2: Abang Leman, kata laluan sikit Abang Leman.
4: Comel sangat.
3: Macik
4: Bambang. Hujan-hujan ni sweet sikit.
2: Sikit lah.
3: Halo.
4: Sweet.
3: Ingat hilang
2: dia. Tengok,
3: halo. Okey, Abang Leman.
4: Baik,
3: ni ada tak mana ni?
4: Saya lah ada dekat Batu Mau.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, Abang Leman, kami nak tanya, siapa yang tentukan pasangan hidup Abang Leman?
4: Siapa yang tentukan pasangan hidup Abang Leman?
3: Ya.
4: Nak cerita asal segan lah.
3: Lukis.
4: Malu lah.
3: Lukis. Abang Leman lukis. Esok kita cerita.
4: Apa ni pasangan Abang Leman ni? Kawan lah rekomen bagi.
2: Kawan rekomen bagi.
4: Baik.
2: Kawan lelaki.
4: Nama dia Abang Din.
2: Abang Din.
3: Din mana?
4: Abang Din duduk kat tempat rumah saya lah. Dia bawa lori juga.
3: Okey, baik. Lepas tu?
4: Dia kata, Abang Leman. Abang Leman nak tak saya nak rekomen seorang budak perempuan ni? Lepas tu, Abang Leman kata lah, dia duduk mana Abang Din? Dia duduk pematang pasiak sungai tu.
3: Pematang pasiak.
2: Dekat dengan Taman Indah.
3: Okey.
4: Dan matang pasiak sungai dua ni dekat Mi Udang ni.
2: Ya. Betul.
4: Lepas tu kata, rumah apa Abang Din? Rumah lebih kurang 18-19 lah.
3: Masa tu?
4: Masa tu.
3: Abang Leman waktu tu umur apa sama umur juga lah?
4: Masa tu Abang Leman umur 20.
3: Okey, baik. Okay.
4: Lepas tu kata, dia kerja apa Abang Din? Dia duduk kerja kilang. Belah-belah taman pelangi ni.
3: Tadi kata bawa lori.
4: Hak yang Abang Din nak rekomen tu lah kat saya tu.
3: Dah ajalah, tadi kata bawa lori.
2: Bawa lori tu Abang Leman.
3: Memang dia kata bawa lori Abang Leman. Nak rekomen. Betul-betul siapa dia? Ni bawa lori juga. Tadi ayat pun lah.
2: Tak pasal.
4: Saya kata Abang Din tu bawa lori.
3: Pakat tempe. Okey.
4: Yang dia nak komen tu kerja kilang.
3: Kerja kilang. Okey, baik.
4: Lepas tu tak apalah. Dia pun bagilah phone number dekat Abang Leman. Lepas tu Abang Leman call lah. Tanya duk mana dia cerita lah duk sini-sini. Lepas tu tanya umur berapa dia cerita.
3: Umur jenis ni apa?
4: Umur 19 lah.
3: 19. Okey, jenis ni. Okey,
4: betul. Kata Abang Leman kata nak jumpa boleh tak?
3: No. belum apa-apa jumpa dah. Okey. Ah,
4: nak jumpa boleh lah.
2: Betul. Hmm.
4: Tu dia kata nama apa? Hmm. Dia tanya balik malah. Ha. Nama Muhammad Azizi.
3: Muhammad Azizi. Okey. Okay.
4: Duduk di mana? Dia tanya. Ha. Ada duduk di Bagan lah.
3: Ha, balik mama saya Bagan.
4: Ha, memang saya orang Kedah lah main kerja kat Bagan.
2: Ha. Okey,
4: lepas tu pi lah jumpa dekat mana tu?
3: Dekat mana?
4: Dekat Samit.
3: Oh,
2: dekat Samit.
3: Oh, okey okey okey. Bawa sikit
4: sembah.
3: Okey.
4: Oh, pi lah jumpa kan. Kita pun malu duduk celah tiang makan asam pelam.
3: Oh, hero lama. Okey.
4: Lepas tu dia duduk tengok kan. Lepas tu dia call. Dia kata, awak kaya yang duduk dekat tiang makan pelam tu.
3: Saya.
4: Lepas
3: tu?
4: Lepas tu tak apa. Jumpa-jumpa kan. Lepas tu dia tak, saya tak jumlah kita naik makan dulu. Kat atas tu kan ada nasi ayam atas sana.
3: Ya. Tempat pemam dulu.
4: Makan nasi ayam itu lah. Lepas tu dia kata, ish, awak ni nak kawan dengan saya. Rambut dah panjang.
2: Rambut panjang masa tu?
3: Waktu tu tahun berapa?
4: Masa tu tahun 2000.
3: Tahun 2000 kot.
4: Tak silap lah. Tahun 2000. Lepas tu tak apa, dia kata, ni rambut panjang tak? Saya katalah, rambut panjang kan salah, tak dosa, janji kemas. Hati tu mau ikhlas.
3: Hati mau ikhlas,
2: okay, baik.
4: Hati tu mau ikhlas.
3: Pakar pelising ni.
4: Kawan-kawan lama. Lepas tu, dia kata ni, apa, ayah dengan ayah panggil, main rumah dia.
2: Nampak macam dia lagi ni, no?
3: Dia lagi beria-ria, benda balik mana ni.
4: Lepas tu, kita pun pergi lah.
3: Hari tu juga?
4: Dah dekat dah sebulan macam tu lah.
3: Dah hari tu tak jadi cerita tak habis lagi. Makan nasi ayam tadi cerita tak habis makan lagi tu. Baru tengah makan.
4: Makan nasi ayam. Lepas tu dia kata ayah nak jumpa.
3: Okey, lepas tu?
4: Lepas tu kata tak apa kan. Nanti kita pergi lah. Ayah dia duk buka kedai makan kat Matan Masyak.
2: Okey.
4: Lepas tu makan-makan kedai Masyak lah. Cerita ni panjang ni. Sekejap lagi orang lain.
2: Jangan panjang sangat. Lekas-lekas kan lah. Lepas tu?
4: Kawan-kawan batu tunang lah.
3: Bertunang
4: sampai lah. Hidup dan kekal sampai lah.
2: Alhamdulillah.
3: Soalan kira bertunang. Bertunang tu kira bertunang sampai kelar.
4: Bertunang dalam setahun lah.
2: Okey, soalan pertama yang bakal Pak Motor bagi dekat bakal menantu dia masa tu.
3: Apa dia tanya?
4: Macam mana?
3: Soalan pertama yang bakal Pak Motor bagi. Lah ni dah jadi Pak Motor dulu. Bakal Pak Motor.
2: Dulu bakal Pak Motor.
4: Apa betul tak ada ingat dah.
3: Ya dulu soalan dulu. Pertama waktu jumpa dia.
4: Apa ni saya apa dia kata ni apa kawan lama dengan anak pak cik ni dah. Mainlah buat-buat kira kan.
3: Kawan lama apa baru
2: sebulan.
4: Mainlah buat-buat kira kan. Baik tu tak apa saya pun bawa wakil keluarga saya di kampung.
2: Jika jadi
4: mai kira-kira apa itu dia bagi tempoh dalam 2 minggu kan.
3: 2 minggu.
4: 2 minggu lepas tu tak boleh nikah
3: lah. Kira keluarga main dari kampung dari Kedah lah waktu tu.
4: Dari Kedah lah.
3: Kedah tak mana?
4: Kedah saya duduk alus tiak jalan di Tia Jidup.
3: Baik.
2: Apa pun Baliman, kami doakan semoga jodoh Baliman berpanjangan hingga ke jannah.
3: Amin.
4: Salah saya nak buat ucapan kat isteri saya ni.
3: Okay. Cepat ringkas dan padat.
4: Sayang.
3: Abang nak ringkas tu lagi.
4: Rindu kat sayang.
3: Ingat abang tabar nak tambah tu lagi.
4: Apa abang habis umur.
3: Baik.
4: Sayang jagalah anak-anak kita elok-elok. Belalah mereka elok-elok. Bagilah pelajaran yang tinggi kat mereka.
3: Amin.
2: InsyaAllah.
4: Abang sayang kat sayang. I love you too.
3: Tak tanya sayang, sekiranya ada kelembutan di hati, izinkan abang tambah lagi.
4: Tak boleh. Tak boleh kalau cakap yang tu nanti belanga poyok naik atas pala.
3: Okey.
2: Baik, apa-apa Maliman. Tahniah Maliman. Terima kasih Maliman.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pertemuan Baliman dengan isteri tersayang.
3: Ya, betul. Kan masih ada sejarah dia. Waktu tu kira waktu Baliman tu kan. Tahun 2000.
2: Tahun 2000 betul.
3: Time tu kira Baliman kan. Waktu duk cinta lu kira balik kan. Cakap telefon kan. Kalau you dengar lagu ni, you mesti rindu kat I.
2: Apa?
3: Tau keluar lagu bang.
2: Lagu apa?
3: Sejarah mungkin berulang, walau engkau
0: aku maafkan. Oh kekasih.
2: Kak Ina beritahu dia kata dulu kalau sebulan tu kira lama lah tu.
3: Tapi bercinta zaman dulu dah syak bam.
2: Oh dah syak kan.
3: Lepas telefon, habis telefon, tak ada rumah.
2: Habis tu?
3: Lalu depan rumah.
2: Oh.
3: Tak tengok tuan, tengok bumbu rumah pun lepas
2: jadilah
3: tarik dulu kan.
2: Okay. Baik, untuk dia mungkin nak kongsikan lagi dengan kami story anda.
3: Yeah.
2: Ataupun yang nak kongsikan bagaimana detik pertemuan anda bersama
3: anda
2: dengan pasangan anda.
3: Yeah,
2: nak tahu juga adakah memang baca Baleman tadi dia lebih kepada berkenan member recommend lah.
3: Member recommend.
2: Jodoh kan? Yeah. Ada yang mak pak recommend. Adapun untuk anda sendiri yang memang berkenan dengan orang tu sungguh-sungguh dapatkan dia.
3: Kalau dulu ada yang pernah berjumpa di satu aplikasi zaman tengah semang tu, zaman orang nak main komputer kan. Handphone ni kurang sikit kan, sebab tak ada WhatsApp kan. MIRC kampung room kampung ku ke macam-macam.
2: Oh, macam-macam kat dulu kan.
3: Ya, macam-macam.
2: Itu tu dulu. Lah ni lagi lah. Kalau ni pun kalau macam banyak aplikasi cari jodoh.
3: Ya, betul.
2: Baik, entah dah sampai 2107389.
3: Ada pulangkan ruangan WhatsApp kami telah 0105080957.
2: Ya, 9 pagi utama 9 pagi menanti anda.

0: Yezam Troy FM, segalanya untukmu seperti biasa, Combi. Yeah. Pagi-pagi Jumaat kita nak kongsikan instaskirah kita untuk minggu ini.
1: Silakan.
0: Instaskirah siri 277. Qiyamulai rahsia kekuatan mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabituna li rabbihim sajjadaw wa qiyama. Sadaqallahul azim.
1: Dan mereka yang diridhai Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Surah Al-Furqan ayat 64.

0: 9:15 minit pagi. Waktu ini GPM masih lagi dia Combi.
1: Dan dia masih lagi Bamba.
0: Baik Combi, sebelum kita nak teruskan topik kita untuk hari ini Combi, kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan Hospital Pulau Pinang perkenal semakkan nombor giliran klinik klinik secara dalam talian dan mudahkan urusan pesakit.
1: Di mana Hospital Pulau Pinang terus memperkukuh transformasi digital dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan melalui pelaksanaan sistem semakkan nombor giliran secara dalam talian yang membolehkan pesakit dan penjaga menyemak perkembangan giliran masing-masing hanya menggunakan telefon pintar.
0: Dan inisiatif Mesraya itu membolehkan orang ramai mengimbas kod QR yang disediakan di hospital dan melayari laman sesawang crchpp.moh.gov.my bagi mengetahui status giliran semasa di 12 klinik tanpa perlu menunggu dalam tempoh lama di ruang menunggu.
1: Itu dia. Dan dalam masa yang sama, Bang, kita kena harus berbangga dan mengucapkan terima kasih lah sebab 31 bulan 7 ni dipilih sebagai Hari Pahlawan.
0: Betul.
1: Untuk kita mengiyati pahlawan,
0: menghargai pahlawan-pahlawan kita lah. Dan terutama sekali kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah pergi mengharap ilahi.
1: Betul.
0: Dan ini merupakan hari yang penting juga sebenarnya. Betul. Untuk kita menghargai jasa mereka yang berjuang sehinggakan kita merasakan aman hidup di negara kita Malaysia dan juga sehinggakan kita rasa keamanan dan juga menikmati segala apa yang dapat kita kecapi sekarang ni.
1: Jadi Hari Pahlawan disambut pada setiap tahun.
0: Betul.
1: Pada 31 Julai. Dan pahlawan-pahlawan pun dilahirkan pada 31 Julai.
0: Lahir dah. Yang menghargai mengganti Hari Pahlawan dah. Kawan nak 37 kawan pahlawan dah.
1: Sebab tu kita tengok orang yang dia bila orang yang tak lahir pada 31 bulan 7 dia akan sambut Hari Pahlawan pada 31 bulan 7. Tapi kalau kita tengok orang yang dilahirkan pada 31 bulan 7 adalah darah-darah pahlawan.
0: Darah-darah pahlawan
1: yang senantiasa akan melawan.
0: Darah pahlawan tu mungkin ada tapi kuat melawan tu banyak. Okey Jami, kita nak kongsikan topik kita pagi ni Jami.
1: Siapa yang tentukan pasangan hidup anda? Cuba kongsikan.
0: Baik, nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian?
1: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Jami.
1: Ya.
0: Sepanjang Jami tak ada, dia dah berubah angin lah.
1: Berubah angin lah.
0: Dia berarti pasal lama ada masuk pasal baru lah.
1: Sepanjang perjalanan ini kemana pergi Abang Roni?
0: Dia pergi tukar kerja.
1: Ku cari terus mencari.
0: Dia akhirnya dia kembali.
1: Di tempat barulah ni.
0: Ya, Tuan ni.
2: Ya, Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Apa-apa ni Ustaz?
0: Ustaz.
2: Hari Jumaat tu kan bangga.
1: Jadi Abang Roni, tahniah Abang Roni. Rupanya alhamdulillah kita telah pun menjumpai Abang Roni adalah salah seorang CEO yang tertukar.
0: Alhamdulillah. Ni ada kat rumah lagi kan daripada Pak Ajar ni?
2: Tempat kerja baru ni saya tak macam dulu.
1: Dia macam mana tu tempat kerja baru? Cuba kongsi sikit.
2: Tempat baru ni dia duk starting lah kat sini. Dia ada banyak, dia ada pelan dekat Sungai Tani tapi saya tak pergi lagi sebab baru masuk kan.
1: Yang sekarang ni makin jauh daripada tempat kerja lama ke ataupun dia kurang sikit dia punya perjalanan tu?
2: Makin dekat.
0: Makin dekat. Masa lepas ni cari kat sebelah rumah.
2: Pagi-pagi lepas hantar anak pergi sekolah terus masuk kerja dekat sangat.
1: Dekat sangat. Alhamdulillah.
0: Tapi kena masuk awal. Hari tu masuk lambat.
1: Kena masuk awal.
0: Hari tu bos-bos dia masuk ke 10 ke 11 ikut dan lah.
1: Lala kena masuk
0: ke awal. Masuk dah.
1: Sekejap kita tanya. Lala kena masuk ke apa? Tuan Roni.
2: Hari tu yang saya telefon tu mama masuk awal tu kan. Hari itu sebab saya ada mesyuarat.
1: Kalau mesyuarat
2: saya
1: ni
2: paling tak suka bila ni baru sebulan ni dah berapa kali saya mesyuarat dengan US kan.
1: Saya faham, saya faham bila bos-bos ya, dia punya level mesyuarat. Kita faham.
2: Kuli masih bos tak main lagi.
1: Tapi
2: saya balik awal.
1: Tapi kalau waktu mesyuarat dengan daripada overseas kan. Kalau nak apa nama ni, nak depa tak panjang-panjang ni ada cara.
0: Macam mana cara?
1: Ada cara. Bila depa cakap banyak, Abang Roni kena tanya, "You know Chomi Maria?" You know?
0: You are fired.
1: No. Tanya dah. "You know Chomi Maria? Who's Chomi Maria?" His grandfather also Mat Saleh.
0: Punah. Okey, Tuan Roni. Ya, sebelum kita nak bagi kata laluan, saya nak Tuan Roni nyanyikan lagu birthday untuk Jombi.
1: Hello.
0: Ha. Ha. Selamat tu bangka. Ha, boleh?
1: Sanggup tak?
0: Satu, dua, tiga.
2: Selamat panjang umur.
0: Pasal apa tak masuk buat tu?
2: Selamat murah rezeki.
0: Atuk bangka, atuk bangka tak ada ke? Dia biasa orang perempuan ada tepi-tepi ni. Orang lelaki pun tepi ni.
2: Jadilah tuan ni, tuan bang tu. Saya kalau kata kita duduk

0: telah menyumpai jati diri. Rupanya Tuan Roni adalah CEO yang tertukar ni. Tuan Roni tu tak mau nak menghubungi kami.
1: Itulah pasal. Ha.
2: Tak ada. Saya ni selalu telefon kan. Cuma rezeki yang menentukan jodoh kita.
1: Ya. Baik.
0: Jadi cerita pasal jodoh pula ni.
1: Sebelum kata laluan tu.
2: Kata laluan tu. Combi comel sangat, bambang so sweetnya.
0: Semenjak tukar tempat dia baru ni
1: nampak bahagia.
2: Rasa-rasa irama tu ingat tak?
0: Dah, apa dia?
2: Irama tu rasa-rasa ingat tak?
0: Lagu apa ke?
2: Tak, irama tu similar dengan siapa yang selalu buat tu.
0: Cik Umat.
2: Aroh.
0: Ya, betul. Okay. Abang Roni sendiri.
2: Ya tuan.
0: Siapakah yang tentukan pasangan hidup anda?
1: Ya. Nak tahu yang pertama, yang kedua, yang ketiga.
2: Semua tu saya sendiri ya.
0: Semua? Ada empat kah?
1: Kan tu betul.
2: Saya memang ada cita-cita macam tu.
1: Cita-cita.
0: Tak salah.
2: Bukan saya seorang.
0: Betul-betul tak salah. Cita-cita tak salah. Yang salah tu bila kita tak dapat capai.
2: KPI tak sampai.
0: KPI tak sampai. Okey. Okey, cita ni pasangan Abang Roni ni. Macam mana Abang Roni cari sendiri ni? Cuba kongsi sikit.
2: Saya kalau ikut cerita sejarah cinta ni ya, daripada bercinta dengan orang lain, berkawan dengan orang lain.
0: Baik, okey.
1: Nikah dengan orang lain.
2: Bertunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain.
0: Oloh. Dahsyat.
1: Banyak cerita ni.
0: Panjang cerita. Macam tukar-tukar kerja kau pula. Kan? Dia jemur anu dia tukar lain kan? Guna tu.
2: Tak ada apa. Macam mana orang tak suka kita tak ada jodoh?
0: Yeah. Orang tak suka.
1: Ayat, klise. Ada, meluat dengar.
0: Ataupun CEO yang suruh milih kan?
2: Saya tak milih. Saya ni senang bela.
1: Jadi macam mana ya, Brizi? Macam tu. Kalau sudi nak kongsikan dengan kami.
0: Boleh kongsi tak?
2: Yang mana? Yang lo ni lah.
0: Takkan kemarin?
1: Kau yang ni dah potong tangkuna ke?
2: Ni dia tangkuna ni di tempat mana?
0: Okey.
2: Baik,
0: faham.
2: Saya kawan ramai
0: sangat
2: kan. Ya, sebenarnya saya masa saya berkawan tu saya dengan isteri saya ni kerja sekali.
0: Okey.
2: Tapi takat setakat orang kata klik tempat kerja je lah.
0: Klik-klik kusangkakan api, okey.
2: Masa tu saya duduk di departmen R&D, dia duduk di departmen customer service.
0: Okey, baik.
2: Masa tu saya kira klik kan, kerja sekali. Lepas tu bila selalu sangat dia duduk minta
0: nombor telefon
2: kerja kat saya. Dia minta lah benda dia nak pergi, information dia nak pergi kat customer tu, dia kena cari saya.
0: Okey, baik.
2: Takat sekali dua kita layan lah. Banyak kali ni jadi mengganggu kan. Kita punya kerja pun ada juga. Jadi sampai satu hari memang saya pun masa tu ada masalah dah lah dengan orang yang masa saya berkawan tu. Dah orang tak mau kita nak buat channel kan.
0: Betul. Kita tak boleh paksa.
2: Kita pun mengundurkan diri lah. Masa tu memang stres. Saya tumpu kerja sahaja masa tu. Bila tumpu kerja kan, ditambah dengan stres orang duk main minta-minta, kita ni kerja dah teruk kan.
0: Betul.
2: Saya beritahu Tuan Bambang dengan Tuan Haji, saya dulu kerja OT saya sebulan sampai 180 jam. Bayangkanlah.
0: 180 jam.
1: Ni 180 jam ah. Ni rumah balik tempat tidur atau patah balik eh?
0: Saya kira
2: lebih kurang macam itulah. Balik rumah tidur itu Tuan Bambang.
0: 180 jam. 180 jam bahagian hari ni.
2: R&D
0: 180 jam. Kalau OT saja boleh capai 4,900 bang.
1: Dia 180 jam bagi dengan 4 jam ibarat 7 hari lebih lah.
0: Tak, saya kira tu weh. Tengok dia senyum.
1: Tapi kalau
0: department R&D 180 jam 4,000 lebih bang, OT saja. R&D tak masuk basic tau ni. Basic 6,500.
2: Tu Haji, masa tu tahun 98
0: okay. 98 lebih kurang dalam 1,200
2: lebih kurang lah gaji tak.
0: Nampak saya pakai kira. Saya apa account
1: 180 jam jombi. Dahsyat.
0: One account. Okay.
2: Jadi bila saya dah stres kerja, lepas tu orang pula duk main runtun kat kita nak top up kerja kan. Bukan kerja kita pun. Dah benda tu, information tu kena main daripada kita. Jadi sampai satu masa saya dah dah tak boleh sabar dah kan. Dia kata ni duk main minta-minta dah tak boleh sabar, tak boleh tunggu kan. Lepas ni saya kata kalau nak minta kena belanja saya.

0: Ha, oh, belanja. Okay. Oh dia. Okey.
1: Oh.
0: Okey. Wow, ulala.
2: Oh dia pun cabak saya nak belanja nak makan apa?
0: Ha. Oi. Oh. Eh, ni umpama mengantuk di sorongan bantal ni. Ya.
2: Sungguh tuan-tuan Haji, sungguh. Lepas tu kan bila dah orang over kita pun bersungguhlah. Okay, saya start daripada saya keluar. Ni contoh lah. Saya bagi katalah masa tu bulan 10.
0: Okey.
2: Bulan 10 saya start keluar makan dengan dia.
0: Okey.
2: Lepas tu bulan 3 saya bertunang.
0: Okey.
2: Bulan 3 tahun lepas tu lah.
0: Okay, 6 bulan.
2: Okay. Bulan 7-nya tu saya akan nikah.
0: Okey.
2: Dan bulan 10-nya tu saya kenuri. Asal saya dalam masa setahun.
0: Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sebab saya tak mahu lama-lama. Sebab pengalaman daripada yang sebelum tu lah. Saya lagi dan orang sejuk tak mahu pakai kita. Kita dah tak segak tuan mana pun.
0: Tak lah. Yang ni Tuan Roni. Yang ni Tuan Roni cerita ni yang ada sampai ke hari ni lah.
2: Ada sampai hari ni lah.
0: Tak, tak saya ni kata bertunang. Bertunang lepas tu menikah. Tadi kata bertunang tak ini?
2: Oh ya tu, saya cerita halun
3: ni. Yang bertunang ni, yang tunang. Hab tunang baru ni lah yang potong takona tu. Jadi dia macam ni, dia sengaja cakap macam dia.
0: Kacau pala.
3: Dia macam ni macam dia. Kalau orang tu dah bertunang sekalipun, kan, belum jodoh lagi.
0: Betul.
3: Jadi ada chance untuk potong takona.
0: Ya, betul.
3: Dalam masa yang sama, kepada dekat tempat kerja, kalau berkenaan kat seorang tu, buat saya turun ni. Cabang banyak makan.
0: Tak, tapi cerita macam mama. Mama mengatakan apa nama tak saat ni, apa nama ni, kalau dia bertunang masih lagi belum hak, kau boleh potong tanggungan lagi. Itu zaman dulu bang. Zaman lah yang kita tengok di live media sosial ni. Walaupun dah apa, dah jadi hak milik pun, dia masih lagi ada mencuba-cuba sampai
3: mengganggu-gugat. Yang tu tak boleh
0: yang
3: lah.
0: Yang tu kita pantang untuk nenek.
3: Yang tu pantang
0: untuk nenek.
3: Tapi kita cerita ni berkaitan dengan kes Abang Roni tadi ni.
0: Ya, Abang Roni.
3: Jadi makna kata Abang Roni dia kena potong tanggungan di saat dia ambil kesempatan. Jadi cerita dia ada cabak banyak makan.
0: Jiwa aku terhenti. Kosong. Mendam kagak mata.
3: Jadi okay, Abang Roni, cerita Abang Roni menarik. Maksud kata cerita dekat sini kat tempat kerja tu kan. Kalau kata anda rasa berkenan kat orang tu, kacau sampai semua kepala. Kacau sampai semua kepala macam tu ni.
0: Kepala. Ya. Baik.
3: Boleh gitu eh.
2: Okey Abang Roni. Lama-lama ni tuan mama tak boleh. Kalau kawan saya bagi talah dah apa manis kan. Jangan lama-lama. Benda baik kan.
0: Betul. Tapi kebanyakan ayat orang lelaki orang perempuan ni kan. Tak apa, kita kawal dulu, nak kena hati budi. Pakai memang tidak lah, memang tidak.
2: Saya bagi pengalaman juga ni, Tuan Haji tau. Kalau kawan ni, dia satu buang masa, habis duit.
0: Betul.
2: Dan dugaan tu sangat kuat. Jadi kurang-kurang lah, jangan panjang-panjang.
0: Tambah-tambah kan.
2: Manis-manis tak apa.
0: Tambah-tambah kan Tuan Roni kan. Minta maaf lah saya cakap kan. Tak tahu lah adakah dia menjadi trend tadi kan. Bertunang. Bertunang orang lama, 3 atau 4 tahun. Ni kalau ikutkan saya tunang 3 atau 4 tahun, motor pun habis bayar lah kan. Kan? Betul tak?
3: Betul.
0: Kereta pun dah habis bayar lah. Tayar pun dah tukar 4 biji minyak hitam berapa kali tukar. Tak tahu lah.
3: Ni Tuan Roni, yang nombor 2 bila tahun depan? Kata ni.
2: Yang nombor 2 ni
0: saya tengok kiri kanan tu.
2: Tengoklah kalau ada jodoh kan. Kalau ada jodoh nanti kita kenuri lah.
0: Yang nombor 2 ni jumpa kat mana? Waktu ride ke mana lah?
3: Tak keluar rai dah lepas ni.
0: Lepas ni tak keluar rai dah. Tak, Tuan Roni.
2: Dia tak jumpa lagi.
0: Tak jumpa lagi.
2: Jumpa ni kita minta.
0: Okay. Tuan Roni, okay. Bila Tuan Roni kata Tuan Roni menikah, selepas menikah tu adakah masih kerja bersama?
3: Dah dah ha,
2: orang bagi. Dah berhenti dah.
0: Berhenti
2: dah. Lepas kahwin tu dalam masa setahun dia berhenti sebab saya tengok kerja dia pun susah sebab saya kalau saya balik lambat tak apa tu Haji. Kalau orang perempuan balik lambat ni saya takkan nak makan seorang rumah kan.
0: Betul.
3: Saya setuju kat tu.
2: Masa tu saya mak mentua saya bagi tahu kata pilah minta cikgu. Masa tu dia dapat 2 kali panggilan kot.
0: Cikgu.
2: Yang ke pertama tu tak pi, yang 3 kali. Yang pertama tak pi, kedua tak pi, ketiga tu baru pi. Saya kata nasib baiklah rezeki ada lagi yang 3 tu kan. Jadi cikgu lah ni.
0: So lah ni orang rumah apa nama ni Tuan Rizal adalah cikgu lah.
2: Ya.
0: Cikgu tuan yang mendidik anak murid di sekolah dan mendidik anak-anak untuk keluarga baru di rumah lah. Alhamdulillah.
2: Dengan saya sekali lah.
3: Patut ni. Cumi, patut berani.
0: Patut
3: tengah berani.
0: Tengah mengajar. Cikgu tak buka radio. Cuma kalau cikgu buka radio. Abang kata apa?
3: Kalau kerja sekalian. Kalau kerja sekali, pergi kerja sekalian. Abang berani.
0: Tapi Abang Roni kan, soalan Cepu Mas yang terakhir lah kan. Dia ada 2 soalan Cepu Mas yang terakhir. Nombor 1. Abang Roni panggil kat pasangan apa? Dan pasangan Abang Roni panggil kat Abang Roni apa?
2: Dulu mula-mula kahwin panggil sayang.
0: Lah melayang. Lah melayang nak lagu mana?
3: Okey, cuba masa kedua.
0: Lah ni mak hang pang.
2: Ada. Lah ni awak-awak sayang.
0: Kemana sayang tu dah terbang melayang lah?
2: Sebab saya punya definisi sayang tu cerita panjang kan. Saya hanya ukirkan kepada pada perbuatan saya.
0: Ya. Yeah. I like it.
3: Lelaki macam inilah yang ciri-ciri idaman wanita.
0: Betul.
3: Soalan kedua, terakhir.
0: Soalan yang kedua ni bersangkutan dengan soalan nombor satu. Sebab bila dah jawab kan, tak ada sayang-sayang awak, saya dengan perbuatan. Okey. Bila kali terakhir Abang Roni mengungkapkan kat pasangan I love you?
2: Lama dah rasanya.
0: Bila?
3: Baik, pagi ni.
0: Bila? Kita nak tahu bila. Bila?
2: Makan tu tu.
3: Makan tu.
0: 5-6 tahun dah, 11 tahun dah Abang Roni.
3: Jadi, Abang Roni.
2: Saya nak kongsi lah. Dia, saya akan cakap macam tu bila... selalunya tunggu hari raya.
3: Okey. Baik, hari ni hari Jumaat, Teruni. Jadi kami nak Teruni ungkapkan perkataan I love you seikhlas hati kepada pasangan.
0: Dia tak boleh, bang. Dia tak romantik. Kita kena buat bagi romantik sikit, bang.
3: Romantik macam mana?
0: Okey, tukar lagu instrumental.
3: Tukar lagu instrumental. Mana nak cari?
0: Romantik. Ada. Okey. Type apa nama ni? Matsuri ke Another You ke Caravan Seri ke mesti naik.
3: Okey, tambah. Teruskan.
0: Jadi baru ni Okey, Abang Roni, Lani, Abang Roni tengah berada di dalam kenderaan ke, dekat ofis meja ke, macam mana?
2: Saya di dekat-dekat dengan ofis lah.
0: Dekat-dekat dengan ofis.
2: Tapi di luar saya tahu, walaupun ada ofis saya nak buah saya kemas.
0: Okey, tak apa. Lani, adakah mata-mata di luar tu boleh memandang akan Abang Roni?
2: Tak ada.
0: Okey, tak boleh nampak. Okey, Abang tolong naikkan situ. Okey, saya nak Abang Roni dengan pikiran yang matang, dengan hati yang terbuka. Pada hari ini, hari yang Jumaat yang indah, yang penuh barakah ini, saya nak Abang Roni kongsikan sesuatu kata terindah untuk pasangan Abang Roni sendiri. Dipersilakan.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk isteri saya, walau macam mana pun awak, siapa pun awak, saya mohon minta Allah Ta'ala sejukkan hati saya untuk sayang awak kan, sehingga ke jannah. Walaupun siapa awak kan, apa pun yang awak buat, saya tak mau simpan apa-apa dalam dunia ni. Saya reda dengan awak. Jadi saya harap mungkin satu hari awak akan terdetik hati untuk berfikir sejauh mana saya sayang kepada awak. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Itu Abang Roni. Instrumental main lambat. Sepatutnya instrumental instrumental yang kena main tu, tahu lagu apa, abang? Dia ada satu instrumental, Embun, Akasha.
3: Dah dengar lagu ni.
0: Lagu raya .
3: Dia pada kata yang raya dia ungkapkan saya. Kita pergi lagu raya kan.
0: Dia sepatutnya kalau dapat instrumental orang kata apa, Embun tadi, Akasha tadi, memang saya rasa tapi, memang bergetar-getar lah. Tapi tak apa baru ni, saya nak menghalalkan ucapan baru ni untuk saya guna pakai, untuk saya siarkan nanti supaya sampailah pasangan baru ni dengar. Boleh?
3: Okey, terima kasih.
2: Saya nak kongsi sikit. Saya ada admirer, saya punya seorang kawan ni kan. Memang champion, memang hebat, memang terror.
0: Okey. Kan? Siapa dia? Fadil.
2: Lebih kurang Fadil lah. Ni dah bagi tahu tunjuk Tuan Haji. Kawan saya ni kan, tiga isteri.
3: Ya.
2: Tapi saya bagi tahu ringkas saja. Masa dia kahwin tiga ni kan. Isteri satu. Tak tahu isteri dua.
0: Tak tahu.
3: Okey.
2: Isteri dua. Tahu isteri satu, tak tahu isteri tiga.
0: Ya, itu standard lah.
2: Isteri tiga.
0: Tahu semua.
2: Tahu isteri satu, tak tahu isteri dua.
0: Okey. Ini standard. Ini saya faham. Ini memang standard berlaku. Tiga Tuan Roni ya.
2: Tiga.
0: Sekali lagi tiga, saya kongsikan tiga dengan Tuan Roni, kawan saya, sahabat saya. Nah.
3: Okey, Tuan Roni.
0: Sekali lagi saya kongsi lah.
2: Okey,
0: baik.
2: Baik. Jangan lupa.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak arah kan? Itu tiga lah. Tapi perjalanan story baru ni boleh tahan,
0: ya? Ya, boleh tahan.
3: Nampak tak? Berkawan dengan orang lain.
0: Ya.
3: Cita dengan orang lain. Tunang dengan orang lain.
0: Ya.
3: Menikah dengan orang lain.
0: Ya, betul.
3: Tapi dia masing-masing ada cerita.
0: Betul. Kita doakan yang terbaik lah.
3: InsyaAllah. Jodoh tu kata, jodoh ajal maut, pertemuan, perpisahan, semua tu Allah dah atur dah.
0: Ya, betul.
3: kita tak tahu siapa jodoh kita je. Rasa bila kita rasa bertunang tu kan, macam hang tu milik aku dah. Tak lagi bocok stand tandai pun belum tentu lagi selagi dan, tak ada ijab kabul.
0: Dan jangan ingat setiap ijab kabul tu berakhir di sehingga kejana. Ada yang kadang-kadang terputus di tengah jalan. Tapi kita doakan yang terbaik. Macam baru ni, jom nak kongsi dah tu kawan saya. Kalau baru ni tiga, dia empat.
3: Dia empat?
0: Dia empat, bang.
3: Fuh, dia macam
0: empat-empat bini ni, bang. Ha. Boleh buat apa tau, mensyarat berjemaah.
3: Fuh, dahsyat.
0: Ini yang saya tengok sendiri, bang.
3: Betul-betul ni?
0: Betul, bang. Mereka boleh masak sekali. Ha. Boleh meduk kelah empat-empat dengan anak, empat-empat dengan suami duduk tengah-tengah. Saya duduk di situ, saya tengok. Ni siapa? Ni bini buat satu. Ni bini buat dua. Ni bini buat tiga, bini empat. Saya tanya apa? Betul kakak? Betul.
3: Oh, semua ni?
0: Ha?
3: Fuh, kau pasal cicik main masak-masak tu?
0: Tak tahulah. Tak tahulah, saya pun tak faham.
3: Dulu kecil-kecil.
0: Saya pun kadang-kadang cemburu. Sebab apa? Dulu waktu kecil-kecil orang berebut.
3: Ha,
0: orang berebut, saya faham. Waktu kecil-kecil orang katakan saya pun tak apa, hang jadi bapak kerja, hang pi kerja. Okey, dia ni berebut, aku nak di minum satu, dia ni bini minum dua, minum tiga, nombor empat. Lepas tu hang seorang ni keluar tukang pi market dan juga sebagainya. Boleh dua elok.
3: Lah ni?
0: Lah kalau dua bentuk Allah bab. Saya boleh buka satu gelanggang, ambil referee ni menjadi talo pelawan dan tolong ya pula. Hai sao kita pun.
3: Atulah.
0: Alah.
3: Tapi kalau berlaku macam tu macam kecil-kecil dulu kan. Lain macam.
0: Bukan lain macam bab. Lagi sekali bab, minta lagi sekali. Jangan cuma cakap sekali. Kalau bapa cakap lain macam, kalau saya tambah, indah.
3: Takkan berlaku. Takkan berlaku.
0: Amin. Doa kalau boleh berlaku.
3: Okey, baik. Ucap nama kena kongsikan lagi 04-2107-389
0: ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami di 0105-08-0957.
3: Yes, untuk anda yang kena kongsikan lagi dengan kami story berkaitan dengan topik kita hari ni, Jomi. Ya,
0: topik kita hari ni tentang jodoh anda. Siapa yang mencari jodoh, yang menentukan jodoh anda sendiri?
3: Yes, dia Jomi
0: dan dia Bambam.
3: Acuh.

0: di inai inai kan. Ya. Ha, bercinta macam mana pun, inai macam mana pun, kalau bukan jodoh bukan. Betul. Tapi kalau jodoh combi tetap juga jodoh kan.
1: Ya, jodoh ke mana jauh kau terbang melayang, kau tetap juga menjadi jodohku.
0: Yes.
1: Cerita bersebab jodoh pagi ni. Baik. Siapa yang menentukan pasangan hidup anda?
0: Betul. Kita nak kongsikan juga combi, sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, kita nak kongsikan juga ini berkaitan dengan stop fizikal beras cukup untuk tempoh 6 bulan lebih.
1: Ya.
0: Dan stok fizikal beras negara berada pada tahap yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat selama 6 bulan sekaligus mencerminkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi sebarang gangguan rantaian bekalan makanan global.
1: Dan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin berkata sehingga 7 Julai yang lalu, stok fizikal beras negara berjumlah 1.05 juta tan metrik termasuk 200 ribu tan metrik stok penimbal.
0: Ya, dan maksudnya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sentiasa memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi gangguan rantaian bekalan global melalui pelbagai langkah. Okey. Baik, kita nak teruskan topik kita pagi ni, Syami.
1: Ya, topik kita pagi ni sembang pasal yang namanya jodoh. Siapakah itu tukar pasangan anda?
0: Ya, kita terima pemanggil yang berikutnya. Begini, halo, siapa talian? Halo?
1: Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, orang Sungai Petani.
1: Fadilo.
2: Cikgu Rizal ni.
1: Fadilo. Fadilo.
2: dia buka apa? Dia orang tak apa, dia penangan nasi kandang tak habis ni.
0: Yang tak ajak tu lah, yang tak beritahu tu lah.
1: Tak mau menyut, tak mau menyut.
2: Ayalah, kita tunggu.
0: Saya cikgu tak ajak saya. Cikgu ajak combi. Cikgu tak WhatsApp saya pun.
2: Bambab, ingat kembali. Satu hari tu kan, beritahu berapa hari bulan macam tu. Lepas tu, Bambab kata cuti hari ni. Hari sabar tu.
0: Mana ada?
1: Fadilo!
2: kita ingat tu.
0: Ya ke? Allahuakbar.
2: Kita buat salah orang lah, kita ingat.
1: Guru, hentikan guru, kami tidak ingin berdosa.
0: Hentikan guru,
1: kami tidak ingin berdosa, guru.
0: Guru. Baik, cikgu. Memandangkan hari ini ulang tahun kelahiran Cumbi, selamat tua bangka sekali, cikgu. Sepenuh seikhlas hati.
2: Saya dah ucap ke 4.5.
0: Yang tu, okey, cikgu. Yang empat setengah tu official. Yang ni versi hari tua. Saya dah dengar dah voice cikgu bagi tadi. Lain.
2: Apa surat rasmi bhai?
0: Ada buat dah. Dah hantar dah.
2: Tak lulus.
0: Tengok. Cikgu gamak cikgu dah.
1: Bila pak mentua saya menantu kan, dia tak sanggup untuk menggulis hati dan perasaan.
0: Nampak cikgu? Come on lah cikgu.
1: Dia rindu tapi tak mau nak ungkap.
2: Bukan ni. Kita kadang-kadang di hari kebahagiaan orang ni, kita jangan raikan dengan kesusahan orang.
0: Cikgu tunggu birthday cikgu nanti. Okay.
1: Cikgu, saya nyanyi cikgu dia. Di hari bahagia, hari raya.
2: Baik nyanyi lagu kahwin.
1: Indah. Okey. Try tengok cium nyanyi lagu kahwin tengok. Try nyanyi lagu kahwin tengok.
2: Tak boleh main duduk belakang.
1: Ada pula tak boleh. Pula. Okey.
0: Baik cikgu. Kata laluan sikit cikgu.
2: Combi comel sangat. Bam-bam cute sungguh.
1: Okey. Jadi cikgu, kita pun nak tahu lah kan, bagi cikgu sini, siapakah yang tentukan pasangan hidup cikgu ni?
0: Pastinya kami semua kenal bila cikgu seorang yang sangat-sangat bagus. Betul. Seorang-seorang yang setia. Yang sentiasa berada bersama dengan cikgu. Waktu senang, waktu susah, waktu sakit, waktu sihat kan.
1: Waktu susah. Ya, okey.
0: Cikgu.
1: Yo. Ingat cikgu Lena.
2: apa soalan dia?
0: Okey, soalannya siapa, bagaimana cikgu bertemu dengan jodoh cikgu dan siapa yang tentukan? Ada orang recommend ke cikgu cari sendiri ke? Dia mengorat cikgu ke cikgu mengorat dia ke?
2: Bagaimana bertemu jodoh dan siapa tentukan? Allah yang tentukan dan Allah yang temukan jodoh kami.
1: Ayat klise.
0: Memanglah, tapi kan makan kenyang Allah yang bagi kenyang, tapi makan tak masuk mulut macam mana nak kenyang?
1: Kalau tak suap.
2: Dia biasa lah, dia kena tengok subjek. Ini subjek apa? Sastra ke? Subjek sains ke? Fizik ke?
1: Okay, dia macam ni, Bambam. Dia pasal formal. Tak formal, kena serah kat dekat.
0: Baik, silakan Jami. Okay.
1: Pak Mentua, macam mana first perjumpaan Pak Mentua dengan Mak Mentua ni?
2: Dia sebenarnya macam ni lah. Mungkin ramai, tapi tak apa saya cerita ni. Panduan lah.
1: Panduan, okay.
2: Okay, dia sebenarnya isteri saya yang sekarang ni merupakan yang kedua lah.
1: Dahsyat je dua kabar itu.
0: Kemah
1: tu. Kemah.
2: Yang pertama dulu gagal lah tu lah. Allah adalah yang tahu kan.
1: Baik.
2: So yang pertama ni saya ditemukan oleh Birah.
0: Birah.
2: Anak punya beras.
1: Itu yang pertama. Yang kedua?
0: Yang ni lah.
2: Yang pertama ni lah.
1: Okey.
2: Yang ketiga ada lagi.
1: Wow, dah lah. Suruh menyanyi pun tak mau. Bawa suruh menyanyi.
0: Ada hati.
1: Bawa suruh menyanyi. Niat tu mengunung. Nawai tu caw.
2: Kalau Bang Tema nak nikah lagi, cuba tanya Bambang, cuba tanya Combi, nak nikah lagi.
1: Saya ni cerita ni, kalau cikgu nak dengar lah daripada saya kan, pada mulut saya. Saya ni jenis setia je.
0: Betul?
2: Ya, betul.
1: Setia. Dan saya ni dalam masa yang sama, saya ni orang Melayu beragama Islam. Kita mengikut apa dalam ajaran Islam tu? Sunnah, kita kena ikut sunnah.
2: Betul
1: kan?
0: Ya, Combi.
2: Sunnah tu kena ikut.
1: Okey. Jadi
0: baik, cikgu, jodoh pertemuan cikgu dipertemukan oleh Birah cikgu lah. Alhamdulillah. Okey. Baik.
1: Cikgu cerita macam mana Birah cikgu boleh memperkenalkan cikgu dengan jodoh jodoh cikgu yang sekarang ni, dan bila pertama kali cikgu jumpa dah?
2: Dia masa pertama kali, jadi bila dah rumah tangga dulu kita gagal dengan jalan lagi, kita jadi orang tak apa, kehidupan kita jadi kosong lah. Tapi alhamdulillah ada saya kenal dengan Birah tu masa duduk daripada menegak di satu pusat beli belah tu. Dia ada dekat situ, jadi dia lah yang tolong orang tak boleh rekomenkan tu. Jadi pergi rumah tu lah. Gentleman lah, gentleman. Gentleman, pada hati tu Allah saja yang tahu lah kan. So jadi kami tunang tu tak ambil masa yang lama lah, tak sampai setahun lah, terus kahwin lah, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Jadi cikgu dipertemukan, walaupun cikgu katakan yang kedua, tapi cikgu ditemukan jodoh yang tepat lah. Alhamdulillah. Jadi cikgu
1: ya.
0: Satu kata-kata untuk isteri ataupun bini cikgu yang tersayang, yang setia,
1: sedang mendengar dan juga menonton.
2: Nak panggil dia dari sebelah lah.
0: Berani bagi ya.
1: Kalau dia kadang-kadang ni cikgu, seorang lelaki tu, bila pasangan dia ada sebelah, saya abang tu terang cikgu. Ada kan, ada satu ego dia takkan berani luah.
0: Betul?
1: Kecuali pasangan dia tak nampak, baru dia nak luah, tentulah.
0: Itu lelaki.
1: Itu lelaki.
2: Betul.
1: Okey.
2: Yang.
0: Dia panggil cikgu.
1: Okey.
2: Yang.
1: Yang.
2: Masa nak ucap kata-kata
1: kita. Yang ke berapa ni? Yang kedua ni.
0: Cepat yang.
1: Jangan kena. Lawan tetap lawan.
2: Okey.
1: Sabar cikgu. Okey, cikgu tarik nafas pelan-pelan. Dengan kiraan tiga cikgu luahkan.
2: Okey, baiklah. Apa isteri ku Khadijah binti Hasan, terima kasih kerana sudi menerima saya selama ni, sudi menjaga saya terutama ketika saya sakit. Kalau kata itulah, saya harap kita ni sampai ke jannah lah. Semoga hubungan kita ni sampai ke jannah. Terima kasih sayang. Ada lain.
1: Dan
0: kami dah boleh mati. Kami doakan insyaAllah bersama lah
1: cikgu.
2: Ya.
1: Satu pesanan saya cikgu untuk cikgu.
2: Ya.
1: Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi cikgu, buat cikgu dan juga pasangan, insyaAllah balang jangan lupa nanti cubi pebek.
0: Baik cikgu. Okay, kami cikgu doakan cikgu insyaAllah. Semoga cikgu dan juga isteri berkekalan hingga ke jannah insyaAllah. Dan apa juga rintangan, apa juga cabaran, apa juga ujian yang mendatang, insyaAllah akan terus kekal bersama-sama dan juga lalui bersama-sama bahtera perkahwinan hinggalah
1: ke jannah
0: nanti cikgu. InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia perkongsian yang jujur daripada cikgu Rizal kita kan. Alhamdulillah kan, kita faham apa yang dialami kami oleh cikgu.
1: Ya.
0: Dan insyaAllah kita doakan bersama. Semoga juga buat semua pasangan-pasangan di luar sana.
1: Baik.
0: Yang telah pun bertemu jodoh. Yang mungkin setiap rumah tangga ni ada cabaran dia, Jumi.
1: Betul.
0: Ada ujian dia. Ada kisah dia. Ada cerita dia. Yang paling penting kita doakan bersama. Okay, semoga apa yang anda lalui diberikan kesabaran.
1: Betul.
0: Dan juga semoga rumah tangga kita semua dilindungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: InsyaAllah. Baik, Jumi. Kita sampai di penghujung lah. Selepas ni Fazina akan temankan anda.
1: Baik.
0: Untuk segmen yang berikutnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: bingkai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaah Tunab Legani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Saudara, esok kita bakal melangkah masuk ke bulan Ogos, bulan yang amat signifikan, bulan kemerdekaan tanah air kita, Malaysia. Namun bagi kita warga Pulau Pinang, sambutan kali ini menuntut satu muhasabah yang lebih mendalam. Erti kemerdekaan sejati bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang di premis perniagaan, kediaman mahupun kenderaan, tetapi sejauh mana poket, emosi dan kebajikan rakyat terbela dalam mendepani realiti kos sara hidup semasa. Menjelang Ogos ini, mari kita semak tiga denyut nadi utama yang paling hangat diperkatakan di seluruh Pulau Pinang sepanjang minggu ini. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Antara Kematangan Rakyat dan Toleransi. Saudara, isu pertama, kebebasan ekonomi rakyat yang terus diuji. Sejak 1 Julai lalu, pasca penangguhan setahun, warga Pulau Pinang mula menerima impak penuh larasan tarif air domestik baharu, iaitu kenaikan sehingga 65 sen bagi 20 meter padu pertama. Kita harus bersikap adil dengan hujah Exco Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital Negeri, Zahirul K. Johari dan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, PBAPP, bahawa pelarasan kadar ini, iaitu peningkatan purata maksima RM2.55 sebulan bagi 82% isi rumah, adalah perlu. Semua itu menurut mereka demi kelangsungan jangka panjang infrastruktur bekalan air negeri ini, dan langkah berani bersemuka memberi penjelasan menyeluruh kepada rakyat tanpa retorik yang bersimpang siur wajar juga diberi kredit. Kita faham logik penapis dan paip-paip usang memerlukan dana mitigasi segera, tetapi maklum balas rakyat Marhain menceritakan impak berantai yang berbeza apabila tarif utiliti naik. Kos operasi peniaga kecil dan sederhana terutamanya secara logik akan turut melonjak. Akhirnya, yang menanggung beban kenaikan harga makanan harian adalah pengguna akhir, iaitu rakyat Marhain. Masuki bulan kemerdekaan ini, suara rakyat menuntut satu janji konkret. Jika poket mereka terpaksa berkorban membayar lebih, maka kerajaan negeri dan PBAPP wajib memberikan rakyat kemerdekaan mutlak daripada gangguan bekalan air yang kerap berlaku secara mengejut. Rakyat membayar untuk kestabilan, bukan untuk sekadar janji naik taraf di atas kertas. Namun jika dilihat daripada sisi lain, kita harus turut berbangga dengan sikap matang dan pengorbanan rakyat Pulau Pinang sendiri. Meski berdepan kenaikan tarif air, mereka mengambil pendekatan berlapang dada dan tetap akur dengan arahan semasa. Tak ada pula kita dengar atau lihat rakyat terpekik terlolong di tepi jalan membuat sebarang demonstrasi bantahan mahupun piket murahan seperti tindakan sebilangan ahli politik dangkal yang pernah ada di negara kita. Sebaliknya, rakyat sanggup bertoleransi demi pembangunan infrastruktur masa hadapan. Bergerak kepada isu kedua berkaitan kedaulatan komuniti dan keselamatan sosial kita. Minggu ini perhatian tertumpu di seberang Perai Utara susulan tindakan pemindahan secara sukarela 121 individu etnik Rohingya dari penempatan sementara di bekas tapak tsunami Penaga, Kuala Muda ke Kuala Lumpur. Mereka dipindahkan bagi mendapatkan bantuan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang berpusat di Ibu Negara. Kecekapan koordinasi antara Polis Diraja Malaysia PDRM, Kerajaan Negeri dan wakil komuniti yang berjaya menyelesaikan isu sensitif itu secara rundingan aman dan teratur boleh dijadikan model terbaik pengurusan krisis. Maklum balas pantas Ketua Menteri Chow Kon Yao juga harus dipuji. Beliau menjelaskan Kerajaan Negeri sedang memantau rapat kawasan penempatan asing dan menuntut kepatuhan total kepada Undang-Undang Malaysia. Itu respons pentadbiran yang betul. Undang-undang tidak boleh dikompromi demi ketenteraman awam. Namun daripada sudut suara rakyat di peringkat akar umbi, ada keresahan yang mendalam. Kebimbangan penduduk tempatan mengenai persaingan ekonomi dan perubahan demografi sosial di kawasan kampung berkenaan adalah realiti yang berasas. Bayangkan, sejak kira-kira 2 tahun lalu, komuniti Rohingya terbabit yang mulanya hanya menyewa sekitar 32 buah rumah di kampung itu melonjak mendadak
kepada 47 buah rumah. Setiap rumah padat dan bersesak dengan 4 hingga 5 buah keluarga. Benar, mereka tidak menimbulkan masalah jenayah besar. Tapi lama-kelamaan, jumlah mereka yang terlalu ramai mula turun ke laut untuk menjadi nelayan. Situasi itu mewujudkan persaingan ekonomi yang sengit terhadap mata pencarian nelayan tempatan di kawasan Pasar Bisik, Kuala Muda. Menariknya, penduduk tempatan tidak mengambil tindakan melulu mengikut emosi atau mencetuskan pergaduhan fizikal. Sebaliknya, menggunakan saluran perundangan yang betul sehinggakan proses pemindahan 121 warga asing terbabit Isnin lalu dapat berjalan dengan sangat aman, teratur dan harmoni. Ini bukti kehebatan, toleransi dan disiplin civik yang tinggi orang Pulau Pinang. Menjelang bulan kemerdekaan, rakyat mahu melihat agensi penguatkuasaan tempatan bertindak lebih proaktif, bukannya sekadar memantau selepas isu tular di media sosial. Menjaga kedaulatan tanah air bermula dengan memastikan undang-undang domestik dihormati dan dipatuhi oleh sesiapa sahaja yang menumpang teduh di negeri ini. Saudara pendengar, isu ketiga membawa kita melihat aspek mentaliti dan kebersihan bandar. Penguatkuasaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM terhadap pesalah yang membuang sampah dan sisa di tempat awam kini berjalan sepenuhnya. Sesiapa yang dirakam melakukan kesalahan itu berdepan denda berat atau kerja komuniti sehingga 12 jam. Langkah Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP ini wajar kita sokong 100% tanpa berbelah bahagi. Progresif dan berani memacu perubahan mentaliti kelas pertama daripada segi kebersihan. Tetapi suara rakyat turut menyertakan satu teguran yang membina untuk pihak berkuasa tempatan PBT. Jangan kita hanya garang menghukum pesalah individu di jalanan tetapi longgar dalam isu makro. Di kawasan perumahan flat kos rendah dan beberapa tapak komersial, longgakan sampah pukal dan tong roro yang melimpah berhari-hari masih menjadi pemandangan biasa. Rakyat mahukan keadilan dua hala. Rakyat mendisiplinkan diri manakala PBT mempertingkat kecekapan sistem kutipan sisa komersial mereka secara konsisten. Saudara, menjelang sambutan bulan kemerdekaan Ogos ini, marilah kita meletakkan kepentingan kebajikan rakyat Pulau Pinang di tempat paling tinggi. Menyuarakan teguran yang membina kepada kerajaan negeri bukanlah bermakna kita membangkang tanpa asas. Tetapi itu adalah tanda kita cintakan negeri bertuah ini. Kerajaan yang merdeka jiwanya adalah kerajaan yang sentiasa berlapang dada mendengar denyut keluhan rakyatnya. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam.

0: untuk santapan jiwa dan minda. Serikan jemaah anda bersama Fokus Mujara 10.3 eksklusif di Mujara FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini hari Jumaat. Salam saya Yudul Ayam, penghulu segala hari, edisi 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Bambam dan juga Combi temankan anda semua menerusi Geng Pagi Mutiara kemain.

Jadi jika anda ada soalan mengenai hukum hakam agama, boleh saja WhatsApp kami sekarang di 0105080957. Juga seperti biasa, hari ini hari Jumaat, pastinya kita akan bawakan kepada anda siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib. Jadi teruskan bersama kami, Trafam, sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua, assalamualaikum kepada anda yang baru saja buka radio. Anda sedang mendengarkan Fokus Mutiara di ketika ini. Dan hari ini dalam Air Rohani sebenarnya kita nak simpang berkenaan dengan jodoh juga. Kalau tadi rakan saya dah membawa kepada anda mengenai topik siapa yang tentukan jodoh anda kan. Tapi dalam Air Rohani hari ini kita nak bersimbang mengenai apa amalan anda untuk mendapatkan jodoh. Ha, bila sebut pasal jodoh ni kan, tentunya saya rasa ramai akan berusaha dengan pelbagai cara untuk mendapatkan yang terbaik, betul tak? Ada yang akan memperbanyakkan amalan dari segi solat, tahajud, solat hajat, berdoa kepada Allah untuk memberikan yang terbaik kan. Dan pastinya untuk kita mendapatkan pasangan yang terbaik, kita kena menjadi yang baik dulu. Sebab lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan baik untuk lelaki yang baik. Jadi apa antara amalan hampa untuk mendapatkan pasangan hidup hampa yang sekarang ini? Jom kongsi bersama dengan saya di 0105 08 0957 Rafan.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara FM.

RTM Klik betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi mahu turun, kenalah mahu turun cepat-cepat. Sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Hari ini dalam Air Rohani, kita tengah sembang mengenai jodoh. Ha, apa tu Fazrina? Ha, apa amalan anda untuk mendapatkan jodoh anda yang sekarang? Kadang-kadang kan, kita terlalu orang kata fokus mencari jodoh sampai kita terlupa untuk memperbaiki diri kita sendiri. Betul tak? Mungkin inilah masanya untuk kita memperbaiki diri kita untuk menjadi the best version of ourselves. Mungkin kita boleh buat baik kepada ibu bapa kita, memperbaiki akhlak kita, menjaga hubungan dengan Allah dan menambah ilmu lagi. Ha, sebab orang kata kalau kita nakkan pasangan yang baik, kena mulakan dengan menjadi insan yang baik dulu. Betul tak? Ha, sebab dalam Quran pun ada sebut lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Dan sekarang ini Fazrina nak bacakan antara kiriman WhatsApp anda, antara amalan yang anda lakukan untuk mendapatkan jodoh anda sekarang ini kan. Ini perkongsian daripada Zulaika. Katanya Assalamualaikum Fazrina. Katanya best tajuk hari ni Fazrina, sebab saya pun baru 5 bulan mendirikan rumah tangga. Dan sebenarnya boleh katakan saya kahwin agak lewat jugalah, sebab saya kahwin pada usia saya 30 tahun. Dan saya sebenarnya berusaha mencari jodoh saya. Saya mak ayah saya recommend, saya tak mau. Saya kawan-kawan recommend pun saya tak mau. Jadi saya berjumpa ketika saya pergi ke umrah. Dan ketika di situ saya memohon kepada Allah untuk mengurniakan saya seorang suami yang seperti mana yang saya nak. Dan saya amalkan satu doa ni Fazrina, berbunyi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa Nabi Musa kan, Zulaika, bermaksud ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada segala kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Fazrina, saya amalkan doa ni agak lama juga. Dan ketika saya menunaikan umrah, saya berjumpa dengan pasangan saya. Long story lah benda tu. Mungkin lain kali lah saya nak cerita benda tu. Tapi Alhamdulillah saya dah jumpa pasangan hidup saya. Dan doakan saya untuk kekal bahagia sehingga ke jannah katanya. InsyaAllah Zulaika, kami juga doakan semoga perkahwinan yang awak bina sentiasa dilimpahi sakinah, mawaddah, warahmah dan sentiasa happy sehingga syurga. InsyaAllah. Amin. Dan saya nak bacakan lagi satu kiriman daripada siapa ni, macam ramai dah pula hantar. Ini daripada Husna. Katanya Fazrina, setiap kali lepas solat saya tak pernah tinggal untuk berdoa, dan saya akan berdoa juga dalam sujud yang terakhir saya agar Allah hadirkan pasangan yang terbaik. Orang kata the man of my dreams, bukan sekadar cepat berkahwin tapi pasangan yang boleh membimbing saya ke syurga. Dan antara yang lain, saya amalkan juga istighfar, astaghfirullahalazim, setiap hari supaya hati saya lebih tenang dan hubungan saya dengan Allah semakin baik dan rapat. Sebab bila kita rasa lebih tenang tu, insyaAllah benda yang tak disangka-sangka tu Allah akan hadirkan kepada kita pada tepat waktunya. Betul. Dan kepada anda yang mungkin tengah mencari jodoh sekarang ini, saya doakan kepada anda moga Allah kurniakan sebaik-baik pasangan anda yang sedang mencari suami ataupun isteri. Moga Allah permudahkan segala urusan anda dan dikurniakan yang sebaik-baiknya insyaAllah. Dan sekejap lagi jam 11 nanti kita ada Kalam Ustaz bersama dengan Aziz. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami, Terafam, sekalian temu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

0: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Adapun 11.01 minit pagi waktu ini, terima kasih juga rakan saya Fazrina tadi yang telah bertemankan anda dalam ruangan Kalam Ustaz pada pagi ini. Saya Azdi temankan anda dan kita bersama-sama dengan Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Shaimi, Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Abang Ustaz, pagi ni.
2: Baik, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ni dah 31 Julai Ustaz, no, esok dah masuk 1 Ogos dah Ustaz. Kejap je masa berlalu. Pejam celik kejap je Ustaz, ha?
2: Ya, kemudian sampai lah.
1: Ya, betul Ustaz. Baik, kita nak mulakan dulu Ustaz, tazkirah daripada Ustaz sebelum kita terima pemanggil Ustaz. Teruskan.
2: Baik, terima kasih Aziz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Wa ya ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wa lintifa' wa l'ifadata wa l'istifadah. Al-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ya fattahu ya 'alim iftah 'alaina futuhal 'arifin وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلى أمل الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita pada pagi ini meneruskan kehidupan kita. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa hendaknya, insya-Allah. Pada mukadimah kuliah kita pada kali ini, saya ingin menyambung pengajian kitab Maqasid Ar-Ri'ayah karangan Syekh Insuddin bin Abdul Salam, di mana pada kali ini beliau menjelaskan tentang larangan-larangan syarak atau al-manhiyat yang perlu diberikan perhatian oleh seseorang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya ada 3 larangan kepada seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ianya perlu diberikan perhatian yang penting, insya-Allah dinyatakan oleh pengarang kita. Seseorang yang bertaubat bukan sekadar nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan dengan dosa-dosa yang lampau, tetapi merangkumi segala bentuk maksiat yang mungkin menghalang seseorang itu mendapat istiqamah di dalam taubatnya untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu para ulama membahagikan perkara-perkara yang terlarang pada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk bermuhasabah, dan kepada panduan kepada kita bersama. Al-Imam Izzuddin menjelaskan, pertama, maksiat yang perlu dihindari ialah maksiat yang telah pun ditinggalkan dan telah dia bertaubat daripadanya. Kategori yang pertama ini adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu, kemudian kita telah meninggalkannya dan bertaubat dengan taubat nasuha. Setelah bertaubat dan moga-moga diterima Allah Subhanahu wa taala taubat itu, kewajipan ke atas kita adalah untuk memeliharakan diri kita daripada kembali mengulanginya, kerana kembali melakukan dosa yang sama ini menunjukkan kelemahan istiqamah kita serta membuka ruang kepada tipu daya syaitan semula. Moga-moga kita terlepas daripadanya. Inilah yang pertama, di mana seseorang yang bertaubat itu mestilah berhati-hati supaya tidak terjerumus semula ke tempat maksiat yang telah pun dia lakukan, yang telah dilakukan dahulu. Ini yang pertama yang perlu dihindari oleh seorang yang telah bertaubat daripada maksiat tersebut. Yang kedua pula, ketika maksiat yang dahulunya tidak diketahui sebagai satu dosa. Ini selepas dia bertaubat, dia kena mengetahui. Dia cuba ambil tahu, dia kena belajar setelah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia meninggalkan maksiat yang telah dilakukan terlebih yang dahulu, kemudian hendaklah kita berusaha mempelajari hukum-hukum agama supaya kita dapat mengenal apa yang baik, apa yang buruk, apa yang halal, apa yang haram, apa yang taat, apa yang maksiat, serta menghindarkan diri daripada terjerumus semula ke kancah dosa yang mungkin kita lakukan selepas kita bertaubat daripada dosa kita yang terdahulu. Nah, ini bersamaanlah dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nakkan kebaikan baginya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman kepadanya di dalam agama. Oleh itu, di antara tanda kesempurnaan seseorang itu bertaubat kepada Allah ialah kesungguhan menuntut ilmu agama agar segala bentuk dosa yang dahulu pernah dilakukan dapat kita mengetahuinya dan insya-Allah tidak akan berulang semula pada masa hadapan. Baik, yang ketiga, maksiat baharu yang mungkin muncul setelah kita bertaubat. Kategori ketiga ini ialah dosa-dosa yang tidak pernah dilakukan oleh kita, tetapi muncul apabila kita telah mengubah hidup kita setelah kita bertaubat kepada Allah. Nah, maka mungkin ketika itu barulah dosa-dosa yang mungkin akan berlaku itu, yang mana dosa ini perlu kita hati-hati daripada kita melakukannya. Ini nak menunjukkan bahawasanya apabila seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya bukanlah penamat kepada ujian maksiat, bahkan permulaan kepada tanggungjawab baharu yang mungkin yang perlu kita tunaikan mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohlah, contohnya seorang yang telah pun berkahwin, setelah dia bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu, dia nak menghindarkan diri daripada maksiat, lalu kemudian dia berkahwin untuk menghindarkan diri daripada zina sebagai contoh. kena faham bahawasanya pada ketika itu dia ada satu tanggungjawab yang baru, yang mana jika dia tidak melakukan tanggungjawab ini, dia telah berdosa pula kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai contoh, setelah dia berkahwin, dia ada satu tanggungjawab, iaitu memikul kewajipan memberi nafkah, sebagai contoh, kepada anak-anak dan isteri, kepada isteri dan anak-anak dia. Sekiranya dia cuai mencari sumber rezeki yang halal ataupun mengabaikan nafkah yang wajib dia berikan, maka dia telah melakukan satu maksiat yang baru. Dan di mana dulu dia telah melakukan zina, dia dah berhenti daripada zina itu, nah, tetapi dia mula melakukan dosa yang baru, iaitu mengabaikan tanggungjawab dia kepada isteri dan anak-anaknya. Dan inilah yang dikatakan maksiat yang baru muncul lepas seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai kesimpulannya, pembahagian maksiat kepada tiga kategori ini merupakan suatu kaedah muhasabah yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, yang moga-moga memberi kesan yang baik dan di dalam proses penyucian jiwa seseorang. Nah, iaitu seseorang hendaklah sentiasa mengawasi dosa yang telah dia tinggalkan agar tidak kita ulangi semula. Mempelajari segala larangan syarak yang sebelum ini tidak diketahui, serta berwaspada dengan bentuk-bentuk maksiat baru yang mungkin akan muncul setelah perubahan kehidupan yang telah kita lakukan ini. Apabila ketiga-tiga aspek maksiat ini serta diperhatikan, sentiasa dilihat oleh seseorang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, moga-moga seseorang itu terlepas daripada godaan syaitan yang telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk menyesatkan umat manusia anak Adam ini sampai bila-bila. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala menganjurkan kita dan mengarahkan kita supaya kita menjauhi daripada kita mengikut syaitan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, Surah Fatir ayat ke-6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Jadi sekadar itu, moga-moga nah dapat kita bermuhasabah melihat kepada kategori ketiga-tiga kategori maksiat ini, supaya ianya menjadi benteng yang kukuh untuk memelihara keikhlasan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, mengukuhkan istiqamah di dalam kita bertaubat tadi, serta melindungi diri kita daripada tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Moga-moga kita akan berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Baik, dah pun 11.14 minit pagi waktu ini. Untuk anda semua yang ada persoalan, ada kemusykilan, boleh hubungi kami 04-2107-389 atau layangkan kiriman soalan anda di ruangan WhatsApp di 010-5080-9957. Baik Ustaz, kita dah terima satu kiriman soalan di ruangan Facebook Live ni Ustaz. Saya tengok kat Facebook Live ni ada kiriman daripada Fauziah G. Daripada Fauziah G, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Mami nak tanya, katanya, apakah hukumnya kita membaca Al-Quran dalam telefon tanpa duduk sambil rehat atas katil? Itu dia, sambil-sambil santai lah Ustaz. Maksudnya macam itulah kot.
2: Ya.
1: Teruskan Ustaz.
2: Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mengingati Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu yang mulia. Dan tak kisahlah macam mana cara kita, duduk ke, berdiri ke, nah, kita membaca Al-Quran dengan dalam keadaan kita mungkin sedang berbaring. Itu juga tidaklah menjadi sebarang kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingati Allah subhanahu wa ta'ala ketika mana dia berdiri, ketika mana dia berbaring, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Maka mengingati Allah subhanahu wa ta'ala adalah disuruh. Kalau apa dalam keadaan kita, sama ada kita duduk, berbaring maupun kita sedang berdiri, maka membaca Al-Quran di atas membaca Al-Quran mengingati Allah sambil berbaring ada suatu yang dibolehkan, tidak mengapa. Cuma kita berhati-hatilah supaya kalau kita pegang Quran, mungkin pegang hisyat kot, pegang tu baca sambil berbaring penat, sambil tu baca mungkin kemudian terlena ke apa, insyaAllah ianya tidaklah menjadi sebarang masalah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Moga-moga Allah memberikan manfaat yang baik kepada kita semua, insyaAllah. Wallahu ta'ala
1: a'lam. Baik Ustaz, kita tambah sikit Ustaz, pembetulan sikit. Bagaimana pula kalau tanpa wuduk Ustaz, sambil rehat atas katil?
2: Baik. Membaca Al-Quran tanpa berwuduk ialah dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah kita menyentuh Al-Quran. Adapun Al-Quran yang ada di dalam handphone itu tidaklah ianya termasuk dalam kategori Al-Quran seperti mana Al-Quran Mushaf yang perlu kita pegang, dia kena ada berwuduk. Kita bawa handphone tu, dalam tu ada aplikasi Al-Quran, tak perlu kita ada wuduk baru boleh bawa aplikasi tu. Itu tidaklah sama dengan hukumnya dengan kita bawa Al-Quran yang kena ada wuduk. Jadi yang ada wuduk ni kena nak bawa Quran yang betul Quran tu, atau nak pegang Quran yang betul itu. Yang ni kita pegang handset, itu tidak ada masalah jika tidak dan berwuduk. Cuma adalah pembincangan ulama juga, ada khilaf juga, ada jugalah yang kata kalau nak pegang huruf dia tu kena ada wuduk huruf yang ada dalam handset itu, adalah ulama kata. Tapi ada juga pandangan yang ianya tidak sama dengan Al-Quran yang dalam mushaf tu, jadi tak jadi masalah apa-apalah. Dia bukan Al-Quran yang sebenar, dia hanyalah sebagai app ataupun aplikasi yang ada dalam handphone kita. Allah.
1: Baik Ustaz, kita terus ke kiriman di ruangan WhatsApp ni daripada Muhammad Khair Yusof dari Perak. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, ada sesetengah masjid mengadakan pelbagai tabung-tabung derma untuk mengutip sumbangan daripada orang ramai, misalnya tabung untuk derma bagi utiliti, tabung wakaf, tabung asnaf dan lain-lainlah. Dalam hal demikian, orang ramai memberi sumbangan dalam tabung tersebut akan memberi sumbangan mereka dengan niat yang berbeza. Orang yang menyumbang di tabung utiliti tu, dia berniat untuk kegunaan umum. Yang menyumbang ke tabung wakaf pula, dia berniat lainlah, untuk wakaf lah. Begitu juga untuk tabung asnaf, mereka berniat agar sumbangan itu diagihkan untuk asnaf. Soalan dia, bolehkah pihak masjid membelanjakan wang sumbangan itu tanpa mengikut tujuan tabung-tabung tersebut? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bolehkah seseorang yang menyumbang ke dalam tabung asnaf tu, dia berniat sumbangan tersebut sebagai zakat kepada golongan asnaf lah yang layak menerima zakat? Adakah sah pembayaran zakat sedemikian? Dua soalan Ustaz daripada Muhammad Khair ni.
2: Baik, terima kasih kepada Cik Muhammad Khair yang bertanya berkenaan dengan tabung-tabung yang telah pun diletakkan seolah-olahnya tabung itu diletakkan sebagai panduan untuk siapa yang nak berniat untuk nak wakaf tabung ni, siapa nak untuk membantu asnaf tabung ni, siapa nak tabung aktiviti masjid yang ni sebagai contoh. Jadi dengan itu pihak masjid hendaklah menggunakan seperti mana apa yang telah dinyatakan di dalam di yang terletak di tabung itulah. Mana kalau tabung itu untuk wakaf, dia tak boleh gunalah untuk asnaf. Kalau umpamanya tabung itu untuk asnaf, dia tak boleh gunalah untuk aktiviti masjid. Ya, untuk asnaf miskin maksudnya lah. Kalau untuk aktiviti itu, dia guna untuk aktiviti lah. Itu di atas maknanya apa yang dinyatakan di situlah. Sebab itulah dalam dalam apa ni, dalam nak menulis ni, mungkin lebih baik kita menulis untuk ini sebagai contoh untuk apa ni, untuk aktiviti masjid. Dan mungkin kita boleh buat, kalau tak wakaf, mungkin kita contohnya untuk wakaf, kita buatlah wakaf untuk A ni yang ni, nanti lepas habis ni mungkin kita akan gunakan untuk wakaf. Jadi maknanya secara ringkasnya, semua duit itu hanya boleh digunakan untuk perkara yang telah diniatkan. Tidak boleh kita nak campur aduk yang ni untuk itu, untuk ni. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan zakat. Baik, apabila zakat tu kita nak mengeluarkan, zakat ni hanyalah sah apabila seseorang itu berniat untuk mengeluarkan zakat, itu dah cukup. Jadi kalau orang yang terima tu tak tahu itu zakat pun tak ada masalah. Tidaklah

0: dia tak perlu macam ada akad ijab dan qabul macam macam kita kata akad jual beli atau akad kahwin, akad nikah tu. Nah, yang penting seseorang itu apabila dia mengeluarkan duit tu, dia nak bubuh duit tu dalam tabung untuk orang miskin contohnya. Dia pun niat, ini dah zakat perniagaan aku ataupun ini dah zakat apakah, dia letak di dalam itu, itu dah memadai insya-Allah. Jadi itu dah dua soalan, dua jawapan kepada persoalan yang dinyatakan tadi insya-Allah. Wallahu taala.
1: Baik, 11.23 minit pagi waktu ini kita terima pemanggil di talian waktu ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ Haji.
1: Ya, Cik Mat San Usman.
2: Ya, saya.
1: Baik, teruskan dengan soalannya.
2: Terima kasih, Azim. Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Soalan pertama, Ustaz. Berkenaan dengan taubat. Setiap kali lepas solat fardu, kita berdoa, mohon keampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang lalu. Apakah Allah sudah ampunkan dosa itu? Soalan kedua, saya telah melakukan dosa beberapa kali. Soalnya, apakah amalan yang boleh dibuat untuk mencepatkan taubat diterima? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz, dua buah soalan daripada Encik Mat Sal Usman.
0: Baik, soalan yang pertama berkenaan dengan
1: taubat tadi
0: kan. Macam mana kata minta apa lupa tulis ni?
1: Oh, kalau macam mana tadi saya pun tak berapa nak tangkap soalan tadi. Soalan kedua saya tahu lah, kalau dosa banyak kali tu, amalan yang boleh membuatkan kita nak hapuskan segala dosa kita, itu yang kedua lah. Yang taubat tadi tak pun nak dengar Ustaz.
0: Baik, apabila kita melakukan dosa, ada dua lah. Satu pertama dosa kecil, kita kata. Dan dosa kecil itu boleh diampunkan dengan amalan-amalan soleh kita. Bila kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal baik, berdasarkan hadis Nabi SAW, bagaimana banyak disebutkan tentang ibadat-ibadat yang kita lakukan, di antara yang disebut sembahyang, lima waktu, puasa, umrah, ini semua boleh menghapuskan dosa-dosa kita, iaitu dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan. Kemudian dosa besar yang kita lakukan, hendaklah kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kita merasakan kita ada kekuatan di dalam moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang ikhlas, dengan permohonan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita iringi dengan ibadat-ibadat, contohnya kita bersedekah, kemudian ya Allah dengan berkat sedekahku ini ya Allah, dan dengan kalaulah ada kebaikan dalam sedekahku ini ya Allah, terimalah taubatku ya Allah, berilah kepada aku istiqamah dalam taubatku. Begitu insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita insya-Allah istiqamah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kepada kita dapat istiqamah daripada itu. Saya katakan tadi, selain daripada itu, bolehlah kita menggunakan bertawassul dengan amal-amal soleh. Dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna, bagi Allah itu nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengannya. Kita mohon ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Rahmanu ya Rahim, kita minta dengan rahmatmu ya Allah, dengan maha pengampun kamu ya Allah, ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosaku ya Allah. Ini dia antara cara untuk moga-moga dosa kita mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan di antaranya kita bertawassul insyaallah dengan nama-nama Allah ketika kita berdoa, boleh juga dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan boleh kita minta orang-orang salih mendoakan kepada kita, dan supaya Allah berikan kepada kita itu keampunan dan berikan istiqamah di dalam

0: di dalam apa tu taubat kita itu, insyaAllah. Baik, yang itu dulu, wallahu ta'ala.
1: Baik, baik Ustaz. Tadi soalan pertama tadi tak sempat kita tulis. Diharapkan semoga Cik Mak Osman boleh simpan ke minggu depan, insyaAllah. Baik Ustaz, terima pemanggil kita yang seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Mamu.
2: Apa abang ni?
1: Alhamdulillah, Mamu.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mamu. Sila-sila, Mamu.
2: Ustaz, lewana Mamu ni ada duit. Tapi Mamu duk minta dekat orang duit. Mamu tak sedekah dekat orang. Dekat siapa Mamu tak sedekah. Tapi Mamu duk minta ada duit dekat orang. Lagu mana buatan Mamu ni? Tapi duit Mamu banyak. Sedekah apa pun Mamu tak buat. Tapi lagu mana keadaan Mamu ni bolehkah? Lagu tu Mamu ni hidup ada Tuhan nak bagi pahala dekat Mamu. Atau Mamu dosa kah? Dan
1: tuan soalan
2: Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Ustaz, soalan yang paling ringkas daripada Mamu tadi.
0: Baik. Ha. Apabila kita ada keuangan lah, ada duit kan.
1: Betul.
0: Lepas tu kita tak sedekah.
1: Tak itu sedekah. Kan? Betul-betul tak sedekah.
0: Kita tak sedekah duit tu.
1: Minta pula ke orang katanya.
0: Minta ke orang. Apabila kita, yang pertama sekali kita bincang, tak boleh minta ke orang lah, bagi orang yang berkemampuan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, orang yang meminta-minta di dunia sedangkan dia itu tidak perlu kepada apa yang dia minta tadi, nanti dia bangun di hari akhirat, nanti muka dia tu tak ada daging. Begitu dalam hadis. Dan nak menjelaskan tentang keburukan orang yang meminta-minta, maka nanti dipermalukan kita di hari akhirat. Orang ni tak malukan muka tu kan. Orang tu hang dah ada duit dah, nah nak minta lagi ke orang, sedangkan hang tak perlu pun, tak perlu pun bantuan tu. Tapi hang duk terbiang ataupun duk orang nak bagi apa tu, duk berebut ambil ke, ataupun kita gulung tangan minta ke orang sedangkan kita tidak memerlukan, maka ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Bahkan berdosa kita memohon kepada orang yang mana orang tu faham dia bagi kat kita tu, kalau dia tahu kita tu orang ada duit, dia tak akan bagi. Dia bagi kita tu sebab dia rasa kita tak ada duit, jadi dia pun bagilah kat kita. Sedangkan kalaulah dia tahu kita tu mempunyai kewangan yang baik, dia tak bagi. Jadi ketika itu kita dah makan harta orang lain dengan secara tidak halal. Kena faham. Jangan kata aku minta dia bagilah. Tapi kalau lah hang abang kata hang ada duit, dia bagi tak? Dia tak bagi. Kalau macam tu makna kita dah membohong, kita buat pembohongan, menampakkan kita seorang yang miskin. Maka apa yang kita ambil itu adalah tidak halal. Di segi syaraknya, insyaAllah. Itu yang pertama. Keduanya, apabila seseorang itu mempunyai harta, maka di sana ada yang dikatakan sebagai ibadat harta. Jadi ibadat harta itu, iaitulah orang yang cukup haul dan cukup nisab, dia dikenakan zakat harta. Jadi dikenalah bayar zakat. Jadi orang yang tak bayar zakat itulah yang akan dikatakan sebagai seorang yang akan diazab Allah Ta'ala, ataupun orang ni berdosa lah. Tapi kalau sekadar dia tak bagi sedekah yang sunat, maka orang ni sebenarnya telah rugilah. Allah Ta'ala bagi dah dia peluang untuk nak dapatkan pahala yang baik, dapat pahala yang boleh bantu dia di hari akhirat dengan keuangan, tetapi dia tak menggunakannya. Ada orang yang Allah kurniakan hanya ada tubuh badannya, dia hanya boleh buat ibadat badannya, harta tak ada. Tapi orang ni ibadat badan pun boleh buat sebab badan sihat, ibadat harta pun ada tempat dia kaya, tetapi dia mengabaikan, tak buat sedekah-sedekah sunat tu. Maka inilah di antara kerugian orang yang telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sekiranya dia tidaklah melanggar tadi kata kewajipan, maka itu tak mengapa, cuma ialah rugi dah sikit. tak sikit aku noh. Sebab untungan yang lebih besar nanti di hari akhirat tidak dapat diraih oleh orang yang mempunyai harta yang banyak tetapi dia tidak dapat melakukan ibadat-ibadat sunat daripada harta yang Allah gunakan kepada dia. Wallahu ta'ala.
1: Baik, 11.33 minit pagi waktu ini. Kita terus bacakan kiriman di ruangan WhatsApp ni pada Rosli Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Soalannya, orang yang tak mampu berdiri ketika solat dibolehkan solat sambil duduk. Tetapi, tidak perlu disebut duduk atas kerusi ataupun antara duduk atas kerusi dengan duduk di atas lantai. Hukumnya bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan solat hajat berjemaah selepas solat fardu atau solat Jumaat, perlukah kita menyelesaikan wirid terlebih dahulu atau terus menunaikan solat hajat? Itu soalan yang kedua daripada Cik Rosli Rahman Ustaz. Silakan.
0: Baik. Yang pertama berkenaan dengan solat duduk. Baik. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadisnya, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Ya, solat solat fardu itu secara berdiri, jika kamu tidak mampu lakukanlah secara duduk. Dalam hadis ini menjelaskan duduk, maka duduk itu tidak dijelaskan duduk macam mana, duduk atas kursi kah, duduk bukan atas kursi kah. Yang para ulama memahami hadis ini dengan bahawasanya sembahyang duduk itu boleh dilakukan. Nah, macam mana pun, nak duduk atas kursi pun boleh, tak duduk atas kursi pun boleh juga. Kalimah qa'idan ataupun kalimah qu'ud pernah ataupun kita kata dalam ada hadis lain, di mana satu hadis yang lain menjelaskan tentang bagaimana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada di kursi, kemudian faqa'ada alaihi, lalu Nabi duduk. Qa'ada dengan qa'idan ialah satu kalimah daripada punca ataupun akar yang sama. Daripada kalimah akar yang sama, qa'ada, qu'udan, qa'idan. Jadi itu adalah satu yang sama sahaja. Jadi di situ menjelaskan duduk atas kursi juga disebut sebagai qu'ud, seperti mana yang disebut dalam hadis yang pertama saya kata tadi, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Jadi qa'idan itu, duduk itu juga adalah merangkumi duduk di atas kursi. Sama ada dia nak duduk atas kursi pun termasuk di dalam kalimah itu, walaupun tidak ada disebut dalam hadis yang dikatakan yang awal tadi. Oleh itu, sesiapa yang bersolat duduk, boleh jadi duduk dengan apa cara sekalipun. Al-Imam An-Nawawi menyebut, qa'ada kaifa sya'a, dia duduklah kaifa sya'a, macam mana dia nak duduk. Dia nak duduk bersila pun boleh, dia nak duduk secara tawaruk pun boleh, dia nak duduk macam tahiyat awal pun boleh, nah, dia nak duduk iftirash tahiyat awal pun boleh, dia nak duduk tawaruk dan duduk tahiyat akhir pun boleh, dia nak duduk secara tarabuk iaitu duduk bersila pun boleh. Nah, dan para ulama hari ini memahami duduk di atas kursi itu juga dengan mana qu'ud, maka ia termasuk merangkumilah pada hadis Nabi yang menyebut tadi, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Jadi insya-Allah tidak menjadi sebarang masalah, walaupun isu ni tidak pernah berlaku zaman dulu, zaman kita ni hari ni baru berlaku, tetapi berdasarkan kepahaman berkenaan dengan hadis tersebut, makanya insya-Allah tidak mengapa dan telah diterima pakai oleh ulama, boleh katakan satu dunia telah menerima pakai keharusan solat duduk di atas kursi. Wallahu ta'ala.
1: Baik, soalan yang kedua tadi Ustaz, tentang solat berjemaah tadi tu.
0: Solat hajat ini boleh ataupun harus dilakukan secara berjemaah. ada satu hadis Nabi SAW, sesiapa yang ada keperluan, lalu Nabi kata wuduklah kamu dengan seelok-elok berwuduk, kemudian lakukan solat dua rakaat untuk kamu nak memohon apa-apa hajat. Berdasarkan hadis itulah para ulama kita memahami solat dua rakaat itu adalah solat hajat. Para ulama kata itu solat hajat. Solat hajat ini tidaklah disunatkan berjemaah, cuma diharuskan kita melakukannya secara berjemaah. Maknanya boleh dilakukan secara berjemaah, tidaklah mengapa, walaupun tapi dia tidaklah dituntut nak buat itu mesti berjemaah. Jadi nak buat seorang-seorang pun boleh, nak buat ramai pun berjemaah pun boleh. Baik, kemudian dia tanya tadi solat tu nak buat solat Jumaat ni nak solat nak buat apa dulu?
1: Perlukah kita jadi menyelesaikan wirid terlebih dahulu atau terus menunaikan solat hajat katanya?
0: Baik. Sebaiknya dia naklah melakukan wirid dulu sepatutnya begitu. Tetapi mungkin situasi hari ini kita kena tengok juga. Kena tengok juga situasi hukum ini bukanlah berubah, tapi kalaulah nak melihat nak meramaikan orang yang solat itu kalau dengan wirid apa semua, mungkin tak ramai yang boleh melakukan solat itu. Mungkin ada yang nak pergi kerja dah apa sebagainya. Jadi waktu kalau kita wirid, habis wirid pun nak sembahyang, mungkin nanti jemaah tak ramai. Jadi mungkin bolehlah dia melakukan wirid sedikit, kemudian terus melakukan solat hajat. Kerana nak meramaikan orang pakat-pakat tolong mohon, itu tujuannya sebenarnya. Ya, baik, memang afdal dia habis wirid dulu pun sembahyang. Tapi kalau habis wirid dulu, tinggallah tu imam, tu siak, tu bilai, adalah kot 2-3 orang, 5 orang, ada 10 orang, 20 orang yang lain tu balik dah lah. Sebab apa? Sebab macam-macam ada tugasan yang lain mungkin. Jadi itu mungkin pendekatan itu yang mungkin dilakukan oleh setengah masjid. Mungkin di masjid itu begitu. Kalau masjid itu mungkin dia orang tu saja, orang kampung tu je, tak ada apa. Nah, dan kita tahu orang kampung ni memang tak akan pergi ke mana dah. Habis wirid kalau buat sembahyang hajat pun lepas tu taratulah ramai yang tak ada lah. Jadi jemaahnya berkurang. Maka itu lebih baik, afdal lebih baik dilakukan solat hajat selepas selesai wirid, selepas selesai semuanya. Tetapi saya beranggapan situasi ini berlaku dalam kampung-kampung ataupun di tempat-tempat yang di sana bukan sekadar ahli jemaah tu di kalangan orang kampung tu saja, tetapi orang-orang yang mungkin bekerja, yang mungkin kalau saya katakan tadi buat lewat, maka taklah ramai yang boleh tolong bantu doa kepada orang yang memerlukan ini. InsyaAllah kedua-duanya baik, insyaAllah. Wallahu ta'ala.
1: Baik, 11.40 minit pagi waktu ini, kita terima pemanggil kita yang seterusnya di talian waktu ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Ya, siapa tu?
3: Ni Makcik Azizah ni.
1: Makcik Azizah, tolong tutup radio ya Makcik Azizah.
3: Ya, tutup dah.
1: Okey, teruskan dengan soalannya.
3: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Adi.
1: Assalamualaikum.
3: Dah tak nak tanya macam kita semayang tahajud kan? Semayang tahajud macam kita apa pukul 4 lebih sampai pukul 5 boleh lagi ya?
1: Tu lagi macam Azizah tu soalan dia?
3: Semayang tahajud.
1: Aha, okey. 4 sampai 5.
3: Kita sebelum pukul 5.
1: Okey. Tu soalan pertama lah.
3: Boleh tak lagi semayang?
1: Okey,
3: tu saja. Lepas tu satu lagi semayang sunat witir.
1: Okey.
3: Makcik dah ada semayang lepas isya. Boleh tak? Tak boleh.
1: Baik.
3: Yang tu yang makcik Zah nak tanya.
1: Baik, okay, makcik Zah. Terima kasih. Bersama.
3: Dan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz. Dua soalan pada makcik Azizah. Solat tahajud pukul 5, sebelum pukul 5 lah, 4 ke 5 lah. Boleh tak Ustaz?
0: Ya, baik. Okey, solat tahajud ni adalah solat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur.
1: Okay.
0: So, solat sunat yang kita lakukan selepas bangun daripada tidur, itu dah namanya tahajud. Nah, jadi kalaulah witir tu dilakukan selepas dia bangun daripada tidur, itu juga termasuk di dalam tahajud.
1: Okay.
0: Itu yang pertama, kena faham itu maksudnya tahajud. Baik. Ha, jadi boleh dilakukan selagi sebelum masuk waktu subuh lah. Boleh dilakukan pukul 4, pukul 5 boleh buat, insyaAllah.
1: Okay.
0: Nah, tak ada masalah. Nah, boleh buat. Kemudian solat witir. Bila solat witir ni masuk waktu dia? Waktu solat witir ni adalah selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak. Jadi kalau kita dah solat Isyak, kita solat sunat ba'diyah Isyak, sebagai contoh, bolehlah kita buat solat witir. Nah, dia lah orang tanya yang mana baik nak buat solat witir sebelum tidur ke?
1: Sebelum lepas Isyak ke?
0: Lepas Isyak ke? Nak buat elok, nak bangun tahajud dulu. Nah, jadi melihat kepada kesesuaian seseorang. Kalau dia berasa, kalau dia boleh bangun awal pukul 4, dia pukul 5 tu, insyaAllah dia boleh sembahyang tahajud, dia boleh sembahyang witir. Dan itulah biasa dia buat. Maka witir tu baiklah dia buat di hujung waktu. Hujung ni lah, lepas habis dia bangun tu lah. Tapi kalau dia bangun-bangun tu memang agak lewat dah, pukul 5:30 dah, tak nak mandi tak sempat dah nak sembahyang banyak-banyak. Jadi yang tu elok dah dia buat witir dulu lepas sembahyang Isya. Nanti dia bangun dia buat tahajud je. Dia buat tahajud je. Dia buatlah sembahyang dua rakaat sampailah masuk subuh. InsyaAllah. Jadi tak perlu dah buat witir. Nak kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh dilakukan dua kali witir di dalam satu malam. Jadi kalau dah buat dah awal, saya lagi buat tahajud saja, tak payah buat witir dah. Macam itulah. InsyaAllah. Moga-moga memberi manfaat, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
1: Okey Ustaz, kita terima satu pemanggil yang terakhir sebelum kita tutup untuk ruangan kalam Ustaz. Pemanggil kita yang terakhir waktu ini. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Encik Elias.
4: Encik Elias daripada Hitam.
1: Penutup Encik Elias, teruskan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi. Ya, saya nak tanya, kalau surau ni tak ada pendapatan, dia kadang-kadang nak bayar bil air dan juga nak bayar apa kadang-kadang imam ataupun ustaz-ustaz yang mengajar, perlukah ia buat minta bantuan daripada jemaah sebab agama Islam ataupun masjid-masjid yang qariah yang mendapat pendapatan harian yang cuma lah yang banyak, macam mana nak buat tuntutan tu ustaz? Bila ustaz bagi penerangan sikit tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ustaz, soalan yang pertama daripada Cik Elias.
0: Baik. Secara ringkasnya mudahnya beginilah. Surau-surau kebiasaannya berada di sebuah satu qaryah yang mempunyai satu masjid. Jadi pada hari Jumaat kita pergi masjid, pakat-pakat kita bagi sumbangan kepada masjid. Jadi sebelum kita pergi ke mohon kepada orang lain, baiklah kita mendapatkan sumbangan, ataupun lebih baik masjid ambil satu inisiatif dan melihat surau-surau yang ada di dalam qaryah itu apa keperluan mereka, maka eloklah masjid itu memberikan sumbangan kepada surau-surau tersebut kerana mereka tak ada pendapatan. Tak ada pendapatan, dia tak sama dengan masjid yang ada pendapatan. Nak qaryah orang yang hadir mai apa semua ada sumbangan-sumbangan yang orang bagilah. Jadi sebaiknya pihak-pihak masjid dapat saya nak mohon daripada Dewan Agama, silakan nak mohon kepada siapa pun tak apa. Tapi bagi saya pihak masjid juga perlu melihat kerana semua surau-surau itu, anak-anak qaryah itu semua di bawah dan qaryah masjid yang satu. Jadi lepas sembahyang di surau tu, maknanya adakah alangkah baiknya jika kita membantu anak-anak qaryah yang telah membantu memberikan sumbangan kepada masjid pada setiap minggu, dan ambil sikit berikan sedikit kepada surau-surau ini untuk aktiviti-aktiviti mereka. Maka ini adalah suatu yang baik, insya-Allah. Jadi itu sebagai saranan lah, insyaAllah. Mohonlah kat mana pun, tapi pihak masjid yang saya katakan sebagai leader lah, sebagai ketua surau-surau yang lain tu, kalau buat macam tu alangkah baiknya, moga-moga dapat kerjasama yang baik di antara sesama kita, insyaAllah. Wallahu ta'ala.
1: Okey Ustaz, mungkin ada sedikit penutup daripada Ustaz sebelum kita akhiri kalam Ustaz pada pagi ini. Ustaz, silakan.
0: Baik, insyaAllah sekali lagi pada kali ini dapat kita bersama, dan saya ingin menyeru kepada kita semua supaya kita mendekati diri kita dengan ilmu, insyaAllah, seperti mana dinyatakan sesiapa yang nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Dunia pun kita nak hidup hari ini pun kena ada ilmu. Jadi apatah lagi kehidupan yang kekal abadi itu di hari akhirat, apatah lagi perlu kepada ilmu yang sungguh dan betul, yang sahih. Dan sama-samalah pakat-pakat pergi belajar, dapat tingkatkan ilmu pengetahuan. Moga-moga insyaAllah kita diberikan keselamatan Allah dan daripada dunia insyaAllah hingga akhirat kita insyaAllah. Wallahu ta'ala wa'ala.
1: Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang sudi bersama-sama dengan kita dalam ruangan Kalam Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah minggu depan kembali semula bersama-sama dalam ruangan Kalam Ustaz. Bila tak sempat tu, jangan risau, minggu depan ada lagi. Okay? Terima kasih untuk anda semua. Kejap lagi anda akan kembali bersama-sama dengan Fazrina akan temankan anda dalam Fokus Mutiara. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Rancangan Kalam Ustaz ini dijayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM Pulau Pinang.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Fokus Mutiara 103 kembali bersama saya, Fazrina Sadiq. Terima kasih kepada Aziz temankan anda menerusi Kalam Ustaz untuk hari ini. Dan pastinya jam 12 nanti kita akan mengikuti utama 12 setengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada Istiadat Perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat kenang pengorbanan, kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan angkatan pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Prediksen dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran RNR Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tuan Penguasa Bomba Muhammad Azul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memunca. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares telah menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500 ribu pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama Fazrina dalam Fokus Mutiara di waktu ini. Dah masuk jam terbaru dah pun. Dan Fazrina ada rakan lah kat dalam konti.
1: Dah rakan pula tiba-tiba kan.
2: Bukannya apa, rakan ini untuk praktis. Untuk kedepan-kedepan nanti kita nak cari our new anchor.
0: Yo,
2: kita punya penyampai radio terbaru kita nak cari untuk anda semua yang mungkin tengah mendengar ni. Penyampai radio dan juga content creator ataupun pencipta kandungan.
0: Jadi kepada anda yang ada bakat, kena try lah Amin.
2: Kena kan? try.
0: Mana tahu boleh jadi partner konti saya.
2: Amboi. Kan? Macam dah lama dah cari partner
0: Yelah, sebab Amin dah ada Q. Okay, Saya tak nak siapa-siapa lagi.
2: Double F ke kan.
0: Oh, okay.
2: Tapi kan ada juga yang masa kita post dekat kita punya social media, ada yang komen tau, alamak, umur saya dah tak boleh dah lah, umur saya dah 40. Tak boleh lah sebab kriteria umur dah 21 hingga 30 tahun. Kita nak jiwa muda lah.
0: Jiwa macam saya lah.
2: Yelah, macam saya dah lah. Boy, belakang muda
0: Saya memang muda.
2: Jadi kalau untuk anda semua yang berumur antara 21 hingga 30 tahun dan berpengalaman menggunakan media sosial, kita tak naklah orang yang macam seganlah saya nak depan media sosial ni. Malulah. Itu susahlah.
0: Sebab kita nak 2-in-1 yang boleh buat penyampai radio dan juga content creator at the same time.
2: Ya, jadi kalau hampa rasa hampa layak, hampa record video hampa kan, buat macam selfie ke apa ke, record dalam masa maksimum 2 minit, record sebagai penyampai radio. Kiranya hampa buat lah. Assalamualaikum, hai, saya Ramli, dan 2 minit. Lepas tu hantarkan terus di email kita, iaitu email pencarian penyampai nyampaimutiarafm@gmail.com.
0: Ya, juga untuk keterangan lanjut, kita juga boleh hubungi Dorman di talian
2: 012-679-3271.
0: Amin, ada tak sedikit tips untuk mereka-mereka yang nak mencuba?
2: Redah aja. Tak payah macam cover-cover, tak, redah aja. Jadilah macam diri sendiri.
0: Jadi kepada anda, terus layan Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti. Setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami ke 01050809 57. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di MKRFM.

0: Kedua kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sari, temankan anda dalam Fokus Mutiara di waktu ini. Dan buat anda yang dalam perjalanan ketika ini, mungkin ada yang baru je ambil anak balik sekolah, ataupun yang tengah drive nak rehat kan. Hari ini kan hari Jumaat, rehat agak lama kan. Apapun, sentiasa berwaspada dalam pemanduan anda. Hati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan hari ini kan hari Jumaat, Fazrina nak kongsikan sedikit keistimewaan hari Jumaat selepas ini, okay? Teruskan bersama kami, Trafam, segalanya untukmu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
3: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
4: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: RTM Klik betul-betul percuma, boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun, kenalah muat turun cepat-cepat. Sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Baik, hari ini hari Jumaat. Salam saya Yudul Ayam, penghulu segala hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuh kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu, antara amalan yang boleh kita lakukan pada hari Jumaat dengan membaca surah Al-Kahfi kan. Mungkin kalau anda yang belum sempat lagi baca, ada apa, sibuk kerja dan sebagainya pagi tadi, it's okay, kita masih lagi ada masa untuk membaca surah Al-Kahfi. Dan selain daripada itu, mungkin kepada kaum Adam, hari ini boleh pergi masjid awal untuk solat Jumaat kan. Mungkin ada yang dah siap-siap dah pun ni. Fazrina tengah on the way nak start arranging kereta, nak pergi dah ni. Semoga dipermudahkan urusan anda juga. Juga hari ini hari Jumaat, pastinya kita boleh memperbanyakkan doa. Sebab pada hari Jumaat terdapat satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW pernah menyarankan agar umat Islam mencari waktu tersebut untuk kita memperbanyakkan doa. Jadi jom kita langitkan segala hajat yang ada. Moga Allah kabulkan segalanya. Dan doakan Fazrina juga, okey? Teruskan bersama kami, Pro FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
2: Kita duduk sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia yang kita nak kena jaga? Sembahyang awal waktu, itu kualiti. Sembahyang tu dah okey dah, tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apalagi kualiti yang boleh kita jaga, sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, kalau sembahyang di rumah pun okey dah, tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, cantik dah, kalau boleh berjamaah, itu kualiti. Sembahyang duk buat semua apa semua cantik dah, tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk, kita mai masa tu imam tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, kita duk tahiyat akhir, kita dapat tak pahala berjemaah, dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas habis sembahyang, sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi, add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam, sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah, setiap langkah kita duk mai tu, Allah kira itu satu pahala, satu langkah, satu darjat kita Allah naik, satu kekurangan kita Allah padam, satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duk jalan mai ke masjid, cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Fahami apa ayat yang kita duk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hadis yang kita baca ni, Abu Darda kata, Abu Darda kata, kekasih aku, Nabi SAW pesan, jangan syirik Allah dengan apa benda pun. Wa in quta'ta wa hurriqta. Nabi kata, walaupun sampai ke tahap kamu disembelih ataupun kamu dibakar api, jangan syirik Allah. Walaupun orang suruh kita supaya syirik Allah, supaya jadi kapiang, dan kalau kita tidak mau jadi kapiang, kita akan disembelih. Macam mana duk jadilah ni tuan-tuan? Hadis ni 1400 tahun dulu, zaman Nabi dan zaman para sahabat Nabi, benda ni jadi. Bukan sikit sahabat yang mati semata-mata kerana dia berpegang kata Allahu Ahad, Allah itu Esa. Lepas tu kita tak sangka bahawa benda ni selepas 1400 tahun dia mai balik benda ni. hari ini di Syria sampai hari ini orang Islam disembelih semata-mata kerana tidak mahu syirik kepada Allah. Rupa-rupanya Nabi SAW sebut dalam hadis 1400 tahun dulu, Nabi kata jangan syirik Allah sekalipun kamu disembelih atau kamu dibakar hidup-hidup. Jangan syirikkan Allah. FM.

0: Palestine pasti akan merdeka. Hashtag NDRFM bersama Palestine.
1: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
2: FM segalanya untukmu. Dah masuk jam terbaru dah pun Fazrina temankan anda semua di waktu ini. Dan pasti hari ini hari Jumaat, kita akan bawakan kepada anda khutbah Jumaat secara langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Dan juga buat panduan Muslimin dan Muslimat hari ini waktu Zuhur pada 1.27 minit tengah hari. Jadi kepada anda buat kaum Hawa yang berada di rumah, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita mendengarkan siaran langsung khutbah Jumaat sementara sahaja lagi. Walau kita tak berada di masjid, semoga perkongsian yang kita dengar ni dapatlah sedikit sebanyak peringatan dan menjadi ilmu yang bermanfaat, menenangkan hati kita serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah, insyaAllah. Okey, teruskan bersama kami Mutiara FM segalanya untukmu.

0: sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca tujuh kali boleh. Bukan syarat duduk, yang syarat duduk kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa, waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai tang Allahumma ajini minan, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa, baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu, zikir-zikir lepas sembahyang tu kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya habislah, zikir semua tak buat lah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutuplah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa kat kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah mufti. Tanyalah mufti bersiaran setiap hari Khamis minggu pertama bersama Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis minggu pertama 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Suara FM.
1: Baik muslimin dan muslimat sekalian, kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daria Timur Laut bersama rakan pelapor Fadil Muhammad di sana. Silakan Fadil.
2: Baik, terima kasih Fazrina dari Konti Muter FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama-sama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga penerbit Encik Muhammad Amin Yusof dan juga tim teknikal Encik Zuraida Puan Mariza dan juga pemantau pada Puan Zuraida, Puan Mariza dan juga pemantau kita pada hari ini iaitu Puan Aziz kita. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan bersiaran seperti biasa dari Masjid Habib Daerah Timur Laut dan hari ini tanggal 31 Julai 2026 bersama dengan 16 Safar 1448 Hijri dan hari ini hari terakhir untuk bulan Julai dan insyaAllah kita nak bermuhasabah seketika, kita nak mengimbau seketika berkaitan dengan tajuk khutbah yang akan dikongsikan sebentar saja lagi. Dan insyaAllah untuk minggu ini khatib yang bertugas itu Al-Fadhil Ustaz Wan Huzaifah bersama dengan Bilal yang bertugas pada minggu ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan untuk panduan kita bersama maksudnya waktu solat fardu zuhur ataupun Jumaat bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 1.27 minit tengah hari. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita dengarkan azan pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas. Jadi insyaAllah kepada semua sidang pendengar Mutra FM yang dihormati sekalian, terus sama-sama buat kemuslimin, ayuh kita ke masjid untuk kita sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas di masjid-masjid di sekitar Pulau Pinang. Dan juga buat kemuslimat boleh dengarkan secara langsung khutbah yang akan kita bawakan untuk anda secara langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan terus okay, ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut yang mana Bilal yang bertugas pada minggu ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama dengan Bilal yang bertugas untuk azan yang pertama.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami serta kemuliaan dan darjat yang tertinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada kami baginda makam yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi azan pertama yang telah pun dilawangkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Afadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Suka untuk saya kongsikan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada minggu ini, iaitu yang bertajuk Sebelum Nafas Yang Terakhir. Suka untuk saya kongsikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun. Yang mana surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu salihan fima taraktu kulla. Salihan fima taraktu kulla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumin yab'atsun. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya kesudahan keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka. Dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku dapat melakukan amalan soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Sesungguhnya itu alasan yang diungkapkan sahaja dan tidak belakang mereka di dalam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya sampai ke hari mereka dibangkitkan, yakni pada hari kiamat. Suka untuk saya kongsikan juga berkaitan dengan hembusan, sebelum hembusan nafas yang terakhir yang juga merupakan tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini. Sebut sahaja sebelum hembusan nafas yang terakhir, apakah bekalan amalan yang telah pun kita persiapkan? Bayangkan sidang pendengar mutrafin yang dihormati sekalian, kalaulah ditakdirkan sebentar sahaja lagi kita diambil kembali nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah bekalan amal yang telah kita persiapkan untuk diri kita? Bagaimana dengan solat kita? Bagaimana dengan jariah kita? Bagaimana dengan tanggungjawab kita? Dan apa yang akan kita bentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan kalaulah sebentar sahaja lagi kita dihembuskan nafas yang terakhir, apakah kita bersedia untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita pada hari ini bukan sekadar nikmat, bahkan merupakan amanah yang kelak akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat yang sering dilupakan ialah manusia terlalu sibuk menghitung keuntungan dunia, namun alfa menghitung bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kehidupan dunia hanyalah pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita fikir berapa banyak lagi peluang yang masih Allah berikan kepada kita untuk kita bertaubat? Bahkan kita sedang berkata-kata ketika ini, kita sedang mendengar Mutra FM, namun andai kata sebentar sahaja lagi Allah Subhanahu Wa Taala menarik kembali nafas kita, apakah kita bersedia? Apakah kita menjamin bahawa syurga Allah itu bakal menjadi milik kita? Ini semua yang bakal diungkapkan, bakal disampaikan oleh khatib yang bertugas insyaAllah pada hari ini di Masjid Habib Daerah Timur Laut, iaitu Ustaz Wan Huzaifah, yang akan mengurungkaikan sebelebih lanjut lagi berkaitan dengan intipati khutbah kita sebelum hembusan nafas yang terakhir, supaya kita semua bersedia anda Allah ambil kembali nyawa kita. Bahkan apakah yang dapat kita manfaatkan, apakah yang bakal kesiapsiagaan diri kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung bagi mereka yang telah mempersiapkan diri mereka, amalan mereka untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun amat celakalah bagi mereka yang tidak memiliki sebarang amal jariah, bahkan tidak mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan syurga yang kita idamkan, syurga yang kita impikan hanyalah semata-mata di bibir, bahkan tidak pada amalan
dan kelakuan kita. Jadi hari ini insyaAllah kita nak bermuhasabah seketika untuk sama-sama kita ambil manfaat intipati khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi untuk kita persiapkan diri kita. Andai Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita kembali, di manakah tempat kita, syurga ataupun neraka? Dan insyaAllah saya nak kongsikan juga berkaitan dengan intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu kehidupan dunia hanyalah sementara dan setiap manusia pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat kehidupan hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap pinjaman pasti akan kembali kepada pemiliknya. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyakkan amal soleh sebelum tibanya saat hembusan nafas yang terakhir. Jangan hanya di bibir saja kita berkata-kata ingin masuk ke syurga, bahkan kalau tengok pada amalan kita, bahkan nerakalah tempat yang paling layak dan selayak-layaknya buat kita. InsyaAllah kita akan dengarkan ungkapan dan juga perkongsian dalam khutbah Jumaat pada hari ini bersama dengan khatib yang bertugas sebentar saja lagi. Dan insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk didengarkan azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini. Terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut.

أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله هداية ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنما عند الله خير وأبرى. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kehidupan akhirat itulah negeri yang kekal selama-lamanya. Khatib juga mengingatkan para jemaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan menjauhi perkara sia-sia. Bagi melengkapkan kewajipan solat Jumaat kita pada hari ini, mimbar Jumaat pada minggu ini akan membicarakan tajuk sebelum nafas terakhir, sebelum hembusan nafas yang terakhir. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita pada hari ini bukan sekadar nikmat, bahkan merupakan amanah yang kelak akan dipersoalkan di hadapannya. Setiap detik yang berlalu, setiap hela nafas yang dihembus dan setiap denyut nadi yang masih bergetar sebenarnya membawa kita semakin hampir kepada saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apabila tirai kehidupan dunia dilabuhkan dan kita berdiri di hadapan mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa taala, apakah bekalan amal yang telah kita persiapkan? Muslimin yang dirahmati Allah, hakikat yang sering dilupakan ialah manusia terlalu sibuk menghitung keuntungan dunia, namun alpa menghitung bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kehidupan dunia hanyalah pinjaman sementara daripada Allah. Pernahkah kita terfikir berapa banyak lagi peluang yang masih Allah berikan untuk kita bertaubat, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah sebelum tibanya hari perhitungan? Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud semua yang ada di bumi itu akan binasa dan zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan ayat 27. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap insan sedang menempuh perjalanan menuju pertemuan dengan Allah tanpa mengetahui bilakah perjalanan itu akan berakhir. Setiap hari yang berlalu sebenarnya sedang menghakis usia yang masih tersisa di dunia ini. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berpesan, "Ya bna Adam, wahai anak-anak Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yawmun zahaba ba'duk, setiap kali berlalu satu hari maka hilanglah sebahagian daripada dirimu." Betapa menyayat hati apabila masih ada insan yang menjalani kehidupan seolah-olah kematian itu terlalu jauh daripada dirinya, lalu taubat terus ditangguhkan, dosa terus dipandang ringan dan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala terus diabaikan. Hakikatnya hampir setiap hari kita dikejutkan dengan berita kematian. Ada yang dijemput Allah ketika sedang bekerja, ada yang meninggal dunia ketika sedang memandu, ada yang menghembuskan nafas terakhir ketika sedang berehat bersama keluarga. Semua ini menjadi peringatan bahawa ajal tidak pernah menunggu usia tua dan tidak pernah menunggu manusia untuk bersedia. Mungkin hari ini kita masih mampu berjalan dan bergelak ketawa bersama keluarga, namun tidak ada jaminan kita masih berpeluang untuk menikmati hari esok. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumuah ayat 8, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu pasti menemui kamu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara tipu daya syaitan ialah menanam dalam hati manusia angan-angan yang panjang, suka menangguhkan taubat kerana menyangka dirinya masih mempunyai masa yang panjang. Ramai yang terpedaya dengan dunia yang melalaikan sehingga terlupa bahawa ajal boleh datang pada bila-bila masa. Sesungguhnya pintu taubat masih terbuka selagi nyawa belum sampai ke halqum.
Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka pintu rahmat dan keampunannya kepada hamba-hambanya yang benar-benar menyesali dosa dan kembali kepadanya. Namun perlu diingat, peluang untuk bertaubat tidak akan terbuka selama-lamanya. Apabila tiba saat hembusan nafas yang terakhir, rayuan dan penyesalan tidak lagi memberi manfaat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 18, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Maksudnya, dan tidak ada gunanya taubat itu bagi orang yang selalu melakukan kejahatan sehingga apabila salah seorang daripada mereka hampir sampai ajalnya, kepada salah seorang daripada mereka barulah dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang, sedangkan taubat itu sudah terlambat. Janganlah menunggu sehingga lembaran amal ditutup untuk kembali kepada Allah. Manfaatkanlah usia yang masih berbaki untuk menjadi hamba yang bertakwa. Jagalah solat, bacalah Al-Quran, perbanyakkan istighfar, berbuat baiklah kepada sesama insan, terutamanya ibu bapa. Muslimin yang dirahmati Allah, bayangkanlah keadaan seorang manusia ketika berada di ambang hembusan nafas yang terakhir. Pada saat itu, segala urusan dunia yang selama ini memenuhi fikirannya tidak lagi mampu membantunya. Harta yang dikumpulkan tidak mampu menambah walau sesaat umur yang berbaki. Pangkat dan kedudukan yang dibanggakan juga tidak mampu menghalang kematian daripada menjemput dirinya. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan tidak lagi berguna. Bahkan manusia pada ketika itu akan merayu agar dikembalikan ke dunia untuk beramal salih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pengajaran penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Pertama, kehidupan dunia hanyalah sementara dan setiap manusia pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, segala nikmat kehidupan hanyalah pinjaman daripada Allah dan setiap pinjaman pasti akan kembali kepada pemiliknya. Ketiga, segeralah bertaubat dan memperbanyakkan amal soleh sebelum tibanya saat hembusan nafas yang terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maksudnya, kesudahan keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku dapat melakukan amal soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Sesungguhnya itu alasan yang diungkapkannya sahaja, dan di belakang mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya sampai ke hari mereka dibangkitkan, yakni pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi amma ba'd faya ibadallah ittaqullaha ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa'malu bita'atihi wa mardatihi. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan yang meninggal dunia akan berpindah ke alam barzakh dan akan ditempatkan di tanah perkuburan. Tidak sewajarnya menjadikan tanah perkuburan sebagai hak persendirian yang dibina dengan binaan kekal di atasnya. Menurut fatwa negeri Pulau Pinang pada tahun 1963, menyatakan bahawa, pertama, membina suatu binaan yang tetap, yakni tidak boleh diubah, di atas kubur wakaf am adalah tidak dibenarkan pada hukum syarak. Kedua, menanam mayat di atas tempat mayat yang lama, yakni kubur asal yang sudah hancur, adalah dibenarkan pada hukum syarak. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على جلالة صاحب الجلالة ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Dharis Sofiah, wa kadzalika sahibil fakhamah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan Yang Mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, mengeluarkan zakat melalui zakat maib, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf maib. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Negeri, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang Maib, dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, demikian tadi saya langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad, dan juga penerbit pada hari ini Encik Amin Yusof, dan juga bersama dengan tim teknikal Puan Zuraida dan juga Puan Maliza. Kita kembali semula bersama dengan Fazrina di Konti Mutiara FM. Jalan berumah, silakan Fazrina.
2: Baik, terima kasih kepada rakan pelapor Muhammad Fadil Muhammad dan penerbit untuk hari ini Muhammad Amin Muhammad Yusof di Masjid Habib daerah Timur Laut. Kembali bersama saya Fazrina Sadiq di Konti Mutiara FM.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Rafam segalanya untukmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Fadil Bambam dan juga Amin tadi membawakan kita siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut, juga kepada tim teknikal semua. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan di waktu ini dah pun masuk jam yang terakhir, Fazrina temankan anda untuk Fokus Mutiara hari ini. Juga hari ini hari terakhir untuk bulan Julai kan. Ha, tadi saya ada nampak satu doa dalam threads ni. Ayuh sama-sama kita saya bacakan untuk anda semua, boleh aminkan sama-sama. Okey, berbunyi, Ya Allah, untuk pengakhiran Julai ini, kau titipkanlah ketenangan dalam hati kami, kekuatan dalam urusan kami dan juga kelapangan dalam setiap langkah. Jika ada beban yang kami simpan lama, ringankanlah Ya Allah. Jika ada doa yang masih lagi tertangguh, dekatkanlah kepada jawapannya Ya Allah. Semoga bulan mendatang akan menjadi bulan yang penuh rahmat, rezeki yang luas dan khabar baik yang menyembuhkan semua jiwa. Perkongsian daripada Ziha Ramli di Threads. Amin, amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada doa itu. Moga Allah permudahkan segalanya juga buat kita semua. Selepas ini, pelbagai perkongsian menarik dan lagu menanti anda. Teruskan bersama kami, Travel Segalanya Untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: ingat kata bil ayam nak naik.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Has tuju ke?
1: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dengan foto dan video, sebab anda bukan hanya akan menjadi penyampai radio sahaja, tetapi anda dalam masa yang sama akan menjadi juga sebagai content creator kami. Ha, jadi anda perlu bergerak seiring menjadi seorang penyampai radio dan juga content creator. Ha, kalau anda mempunyai ciri-ciri yang kami cari, ha, jangan lupa untuk hantarkan video pendek sebagai penyampai radio berdurasi maksimum 2 minit dan juga hantarkan showreel anda, link media sosial, resume anda, portfolio, serta kalau ada sijil yang berkaitan, hantarkan kepada kami di pencarian penyampai mutiarafm@gmail.com, ataupun untuk keterangan lanjut juga boleh hubungi Nurman di talian 012 6793271. Terus layan Terafam, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mat, dengar kata bil ayam lah ni.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Faham segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 di waktu ini. Ada yang duk tanya Fazrina, esok kan ada weekend, ada tak apa-apa program yang boleh kami pergi? Mestilah ada hampa. Kita duk Pinang ni mesti setiap weekend tu ada je lah apa-apa kan. Dan untuk esok kita ada 6 to 11, di mana the opening of the Georgetown Festival 2026 bertempat di Padang Kota Lama. Untuk esok dan juga lusa 1 dan 2 hari bulan 8, pelbagai aktiviti menarik menanti anda semua. Kita ada Paint the Town, ada pertunjukan lampu, ada jom layan select lah, macam-macam lagi. Boleh saja, anda boleh saja layari Georgetown Festival punya Facebook untuk keterangan lanjut nak pukul berapa dan sebagainya. Boleh saja terus pergi ke Facebook Georgetown Festival, okey? Dan buat waktu ini, jom layan dulu. Terfaham, sekalian untukmu.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Merungkai fatwa, menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.

0: you. I hope you finally put to rest those rumors.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Petra FM, sekalinya untukmu.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Rafam segalanya untukmu. Fokus Mutiara 103 dah sampai ke penghujung. Dapat terima kasih kepada anda semua yang setia dengan Fadrina seawal jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Moga setiap perkongsian untuk hari ini memberi sedikit sebanyak manfaat buat anda semua. Okey, baik. Selepas ini, pengantin baru kita, guys. Amin akan temankan anda dalam Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti. Dan sebelum tu, seperti biasa, hari ini hari Jumaat, kita akan ikuti Tahsin Al-Quran. Selamat berhujung minggu semua. Saya Fadrina Sadiq tinggalkan anda buat waktu ini. Bi'afiyat amma. Assalamualaikum. Bye-bye.

Quran ke udara. Setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, diberikan kesempatan kita untuk bertemu lagi untuk hari ini, hari Jumaat 31 Julai bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan alhamdulillah untuk hari ini bersama-sama saya M. Yusof, insyaAllah pastinya dalam tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Dan untuk hari ini kita nak bersama-sama murabbi kita yang ini tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz, murabbi kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Amin sihat lah.
0: Alhamdulillah. Ceria lagu tu lah.
1: Ceria.
0: Doa daripada orang baik, daripada Ustaz juga. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah untuk hari ni Ustaz, kita nak terus dalam tahsin Al-Quran. Untuk hari ni kita nak sambung surah Ghafir ayat 50 hingga 54, insyaAllah. Jadi untuk anda semua yang mungkin dengarkan sekarang ini tapi tidak bersama-sama mushaf sekarang, maklumlah kan, tiba-tiba nak bawa, mungkin ada yang bawa, ada yang tidak bawa, ada yang mungkin balik rumah kampung, anak-anak dan sebagainya, tertinggal dan sebagainya, boleh tonton di Facebook live kita di Mutar FM RTM Pulau Pinang, sebab kita ada kepilkan di situ untuk surah Ghafir ayat 50 hingga 54. Dan insyaAllah selepas kita semak ataupun kita minta Ustaz untuk mendengarkan terlebih dahulu, kita akan terus apa tafsir dan juga hukum tajwid insyaAllah. Dan kemudian terus kita nak bersama-sama anda dan juga para pendengar untuk kita semak bacaan. Dan boleh terus telefon kita di 0421073819, insyaAllah. Untuk mukadimah kita, jadi nak bersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad untuk memperdengarkan bacaan surah Ghafir ayat 50 hingga 50, Ustaz, insyaAllah.
1: Terima kasih. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا

0: إلى الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Itu dia Fadil Ustaz dah pun dengarkan kepada kita semua, insyaAllah. Surah Ghafir ayat 50 hingga 54. Jadi insyaAllah mungkin boleh kongsikan bersama-sama pendengar kita, Ustaz, apa yang terkandung dalam Surah Ghafir ayat 50 hingga 54, Ustaz.
0: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50. Qalu awalam takutatikum rusulukum bilbayinat. Penjaga-penjaga neraka jahanam. Penjaga neraka maksudnya malaikat zabaniyah lah, dalam keadaan yang menjaga neraka. Penjaga-penjaga neraka jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Alam ya'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala, mereka menjawab, benar, sudah datang. Qalu fad'u, maka penjaga-penjaga neraka jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Dan pada ketika itu, doa orang kafir ni sia-sia belaka, tak berguna langsung. Ayat 51, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Ini maksudnya jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul pada hari akhirat nanti. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud dar. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat mereka yang buruk. Walahum su'ud dar, tak berguna langsung dah pada ketika itu, taubat pun tak berguna dah. Dan seterusnya ayat 53, walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Israel al-kitab. Dan sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa AS dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Wa awrasna Bani Israel al-kitab. Dan ayat yang terakhir, ayat 54, hudan wa zikra li'ulil albab, untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikiran sihat. Wallahu alam.
1: Baik, alhamdulillah. Itu dia sudah sedikit pengusian makna ayat dalam Surah Ghafir ayat 50 hingga 54, insyaAllah. Dan sebelum kita nak buka talian kepada sahabat-sahabat kita, para pendengar kita, insyaAllah, mungkin Al-Fadil Ustaz Ahmad boleh kongsikan sudah sedikit berkenaan dengan hukum tajwid yang terkandung dalam Surah Ghafir untuk 50 hingga 54, Ustaz.
0: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا kita panjang di situ, dia boleh baca 2 dan 4. Kita bacalah 4 harkat. Boleh baca 2 dan 4, nama dia pemat jaiz. Jaiz ni maksudnya harus boleh baca 2, harus boleh baca 4. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات, pada kalimah kum بالبينات, mimati bertemu dengan ba. Dalam tu ada dia, kalau dalam masaf Osmani yang terkini dia, dia ada dia buah colour itu, colour nak hijau sikit tu, itu menandakan dengung. Mimati berjumpa dengan bak, kita panggil ikhfa syafawi. Ikhfa, dengung di bibir kita tu, kun dengan renggang sikit bibir mulut kita tu, cara ikhfa dah. Rusulukum bil bayyinat. Nah, jadi ada setengah mengatakan ikhfa syafawi dengan iqlam itu dua hukum yang berlainan, tetapi perbuatan dia sama. Dua hukum yang berlainan, perbuatan sama. Qalu bala, qalu fad'u. Tak apa situ. Qalu bala, qalu fad'u. Fad'u. Kalau kita berhenti tak apa. Tang fad'u tu kalau dalam mushaf dia ada qaf lam ya, kita waqaf, sebab waqaf situ lebih baik. Qalu fad'u. Kalau dia tak mau berhenti pada qalu bala, dia terus sambung qalu fad'u. Qalu bala, qalu fad'u. Kalau nak berhenti pun tak apa juga, sebab jim tu harus berhenti. harus sambung, harus berhenti pada qalu bala. Itu dia sambung qalu fad'u. Berhenti. Wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal. Pada kalimah doa. Doa kita baca dengan wajib muttasil, baca dengan lima harakat. Fi dhalal. Ha, situ akhirnya ma'ari ilu sukun lah. Boleh baca 2, 4, 6 pada ma'ari ilu sukun. Seterusnya ayat 51, inna, kita dengung di situ wajibul ghunnah, lanang ikhfa rusulana walladhina amanu badal fil haya alif lam qamara fil haya di dunia. Kalimah dunia sebelum ni pun kita dah terang dah, kita ulang sekali lagi lah. Pada kalimah dunia dilarang kita dengung walaupun nun mati jumpa dengan ya. Sebab? Sebab apa? Sebab dengung ni hanya terjadi pada dalam dua kalimah. Di dalam al-ghunnah terjadinya dengung dalam dua kalimah. Pada satu kalimah ialah izhar mutlak. Wa yawma yaqumul ashhad. Ashhad sedikit tafashi shim tu, hemburan shim tu di bibir kita, ash di bibir dia, apa bila kita sebut makhraj shim tu, ash tafashi dia panggil huruf shim, satu sifat dia lah tafashi. Bila kita matikan dia ashhad dan berserta dengan qalqalah dan juga ma'ari li sukun. Yawma la yanfa'u zalimina ma'dhiratuhum. Yawma la dengung situ ikhfa al-zalimin lam syamsiyah ma'dhiratuhum tebal ke huruf ra. Walahumul la'natu walahum su'uddar. Su' juga mad wajib muttasil dan waqaf dengan ma'ari li sukun. Walaqad qalqalah sughra atayna Musa al-huda wa awrathna. Pada makhraj fa rathna, kita pandai, kita kena beza sikit sin dan tha. Setengah ada bacaan wa awrasna, salah, dia terlampau membunyi hamas pada huruf sa, dia jadi huruf sin, dia kena ujung lidah wa awrasna rathna. Bani majais mumpasil isra mak wajib. Tadi bani itu majais, isra mak wajib. Lal kitab waqaf ada ma'ari li sukun berserta dengan qalqalah. Hudawun dengung ma'al gunnah. Wadhik hamas pada kaf ra tebal li ulil. Jangan kita piduk panjang pula li ulil, salah. Situ kita baca dengan pendek, jadi salah satu harakat lah li ulil. Banyak kita kadang-kadang kita celau, kita baca dengan li ulil, salah. Li ulil albab waqaf ada ma'ari sukun berserta dengan qalqalah kubra. Itulah secara ringkas. Amin. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Itu dia, tajwid pun telah diterangkan. Okay. Makna ayat pun telah pun disimpulkan, insyaAllah. Selepas ni kita nak beri terehat terlebih dahulu untuk kita ke sesi seterusnya, yakni sesi semakan. Jadi anda semua boleh terus save nombor telefon ini dan telefon kita di 0421073 89. Terus layan Utara FM.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalanya untukmu.
1: Ya, Putera FM, sekalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama kita dalam tahsin Al-Quran untuk sesi yang kedua, yakni sesi semakan bersama anda semua. InsyaAllah boleh terus telefon kita di talian 04-2107-389 untuk kita nak semak bersama-sama. Ini bersama-sama murabbi kita Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Baik Ustaz, oh.
2: Sila.
1: Kita terus sebelum pendengar. Dia
2: tafadhal.
1: Lagi tak selesai lagi tu digemuruh.
2: Ya, insyaAllah.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Saya cuba Ustaz, oh.
2: Okey, tafadhal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تكو تأتيكم قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال

0: العباد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tidak Ustaz Zahri, pemanggil kita yang pertama. Seronok dia. Tidak Ustaz Zahri lalu dapat buah hujung kan. Baik, insya-Allah kita nak terus terima pemanggil kita yang kedua yang sudah pun bersedia di hujung talian untuk bacaan surah Ghafir ayat 50 hingga 54. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Ya, sama talian.
3: Cik Aziza dari Palbatas.
2: Ha, Cik Aziza. Apa khabar Cik Aziza?
3: Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz dan DJ
2: Palbatas. Baik, alhamdulillah. Oh. Apa ni Cik Aziza, ada buka radio juga kah?
3: Buka
2: ke
3: Ustaz?
2: Oh, kena perlahan sikit pasal ada bunyi berdentum di sini pun.
3: Okey Ustaz, dah perlahan lah.
2: Okey, alhamdulillah, insyaAllah. Silakan Makcik Azizah kalau dah bersedia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ainat.
1: Dengar sikit makcik. Tang rusul hukum mimati jumpa dengan ba. Apa hukum dia? Ikhfa syafawi. Ha, tentu dengar sikit.
0: Qalu awalam takutak fikum rusulukum bil bayinat.
1: Cantik.
0: Qalu bala qalu fad'u wa ma du'ul kafirina.
1: Berhenti tak apa. Qalu bala qalu fad'u berhenti tentu.
0: Qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Okey,
1: Ustaz. Okey, teruskan.
0: Inna lanan sururul surur rusulana.
1: Tengok-tengok baca. Sekali lagi. Inna tu dengung sikit kan. Nun ataupun mim yang ada syaddah. Kita dengung dulu dua harkat. Inna, inna lanan surur rusulana. Muncungkan lidah dia tu. Lanan surur rusulana. Baru dia jadi.
0: Suru rusulana.
1: Cuba jangan panjang ru tu. Lanang suru rusulana.
0: Lanang suru rusulana.
1: Cuba sekali lagi.
0: Inna lanang suru rusulana walladina amanu fil hayati dunia. Fil hayati
1: dunia. Ambil pada walladina amanu.
0: وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Kira Ustaz.
1: Ya, kalau salah saya tegak. Teruskan.
0: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ.
1: Dengung sikit. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ. Untuk nak senang kena, Kak Makcik Adida tengok tang mana. Nun. Mati yang tak ada baris. Bertemu empau satu lah satu kita kot kadang-kadang kita susah nak ingat. Tajwid tu, ya. Tengok nun yang kosong tu. Ha, dengunglah.
0: Yauma la yanfa'u zalimina ma'zirahum wa lahum la'natu wa lahum su'ud.
1: Ulang sekali lagi. Walahumul la'nah. Tadi kata walahum. Ambil tang walahumul.
0: Walahumul la'natu walahum su'ul.

0: Mesti
1: dah ustaz. Okey, terus. Pasal tekan
0: sangat. Walakataina Musal Huda.
1: Ah, tuan tu salah. Ah, cik. Dia bunyi Musal Huda. Ah, tu hak. Hak lain tu kan. Hak besar kah kecil tu? Hak besar kan. Musal Huda. Jangan pergi jadi Hamas Huda. Ah, salah. Cuba ulang kali lagi.
0: Walaqad atayna Musa al-huda wa awrasna bani Israel al-kitab.
1: Ulang sekali lagi, wa awrasna bani Isra, tu tak cukup mat dia tadi. Bani tu tak apa, apa harakat kita boleh buat pasal mat jaiz.
0: Ya,
1: wa awrasna.
0: Wa awrasna bani Israel al-kitab. Hudan wa zikra li ulil albab.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
0: Sama Ustaz dan Yamin. Salah silap
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Encik Azizah atas ketekunan sebulat-sebulat terang Encik Azizah tekan tu kan. Alhamdulillah. InsyaAllah itu pemanggil kita yang kedua Encik Azizah. Kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang ketiga insyaAllah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Jah kah?
3: Ya lah.
2: Oi, suara awak jadi halus.
1: Suara muda ni.
3: Pasal makan nasi tu
2: tak makan nasi suara jadi lain tau. Takut terbelahak nanti insyaAllah.
3: Tu lah. Tak apa, Kak Jah baca ya.
2: InsyaAllah, silakan Kak Jah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Jah.
3: Sihat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Boleh baca ya.

0: هداك راني اونين الباب
1: دغون سيكا ديا هدا مع الغنه
0: هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله.
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Pak Jah semangat ni.
2: Oh, no. Baru pas makan nasi tu kot semangat Kak Jah kata.
0: Makan nasi.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Jah.
0: Ya, sama-sama DJ Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu dah pemanggil kita yang ketiga, Kak Jah. Alhamdulillah, awal juga Kak Jah pun. Jadi kita nak terus terima pemanggil kita yang keempat yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Amin.
2: Ya, Mangah.
3: Ya.
2: Apa khabar Mangah?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Mangah kalau sembang mesti tengah duk macam tengah duk renyih tu. Silakan Mak Ngah kalau dah bersedia, insyaAllah.
3: Okay, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Mak Ngah.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam takuta تِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
2: صدق الله العظيم. الحمد لله. ما شاء الله.
1: Allah. Salam tahniah, tahniah.
3: Terima kasih, Bab. Terima kasih, Amin.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu dia. Mangah. Itu pemanggil kita yang keempat, insyaAllah. Kita nak terus terima pemanggil kita yang kelima. Hari ni rasa macam dapat call banyak, Ustaz.
1: Ya, ya.
2: Awal lagi tapi elok. Pasal lancar elok betul. Nak masuk
1: mungkin pemanggil. Mungkin mudah kot, insyaAllah.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Hati pun terang kot insyaAllah. Okay. Baik, pemanggil kita yang seterusnya, pemanggil kita yang kelima. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa talian?
4: Ya, Kak Siti.
2: Kak Siti. Apa khabar Kak Siti?
4: Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah.
4: Amin, tak sihat ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sihat, alhamdulillah. Terlebih sihat.
4: Alhamdulillah.
2: Ustaz je lah nampak macho lagi Amin lagu tu lah. InsyaAllah Kak Siti dah bersedia ke?
4: Ya, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Silakan Kak Siti.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Siti.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا أولم تك تأتيكم

المسلمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

0: كتاب
1: نعم
0: هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: صدق الله
0: العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Siti, pemanggil kita yang kelima. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya, yang ini pemanggil kita yang keenam. Boleh telefon terus kita di talian 042107389. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya Allah, halusnya bunyi suara. Siapa di talian?
3: Kak Zal.
2: Kak Zal. Oh, Kak Azal boleh dekat sikit tak suara tu bunyi? Jauh sangat. Macam letak atas peti ais tapi duduk atas meja kerusi.
1: Dekat dengan telefon sikit.
2: Dekat sikit.
3: Ya.
2: Kak Azal?
3: Kak Azal tak boleh sampai tu, nak sampai surah yang boleh je.
2: Oh, nak sampai surah?
1: Surah apa tu?
2: Surah apa tu Kak Azal?
3: Surah Al-Waqi'ah boleh.
2: Al-Waqi'ah. Okay.
1: Tapi tak boleh habis
2: tapi jangan tapi Kak San jangan baca semua. Lagi pukul 5. Okey, baik, insyaAllah.
1: Hasilah.
3: Ya. Amin. Apa abang
2: alhamdulillah. Abang alhamdulillah, insyaAllah. Sihat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Kak Dai. Okey, baca.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت
1: وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا
3: وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا
1: Yeah. Okay, teruskan.
3: فَكَانَتْ
1: فَكَانَتْ فَكَانَتْ bukan فَكَوْ فَكَانَتْ
3: فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ما أصحاب المشأمة والسابقون
1: السابقون أولئك المقربون في جنة
3: لجنات النعيم قلة من الأولين وقليل من الآخرين
1: وقليل من الآخرين dengan آخرين آخرين
3: وقليل
1: Satu baris, satu baris. Ala sururin.
3: Ala sururin mawduna. Mutakina ilaiha mutaqabilin.
1: Mutakina ilaiha mutaqabilin. Sekali lagi.
3: مستكئين عليها متقابلين
1: صدق الله العظيم
3: صدق الله العظيم
2: Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah Kak Zan. Hafal ke macam
1: mana? Hafal daripada dah ya, yang penggelapan mata ni kurang
2: cerah hati lah Noor.
1: Ya, cerah hati ya.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Baca lancar elok. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Cuma makhrat tajwid nak kena perbaik sikit.
2: Baik, alhamdulillah. Itu dah Kak Zal. Dan insyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang seterusnya, pemanggil kita yang ketujuh, untuk semak bersama-sama bacaan surah Ghafir ayat 50 hingga 54. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didi, terima kasih.
2: Sama-sama. Alhamdulillah. Kita bersama-sama. Siapa tadi? Mak
1: Ngah.
2: Mak Ngah Siti.
0: Mak
2: Ngah Siti. Apa khabar Mak Ngah?
0: Abang baik. Alhamdulillah, syukur.
2: Oh, renyih juga Mak Ngah. Kalau sembah pun renyih. Boleh kita boleh, walaupun tak nampak tapi boleh rasa.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila Mak Ngah.
0: Ya, betul nah.
1: Silakan.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتي

0: هدى وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Mak Ngah Siti, pemanggil kita yang ketujuh. InsyaAllah. Dan terima kasih untuk anda yang mana terus memanggil. Kita nak terima lagi pemanggil kita, InsyaAllah, yang ini yang sudah pun bersedia di hujung talian di 04-2107-389. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma amin. Allahu akbar. Fadil Utazul Alif, terkejut kita. Faham tak, Syed?
3: Lama tak
2: Baik,
1: suara batuk. Allahu akbar. Kekal bersemangat walaupun batuk-batuk lagu tu.
2: Boleh, insyaAllah. Berkat Al-Quran.
1: Allahu akbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz
3: Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz, insyaAllah.
2: InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: الباب هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: صدق الله العظيم.
2: الحمد لله.
1: ما شاء الله.
0: Terima kasih banyak Ustaz dan juga DJ Mtugaf tadi. Amin.
2: Amin insyaAllah.
0: Jumpa lagi di lain siaran di lain ketika. Mutera FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Al-Fadhil Ustaz Zualif. Penangannya kalau yang pernah mengantuk, insyaAllah cerah biji mata.
3: Segar balik.
2: InsyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zualif, pemanggil kita yang ke-8 insyaAllah. Kita nak terima pemanggil kita yang seterusnya insyaAllah untuk hari ini. Pemanggil kita yang terakhir insyaAllah. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Waalaikumsalam.
2: Yo, siapa talian?
4: Syarizal.
2: Abang Syarizal, lama tak dengar suara ni.
4: Ya, dah.
2: Sihat no?
4: Ya, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, silakan Abang Syarizal kita.
4: Ya, dah sedia.
2: Baik, insyaAllah. Fadal.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Sila, Syarizal.
4: Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad. Yawma la yanfa'u dhalimina ma'adhiratuhum.
3: Syadir apa baik sikit? Yawma la yanfa'u dhalimin. Udhalimin.
4: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ
3: وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ أمي تنتهي يا
4: وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
4: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Masya Rizal kita, pemanggil kita yang ke-9, yakni pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini. Jadi Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama setia untuk menembusi talian dalam tahsin Al-Quran bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad untuk hari ini. Surah Ghafir ayat 50 hingga 54. Yang mana yang tak berpeluang, insyaAllah boleh cuba lagi minggu hadapan, ataupun yang nak tengok balik, nak study balik macam mana cara
3: Ustaz Masyarakat,
2: mana salah, mana hukum tajwidnya, insyaAllah boleh tonton semula di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, insyaAllah. Dan pun terima kasih lagi sekali kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz, murabbi kita untuk hari ini. Terima kasih banyak Ustaz.
3: Sama-sama.
2: InsyaAllah. Panel ke mana Ustaz?
3: Ada tempat.
2: Ha, insyaAllah. Ada mengajak akan Wuhani
3: tak? Tak ada.
2: Hari ini tak ada. Jadi kalau nak tahu jadual, kena PM tepi Ustaz. No, insyaAllah. Apapun untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan anda semua. Saya sudah ingat lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

kenderaan ke udara. Setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam yang kedua dah pun untuk hari ini, Jumaat 31 Julai 16 Safar 1448 Hijrah. Amin Yusuf, hari ini teman apa semua hingga jam 8 malam untuk petang kru. Dan apapun untuk apa semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi, yang dengarkan kami di RTM Click, thank you very much. Untuk apa semua yang belum lagi download RTM Click, kena cepat-cepat download RTM Click. Sebab bukan sahaja hampa boleh dengarkan frekuensi Mutiara FM, semua stesen-stesen negeri, 34 stesen hampa boleh dengar dekat situ. Hampa boleh tengok drama, hampa boleh tengok podcast, TV1, TV2, TV Sukan, semualah macam-macam yang terbaik untuk hampa semua. Right. Dan apa pun yang mana nak sembang-sembang dengan Amin, boleh sahaja hantarkan dengan WhatsApp 010 5080957. Terus layan Petang Crew.

0: Petang Hampa Tak Cakap Apa Ni. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu.
2: Itu bubur.
1: Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof Grab Solo, teman apa semua, hingga jam 8 malam. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama. Ada yang hantarkan dengan WhatsApp ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Bolehkah Amin untuk petang-petang ni saya nak request lagu lah. Request lagu tak apa, hantarkan saja. Nanti kalau ada lagu tu kita akan selitkan. Amin, bolehkah nak dapatkan hadiah eksklusif Mutiara FM? Boleh. Itu pukul 6.30 nanti, selepas anda dengarkan dalam Teka Tiara Nyanyi. Okey, banyak benda sebenarnya yang kita nak kongsikan dan nak bagi dekat hampa semua, dan ada tawaran menarik juga menanti hampa semua. Antaranya perkongsian-perkongsian informasi terbaru dan juga semasa untuk anda dalam Warta Mutiara pukul 4.30 minit petang nanti. Jadi untuk anda, stay tune bersama kami, okay? Petang Crew.

0: Abdul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 75 agensi kerajaan negeri, persekutuan dan sektor swasta menerima jalur gemilang sempena pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat negeri Pulau Pinang pagi tadi. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo berkata, penyerahan tersebut menjadi simbolik komitmen bersama bagi menyemarakkan lagi gelombang kibaran bendera di seluruh negeri sepanjang Bulan Kebangsaan. Penerima merangkumi 32 agensi kerajaan negeri, 41 agensi persekutuan serta 2 daripada sektor swasta.
1: Kita nak membaharui tekad kita sebagai rakyat Malaysia yang bangga dengan negara kita sendiri, menunjukkan kebersamaan, semangat perpaduan dan membaharui iktizam kita bagi membawa negara kita ke hadapan.
0: Chow Kon Yeo. Beliau berkata demikian selepas program Kibar Jalur Gemilang di Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah. Selesai penyerahan, majlis turut menyaksikan pelepasan konvoi Jalur Gemilang Negeri Pulau Pinang yang melibatkan 18 buah kenderaan pelbagai jabatan. Konvoi berkenaan berlepas dari Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah menuju ke Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bagi mengedarkan jalur gemilang kepada para pengguna lebuh raya tersebut. Ini pula pemasangan lebih 2,200 kamera litar tertutup CCTV berteknologi tinggi di Pulau Pinang menjadi pemangkin kepada pembentukan bandar pintar dan selamat. Selain menyumbang kepada penurunan kadar jenayah, inisiatif itu turut menjimatkan kos operasi 4.4 juta ringgit setahun, sekaligus meningkatkan hasil kutipan pihak berkuasa tempatan.
2: T1443 sila ubah kenderaan anda sekarang sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan di kamera.
3: Ini situasi sebenar berlaku terus dari bilik kawalan operasi CCTV PBT. Arahan, terus ke lapangan. Bukan sekadar merakam kejadian secara masa nyata, tetapi ia turut memantau, menganalisis dan mengesan aliran trafik, bencana, aktiviti pembuangan sampah serta jenayah. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Heng mulai menegaskan inisiatif itu membantu meningkatkan keberkesanan pemantauan keselamatan dan menyumbang kepada pengurangan kadar jenayah.
4: Berdasarkan maklumat daripada Polis Diraja Malaysia, pemasangan CCTV telah membantu meningkatkan keberkesanan pemantauan keselamatan serta menyumbang kepada pengurangan kadar jenayah di Pulau Pinang. Terdapat 1,233 unit CCTV di bawah seliaan Majlis Bandaran Pulau Pinang dan semua berada dalam keadaan berfungsi. Manakala bagi Majlis Bandaraya Seberang Perai, MBSP, terdapat 1,000 unit CCTV berada di bawah seliaan MBSP.
3: Menurut pakar kriminologi Prof. Madya Dr. Jashina Ayu Mat Saad, CCTV turut memberi kesan terhadap tingkah laku individu di kawasan awam. Dalam konteks ini, pemasangannya dilihat sebagai sebahagian daripada ekosistem pencegahan jenayah yang lebih menyeluruh.
5: Ia tidak menggantikan peranan komuniti, tetapi berfungsi untuk meningkatkan rasa selamat masyarakat. Keberkesanan CCTV ini bergantung kepada pemantauan aktif, integrasi dengan penguatkuasaan dan sokongan komuniti secara nyata. Data menunjukkan CCTV boleh menurunkan kadar jenayah ringan di kawasan parking kereta. Jadi apabila ada CCTV itu, dia akan meningkatkan persepsi bahawa tingkah laku mereka akan diperhatikan, akan ada tindakan.
3: Dalam situasi tertentu, teknologi itu juga mampu mempercepat tindakan penguatkuasaan di lapangan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP, Datuk Insinyur A. Rajendran melihat keupayaan itu diperkukuh menerusi penggunaan video analitik dan kecerdasan buatan AI yang membantu pihak berkuasa mengesan sesuatu insiden dengan lebih pantas dan tepat.
6: Kamera itu boleh bergerak 90 darjah atas ke bawah secara vertikal, horizontal 360 darjah boleh pusing. Jadi kita dapat pantau kawasan sekeliling dengan mudah. Dan juga mempunyai fungsi zoom. Zoom itu saya ingat 4 kali zoom. Video analitik ini akan dapat menangkap insiden itu dan menghantar mesej ke pusat kawalan, di mana dari pusat kita akan maklumkan kepada pegawai-pegawai di tapak. Pegawai-pegawai yang berdekatan akan pergi ke tapak berkenaan dan menasihat pemandu atau mengambil tindakan-tindakan lain.
3: Bagi Datuk Badrul Amin Abdul Hamid, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, selain meningkatkan kecekapan pemantauan, teknologi itu turut membantu PBT mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja menerusi sistem pemantauan berpusat.
7: Jadi bila kita gunakan teknologi, tugas tersebut ada ambil untuk menyelesaikan masalah. Sekarang ini contoh terkait taman perumahan yang tidak dibenarkan dan berat masuk. Kalau kita letak orang duduk kat situ 24 jam, jenuh. Okey. Yang ada CCTV ni, dia yang pantau, dia beritahu kita mana kenderaan lori yang masuk tanpa kebenaran. Dia beritahu kita biar awal, kita dapat jejak dan kita boleh keluar kompaun kepada lori yang kita dah watau sebenarnya tak boleh masuk, dia masuk juga. Itu lebih mudah. Orang kita duduk dekat command center dapat semua pergerakan tersebut lebih awal.
3: Ini disokong pensyarah perancangan bandar dan wilayah Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan HBP Universiti Sains Malaysia USM, Profesor TPR Dr. Azizan Marzuki. Lebih daripada fungsi pemantauan, penggunaan AI dalam bandar pintar turut membolehkan data dianalisis secara menyeluruh bagi mengenal pasti corak serta punca sesuatu isu. Pendekatan ini membantu PBT membuat keputusan dan merancang tindakan dengan lebih tepat serta berkesan.
8: AI dia akan detect based on data yang diberi. Kan, kalau kata kita dapat taman kan, kita buat macam satu inventory lah. Katakan dalam kawasan ni ada 100 buah taman. Kita dapat daripada wakil setiap taman kan. Taman A cakap, okey, pengurusan sampah untuk taman dia bagus. Taman B, bagus. Taman C, tak bagus. Kita detect, apa punca pula tak bagus? Kan? Punca dia apa? Kekerapan kutipan ke? Ataupun proses kutipan tu yang tak bagus ke? Ataupun apa ni, kekangan masa dan sebagainya kan? Jadi kita nampak yang tu kan. Jadi AI ni dia akan lebih spesifik.
3: Di peringkat pengguna pula, kewujudan CCTV dilihat memberi keyakinan kepada orang ramai. Bukan sahaja dari aspek keselamatan, malah sebagai sumber bukti apabila berlaku sebarang insiden tidak diingini. Pandangan itu disuarakan Murshid Mustafa dan Nurdiana Ashikin.
9: Saya banyak kali juga insiden sebenarnya di Georgetown ni. Ada sekali tu saya, ni kali pertama lah saya insiden. Agak buntu juga sebenarnya. Jadi selepas insiden tu saya terus ke balai buat report dan mujur waktu kejadian saya insiden tu ada CCTV kat situ. Saya rasa lagi selamat bila ada CCTV ni. Sebab bila malam kita tak jangka apa akan berlaku kan. Jadi bila ada CCTV ni sedikit sebanyak bantulah pengguna jalan raya yang kemalangan.
10: Ya, lagi selamat. So sebab sebagai bukti lah kalau kata tak ada apa-apa macam CCTV tu, kalau jadi apa-apa. Contoh kan, ada kecurian. Benda tu memang dia buat, tapi dia kata dia tak buat. Kalau CCTV, kurang-kurang kita ada bukti lah. Ada bekerja, lepas tu kita makanan-makanan ni cukup orang curi lah, apa-apa semua kan. So, bila ada CCTV, kita boleh pantau lah.
3: Pendigitalan ini merupakan antara asas penting dalam merealisasikan sebuah bandar pintar dan selamat. Kesannya bukan hanya memperkukuh keselamatan awam semata-mata, malah turut mentransformasikan kaedah pengurusan sesebuah bandar sekaligus meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Satu Likma Muhammad Noor, RTM.
0: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia madani.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaah Tunab Legani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Saudara, esok kita bakal melangkah masuk ke bulan Ogos, bulan yang amat signifikan, bulan kemerdekaan tanah air kita, Malaysia. Namun bagi kita warga Pulau Pinang, sambutan kali ini menuntut satu muhasabah yang lebih mendalam. Erti kemerdekaan sejati bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang di premis perniagaan, kediaman mahupun kenderaan, tetapi sejauh mana poket, emosi dan kebajikan rakyat terbela dalam mendepani realiti kosar hidup semasa. Menjelang Ogos ini, mari kita semak tiga denyut nadi utama yang paling hangat diperkatakan di seluruh Pulau Pinang sepanjang minggu ini. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Antara Kematangan Rakyat dan Toleransi. Saudara, isu pertama, kebebasan ekonomi rakyat yang terus diuji. Sejak 1 Julai lalu, pasca penangguhan setahun, warga Pulau Pinang mula menerima impak penuh pelarasan tarif air domestik baharu, iaitu kenaikan sehingga 65 sen bagi 20 meter padu pertama. Kita harus bersikap adil dengan hujah Exco Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital Negeri, Zahirul K. Johari dan Perpadanan Bekalan Air Pulau Pinang, PBAPP, bahawa pelarasan kadar ini, iaitu peningkatan purata maksima RM2.55 sebulan bagi 82% isu rumah, adalah perlu. Semua itu menurut mereka demi kelangsungan jangka panjang infrastruktur bekalan air negeri ini, dan langkah berani bersemuka memberi penjelasan menyeluruh kepada rakyat tanpa retorik yang bersimpang siur. Wajar juga diberi kredit. Kita faham loji penapis dan paip-paip usang memerlukan dana mitigasi segera, tetapi maklum balas rakyat Marhain menceritakan impak berantai yang berbeza apabila tarif utiliti naik. Kos operasi peniaga kecil dan sederhana terutamanya secara logik akan turut melonjak. Akhirnya, yang menanggung beban kenaikan harga makanan harian adalah pengguna akhir, iaitu rakyat Marhain. Masuki bulan kemerdekaan ini, suara rakyat menuntut satu janji konkret. Jika poket mereka terpaksa berkorban membayar lebih, maka kerajaan negeri dan PBAPP wajib memberikan rakyat kemerdekaan mutlak daripada gangguan bekalan air yang kerap berlaku secara mengejut. Rakyat membayar untuk kestabilan, bukan untuk sekadar janji naik taraf di atas kertas. Namun jika dilihat daripada sisi lain, kita harus turut berbangga dengan sikap matang dan pengorbanan rakyat Pulau Pinang sendiri. Meski berdepan kenaikan tarif air, mereka mengambil pendekatan berlapang dada dan tetap akur dengan arahan semasa. Tak ada pula kita dengar atau lihat rakyat terpekik terlolong di tepi jalan membuat sebarang demonstrasi bantahan mahupun piket murahan seperti tindakan sebilangan ahli politik dangkal yang pernah ada di negara kita. Sebaliknya, rakyat sanggup bertoleransi demi pembangunan infrastruktur masa hadapan. Bergerak kepada isu kedua berkaitan kedaulatan komuniti dan keselamatan sosial kita. Minggu ini perhatian tertumpu di seberang Perai Utara susulan tindakan pemindahan secara sukarela 121 individu etnik Rohingya dari penempatan sementara di bekas tapak tsunami Penaga, Kuala Muda ke Kuala Lumpur. Mereka dipindahkan bagi mendapatkan bantuan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang berpusat di Ibu Negara. Kecekapan koordinasi antara Polis Diraja Malaysia PDRM, Kerajaan Negeri dan wakil komuniti yang berjaya menyelesaikan isu sensitif itu secara rundingan aman dan teratur boleh dijadikan model terbaik pengurusan krisis. Maklum balas pantas Ketua Menteri Chow Kon Yao juga harus dipuji. Beliau menjelaskan kerajaan negeri sedang memantau rapat kawasan penempatan asing dan menuntut kepatuhan total kepada undang-undang Malaysia. Itu respons pentadbiran yang betul. Undang-undang tidak boleh dikompromi demi ketenteraman awam. Namun daripada sudut suara rakyat di peringkat akar umbi, ada keresahan yang mendalam. Kebimbangan penduduk tempatan mengenai persaingan ekonomi dan perubahan demografi sosial di kawasan kampung berkenaan adalah realiti yang berasas. Bayangkan, sejak kira-kira 2 tahun lalu, komuniti Rohingya terbabit yang mulanya hanya menyewa sekitar 32 buah rumah di kampung itu melonjak mendadak
kepada 47 buah rumah. Setiap rumah padat dan bersesak dengan 4 hingga 5 buah keluarga. Benar, mereka tidak menimbulkan masalah jenayah besar. Tapi lama kelamaan, jumlah mereka yang terlalu ramai mula turun ke laut untuk menjadi nelayan. Situasi itu mewujudkan persaingan ekonomi yang sengit terhadap mata pencarian nelayan tempatan di kawasan Pasar Bisik, Kuala Muda. Menariknya, penduduk tempatan tidak mengambil tindakan melulu mengikut emosi atau mencetuskan pergaduhan fizikal. Sebaliknya, menggunakan saluran perundangan yang betul sehinggakan proses pemindahan 121 warga asing terbabit Isnin lalu dapat berjalan dengan sangat aman, teratur dan harmoni. Ini bukti kehebatan, toleransi dan disiplin civik yang tinggi orang Pulau Pinang. Menjelang bulan kemerdekaan, rakyat mahu melihat agensi penguatkuasaan tempatan bertindak lebih proaktif, bukannya sekadar memantau selepas isu tular di media sosial. Menjaga kedaulatan tanah air bermula dengan memastikan undang-undang domestik dihormati dan dipatuhi oleh sesiapa sahaja yang menumpang teduh di negeri ini. Saudara pendengar, isu ketiga membawa kita melihat aspek mentaliti dan kebersihan bandar. Penguatkuasaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM terhadap pesalah yang membuang sampah dan sisa di tempat awam kini berjalan sepenuhnya. Sesiapa yang dirakam melakukan kesalahan itu berdepan denda berat atau kerja komuniti sehingga 12 jam. Langkah Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP ini wajar kita sokong 100% tanpa berbelah bahagi. Progresif dan berani memacu perubahan mentaliti kelas pertama daripada segi kebersihan. Tetapi suara rakyat turut menyertakan satu teguran yang membina untuk pihak berkuasa tempatan PBT. Jangan kita hanya garang menghukum pesalah individu di jalanan tetapi longgar dalam isu makro. Di kawasan perumahan flat kos rendah dan beberapa tapak komersial, tonggakan sampah pukal dan tong roro yang melimpah berhari-hari masih menjadi pemandangan biasa. Rakyat mahukan keadilan dua hala. Rakyat mendisiplinkan diri manakala PBT mempertingkat kecekapan sistem kutipan sisa komersial mereka secara konsisten. Saudara, menjelang sambutan bulan kemerdekaan Ogos ini, marilah kita meletakkan kepentingan kebajikan rakyat Pulau Pinang di tempat paling tinggi. Menyuarakan teguran yang membina kepada kerajaan negeri bukanlah bermakna kita membangkang tanpa asas. Tetapi itu adalah tanda kita cintakan negeri bertuah ini. Kerajaan yang merdeka jiwanya adalah kerajaan yang sentiasa berlapang dada mendengar denyut keluhan rakyatnya. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk kemasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

ciptakan sebuah hati, lalu kau ciptakan juga perjalanan ini. Rasa sakit diuji, rasa manis nikmat diberi. Moga untuk di hujung nanti, selamatkanlah hati ini, bersihkanlah jiwa ini. Moga bertemumu di

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obor-obor kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obor-obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Hey, Mutiara FM segalanya untuk Mumasir Game Yusof lah teman hampa semua dalam Petang Crew hingga jam 8 malam ini. Dan macam biasa jugalah untuk jam ini kan, yang mana rakan-rakan kita yang meniaga dekat luar sana tu, tak kisahlah meniaga apa pun, meniaga produk makanan ke, produk perkhidmatan ke, kalau macam spa-spa tu boleh kami? Boleh. Kalau yang stay takat-takat gambar tu kan, boleh kami? Boleh. Semua perniagaan kita berikan peluang dan juga ruang untuk hampa semua. Dan untuk sekarang ini,
6: Beast on air,
5: kita nak terbang terus ke Bertam pula, yang mana suara ni memang orang kata tak asing lagi. Suara yang mungkin hampa rindu-rindu kan, tapi dah lama tak ke udara ni, kita panggil balik, tiba-tiba kita rindulah pula. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam DJ Amir. Selamat pengantin baru.
5: Ya Allah, Kak Laili apa khabar kak?
7: Habak baik. Terharulah DJ tu Zohor pun Kak Laili ni. Ha, betul-betul.
5: Ya itu. Eh kak, jangan lupa kak, ni kita sembang dalam radio tau.
7: Oh, Ya. Tengah on air.
5: Kadang-kadang kita ni ralik. Rupanya tengah sembang berdua lagi. Satu pening dengar nanti.
7: Okey.
5: Ni kak.
7: Assalamualaikum ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar kata, orang kata skill memasak tu makin mencanak-canak. Gordon Ramsay pun katanya silap-silap ni boleh buka buku juga ni, nak fight masakan dengan Kak Laili ni.
7: Boleh. Kan? Terima kasih juga M. Terasa yang dijamin dan sudi orang kata kontak raya balik lah kan.
5: Yo.
7: Lepas pencin April baru ni lah kan. Siap lah kan nak buat apa ke pencin ni. Umur ni muda lagi. Dia sebab dia jauh dengan family tu. Dia kena pencin awal kan. Lepas tu suami ada kata lah, Mel kerja dengan dia apa kan. Tahan 2 minggu je lah kerja dengan suami.
5: Tak boleh nak kerja sendiri. Nak kerja sendiri juga.
7: Dah pension ni takkanlah nak kerja dengan orang lagi. Bicara balik kan. Pension tu kan. Tak kerja dengan orang. Dalam sama kawan lah kata, Laili, ham punya sedap. Laili kalau dulu, kalau macam masih bekerja.
5: Betul.
7: Kalau ke office ke, kat macam FM, kalau ada jam apa-apa memang akan bagi batik lah.
5: Betul.
7: Kalau berfilih
5: ayah
7: wajib pun
5: berkhidmati. Betul. Kami pula dah tahu dah buat ni. Kami duduk kata pula. Ni beli kat mana ni saja nak tengok kan. Okay.
7: Kami buat sendiri lah kan. Lepas tu kawan-kawan kata lain saya dah berkhidmati hang. Berkhidmati hang kan sedap kan. Berkhidmati Laili ni macam klasik tau. Dia tak ada topi-topi kat atas tu. Engajin lah. Berkhidmati orang lama-lama lah.
5: Tak ada lah nak letak yang siapa ni. Yang kata apa, Gen Z punya letak cheese cheddar apa. Ada
7: kan? Betul. Jadi Laili dah try dah berkhidmati ni dalam 2 bulan. Biasanya Laili aktif lah di TikTok kan. Akan buat live lah setiap kali buat berkhidmati. Mesti akan live kan.
5: Akan buat live lah. Selalunya pukul berapa kak?
7: Agak-agak lah. Kadang petang, biasa malam kan. Kalau malam tu lagi seronok lah. Sebab mungkin orang semua balik rumah. Jadi fokus pada TikTok kat Laili.
5: Jadi boleh tengok lah macam mana cara pembikinannya tu. Itu resepi kek batik tu sendiri punya ke? Ataupun bonifat sendiri ke? Atau macam mana tu?
7: Dia tengok dekat media sosial lah kan. Dekat IG lah, Facebook kan. Jadi kita try IG sendiri lah.
5: Improvise lah.
7: Improvise sendiri lah kan. Jadilah kek batik klasik Kak Long. Kak Long ni sebab Kak Laili ni anak yang sulung.
5: Okay.
7: Kan? Jadilah orang kata siap batik klasik Kak Long. Jadi bolehlah kan niaga tu dalam masa 2 bulan ni. Alhamdulillah lah sambutan sangat memberangsangkan. Yang best ni pendengar-pendengar Metro FM pun setia kan. Dia kata beli.
5: Allahu Akbar. Saya pun saja nak habaq saya duduk kat, saya duduk kat tasik gelogok dah pindah dah, nanti saya pergi jumpa kat Lili nak pergi buat stok pula.
7: Oh ya. Nah. Ha. Dia berkata lah kan Ali masa dia pakai nak jumpa orang ni mega kek batik senang betul pula nak jumpa kita dapat tak tahu kan tapi kek batik klasik ni dia walaupun dia rasa coklat dia betul tekstur dia memang orang kata menggunakan biskut berkualiti coklat berkualiti yang premium lah butter premium kan jadi itulah orang kata keistimewaan kek batik klasik Kak Long ni
5: Walaupun kata klasik kan, walaupun klasik
7: tapi dia menggunakan bahan-bahan yang premium lah.
5: Itu dia.
7: Premium tu tak tahu lah.
5: Tak tahu sajalah kan. Kenal lah dengan harga dan juga sedapnya tu. Dia harga selalunya daripada berapa kat ini?
7: Itu ini special ni dulu buat dalam RM10 satu bekas. Satu bekas tu lebih kurang lebih pada 300 gram.
5: Okay.
7: Kan? Satu bekas tu RM10. Betul okay. Biasalah ada yang size 10 inci. 10 inci tu RM60. Ada yang 9 inci, 7 inci kan. Maknanya harga tu pada mulanya bermula RM10 hingga RM60. Tapi sejak akhir ni mak-mak sekolah ni lah, anak lah cerita dia kan. Okay. Anak buat bekal, buat bekal kek batik kan.
5: Bekal kek batik kan?
7: Anak menakan kan buat bekal kek batik. Tadi tiga, buat pergi sekolah lah lah, kawan-kawan nak order.
5: Nak makan juga ada macam bekal kek batik tu pun.
7: Nak order kan. Boleh tak kami nak order kan? Nak just going kek kat budak-budak ni kan. Bayangkan mak dia pun ni kan, ada 3-4 orang anak, takkan nak just RM10. Jadi Lali cuba orang kata jual harga yang boleh Kak Lali jual paling murah. Jadi RM6 hingga RM60.
5: Ikut portionnya tu lah.
7: Kalau RM6 tu lebih separuh lah daripada 300 gram tu kan. 250 lebih gram lah, mungkin 270 gram 280 gram kan. Kita jual RM6 dalam bekas yang kecil. Jadi bolehlah mak-mak mak kan yang anak-anak ramai ni belilah RM6 sebekas ni kat Lali jual. Jadi bolehlah dia bawa lah kan kat sekolah ke. Dan seronoknya kek batik ni sebab rasa dia memang rasa asli lah kan. Ada ingredient kat atas-atas tu. Sebab kek batik sendiri pun memang sifat dia manis kan.
5: Betul-betul.
7: Kalau tambah yang atas-atas tu lagi manis. Jadi kat Lali ikut macam taste kita rasa kat Lali sendirilah. Yang tak suka manis-manis sangat. Dan kek batik kat Lali ni memang memang rasa rasa dia kurang manis lah.
5: Betul kan? Orang kata apa manis yang tak muak, orang kata.
7: Betul.
5: Lepas tu nak tanya juga Kak Lali, selain daripada kek batik, sebab tu tengok kek batik, lepas tu hari tiba-tiba tengok next story ada lagi kuih lain, lepas tu tengok lagi next story niaga sambal pun ada juga. Dia sebenarnya kalau ikutkan apa saja yang ada Kak Lali.
7: Ya Allah, lepas kek batik tu buat cepunduk pula.
5: Cepunduk pisang.
7: Baru ni tengok kat TikTok tau. Semua lepas pencet punya idea lah kan. IG dekat Maxsauce kan. Tengok cokodok pun ada orang jual 9 biji. Bukan 100 gram. Harga RM15. Itu memang orang kata dia pun dah ada nama lah kan cokodok tu kan. Kalau Kak sebut mungkin semua orang tahu kot kan. Dekat media sosial. Untuk 100 gram dia kira RM15 cokodok tu.
5: Dia kira betul gram kan,
7: Weh laku lah, beratuk betul orang jual kan. Orang-orang beli kat dia kan. Kaget kat lah. Lepas tu try lah minyak kejut kodok. Rupa dekat taman-taman rumah ada yang pikap kat rumah kan. Rupanya ya Allah, bayangkan sehari Daily buat kejut kodok tu 300 biji sehari.
5: Selalunya Kak Lali kalau tengok tu biji tu nak goreng tu berapa lama tu?
7: Biasanya 4:30 tu dah tak bangun dah lah. Sampailah kadang-kadang sampai pukul 8 baru kereta cok kodok tu. Biasanya jenjiran lah. Jenjiran akan ambil kat rumah. Ambil buat kenduri. Tak sangka cok kodok tu orang buat kenduri juga tau. Buat event ke apa kan. Itu betul-betul Kak Lali macam terkejut jugalah kan sambutan cok kodok tu.
5: Itu pakai pisang jenis apa tu kak?
7: Biasanya memang kita akan cari pisang emas.
5: Coknya dia buat saya lah.
7: Pisang emas di bawah belayar.
5: Amboi. Masak sebiji di atas peti.
7: Tapi agak susah juga eh, cari pisang masih campur jugalah kan. Dengan pisang berangan kan. Tapi kok mana pun pisang mah juga yang paling sedap lah. Cerita dia kan. Mahal pula tu pisang mah sekarang. Untuk orang-orang pisang tu kan. Besar-besar dia tengok muka Kak Laili kan. Datang dah kakak ni.
5: Dia ni semua nak borong pisang pisang mas aku lah ni.
7: Datang dah. Dia minta harga murah pula tu. Mendekat-dekat pula tu kan. Paksa minta harga murah kan.
5: Ini. Jadi,

0: Alhamdulillah kan sambutan orang kata dia pun buat infak hari Jumaat kan. Dalam pesu birthday party pun dia pun ni lah, dia pun minta kita buat cukur odok kadang sampai 3-4 bekas. Satu bekas tu RM23 kan. Jadi alhamdulillah lah Amin kan, tak sangka lah lepas pencen ni rezeki kok masak pula kan.
1: Alhamdulillah.
0: Tak masak pun.
1: Alhamdulillah. Rasanya rasanya kalau nak apa-apa menu kau pun cuba telefon terus lah no. Dekat Kak Lady kata apa yang ada kan. Ataupun boleh follow dekat TikTok. Dekat TikToknya tu apa tu kak nak tulis?
0: Kat TikTok tu Laili je.
1: Tulis Laili je.
0: Tulis Laili. Account dia tak private, jadi tengok nampak buka Laili tu Laili lah tu kan.
1: Laili ataupun kalau tengok dia Cipi.
0: Cipi. CIPPI. Jadi apa boleh hubungi Laili lah, monitor TikTok ataupun WhatsApp Laili kalau nak order ke apa kan. Tapi asyik memang ready stock je. Cuma cuk kodok ni ada hari-hari lah kan. Kalau ada pisang tak dapat tu memang tak dapat nak open order.
1: Bagus. Kiranya mementingkan kualiti lah. Kalau pisang tak ada, tak ganti lah dengan pisang-pisang apa nak bagi jadi ada juga. Apa nak try?
0: Sangat menghampurkan lah kan. Hasil dia tu kan. Hasil dia tu sangat menghampurkan lah kan. Sebagai penjual lah. Sebagai pengeluar makanan sangat macam best lah bagi pisang-pisang yang contoh pisang rebu ke apa tu kan. Sebab kualiti pisang emas ataupun pisang apa tu sebut berangan tu. Okey lagi lah. Jadi apa boleh hubungi Laili lah. 011 5292484 ataupun TikTok lah saya buat live malam. Esok malam cakap saya buat live untuk lain nak buat kek batik. Kalau sambil tu juga Alang-Alang Amin dah bagi peluang ni. Saya juga lagi juga buat perkhidmatan ejek umrah lah.
1: Mutawif ke?
0: Okay. Rumpungan boleh lah.
1: Okay. Tolong.
0: Kita bagi tu dari Amin.
1: Amin juga yang kena.
0: Dari Amin kan. Jadi boleh tengok dekat IG. Biasa kalau dekat kalau pergi masa umrah ni dekat IG dan juga Facebook.
1: Nak tanya apa-apa boleh lah. Kalau nak bilik yang bertiga ke bilik berempat ke.
0: Boleh je.
1: MKM Travel. Itu daripada Serena berapa sampai berapa tu kali ni sambil-sambil?
0: Kalau musim-musim biasa ni kan macam sekarang ni bawah 7,000 lebih kan.
1: 7,000 lebih eh?
0: Kalau peak hour tu hari yang hari contohnya bulan 12 kan 12, 1,7 je sekolah. Mahal lah.
1: Hari kalau hari biasa 7,000 dekat 7,000 lebih dekat 8 lah.
0: Tapi yang bestnya NKM ni semua hotel dia semua berdekatan.
1: Senanglah.
0: 50 meter je.
1: Jalan kaki je.
0: Turun-turun je. Nampak dah Masjid Haram. Turun-turun hotel je kan.
1: Safu hotel.
0: Moving peak Safwa.
1: Dekat sangat.
0: Dah beberapa kali pergi dengan MKM rasa macam okey lah jadi ejen. Banyak kita boleh buat
1: Alhamdulillah. Semua boleh, perkhidmatan dia buat, makanan dia buat, apa lagi yang tak buat. Tak buat counselling saya. Okay baik. Apa-apa terima kasih banyak-banyak Kak Lady. Moga terus ni pun dekat urusan. Moga perniagaan dan juga permintaan lah. Apa saja produk perkhidmatan, produk makanan yang Kak Lady usaha kan. Moga mendapat menempat di hati semua rakan-rakan dan juga pelanggan-pelanggan di luar sana.
0: Ya, terima kasih banyak Jami untuk FM sudi bunyi Kak Laili juga. Dia pun tertanya juga bila lah dia pun nak kolaku ni. Nak promote bisnes ni.
1: Terima kasih
0: banyak dan pendengar FM yang masih lagi kenal Laili. Bolehlah kontak Laili dan tengok TikTok Laili, IG, Facebook, DM pun boleh kan, insyaAllah. Lali akan reply secepat mungkin.
1: Okay kak, sama-sama. Itu dia, bersama-sama dengan Laili, Kak Laili kita. Rindu sebenarnya, tidak duk konti selalu, tiba-tiba ni konti seorang-seorang. Jadi bila bersembang ni, lupa yang kita ni tengah duk bersembang dekat on air kan. Tu dah berapa minit dah. Jadi kalau untuk apa semua, nak tahu dengan lebih detail lagi, apa saja update-update terkini bersama-sama dengan Laili, apa saja produk-produk yang dijual, banyak sebenarnya kalau ikutkan kek batik, cokodok tu di antaranya lah. Dan ada juga sebenarnya sambal lah, lepas tu nasi lemak pun ada juga yang Amin tengokkan, macam-macam sebenarnya. Jadi kalau untuk apa nak tahu dengan lebih detail,
2: boleh follow di TikTok ataupun di Instagram. Kalau di TikToknya tu Laili ataupun Cipi, CIPBI ataupun telefon.

0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua hingga jam 8 malam. Pahamak untuk apa semua yang tengah memandu sekarang ni, yang mana tengah berperang di atas jalan jam yang luar biasa ke... Hati-hati yang mendoakan, semoga hampa semua dalam keadaan tenang, yang setenang-tenangnya, sebab kita tahu bila jamnya tu darah semua naik kat kepala. Kita ni duk berat, tak punya lama, tiba-tiba ada orang duk pancung potong kat depan lah. Kita ni tiba-tiba duk jaga sangat-sangat, tiba-tiba orang duk horn lah, orang duk berentuh kat kita lah, yang bawa motor macam tu, yang bawa kereta macam ni. Sebab itulah sebelum nak keluar, baca banyak-banyak doa kan. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa banyak-banyak, okey. Dan apapun, untuk hampa semua, untuk jam ini juga yang terbaik menanti hampa semua macam biasalah dalam Khalid Check.
3: Balik cik
2: hari ni biasalah, untuk esok Sabtu Ahad ni ada macam-macam juga majlis, program itu, ini, kursus itu, ini kan. Tapi kalau antaranya yang banyak Sabtu Ahad ni adalah majlis perkahwinan lah. Ada juga yang baru berkahwin, ada yang lama berkahwin, ada yang nak berkahwin. Tapi kan, perasan tak dalam setiap perhubungan yang Allah bagi kita jodoh dengan pasangan kita ni, akan ada satu persamaan. Cuba hampa share sikit persamaan dengan pasangan hampa masing-masing. Baik mamu dengan mami ke, baik nana dengan... Ayalah nak tanya kan, apa persamaannya? Persamaannya suka makan itu ke? Persamaan dari segi suka tidur ke? Persamaan dari segi suka travel ke? Boleh share terus nombor WhatsApp kita di 010 508 0957. Terus layan Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang tu Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
2: Stroke mate.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
4: Metro FM. Yo, Metro FM segalanya untukmu. Petang kru masih lagi kami serve gerak solo teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan apapun untuk apa semua, masih lagi kita sembang-sembang berkenaan dengan
1: Ralik Chat
4: hari ni. Satu persamaan hampa dengan pasangan hampa, walaupun orang kata melengkapi lah, kurangnya dia saya lengkapi, kurangnya dia saya yang melengkapi, macam tu lah kan. Tapi akan ada lah satu pasangan, satu benda yang link tau, satu benda yang sama. Cuba share dengan WhatsApp kita di 010-5080-9957. Ini kosong daripada Hafiz Batuwas katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Petang kru sorang-sorang saja Amin. Kalau sorang-sorang, kalau nak gelak susah ke? Kenapa pula? Sebab dia punya perkongsian ni, kata Amin, untuk topik hari ni, kami dua-dua jenis cepat gelak. Benda yang orang lain tak rasa lawak pun kami boleh gelak sampai sakit perut. Sebab tu rumah kami jarang sunyi. Oh, dua-dua gelak no. Best juga no. Kadang kalau kita buat gelak, pasangan tak buat lawak tapi dia tak gelak pun penat juga. Itu daripada Hafiz. Ini dari Nabila kata, dari Bilik Pulau katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dan suami saya Min jenis pencinta kopi. Jadi setiap hujung minggu mesti kami akan cari kedai-kedai kopi lah, yang baru-baru ke, yang baru buka ke apa ke, sebab nak rasa dia punya kopi brew-nya. Dan sebenarnya kopi tak semestinya mahal, asalkan dapat duduk bersembang sambil minum kopi. Oh, bagus juga. Persamaan jugalah Amin dengan pasangan Amin. Dua-dua tak berapa minat kopi. Ayat lain okey, ayat kopi dia kurang sikit. Bukannya apa, sebab ni kot, sebab apa ha? Dia pening kot no. Oh, tu orang kata lemah lah Amin, kopi pun tak minat. Oh, nak macam mana tu persamaan saya? Kalau persamaan apa pula macam mana? Dia orang WhatsApp 010-5080-9957. Petang kru.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.
2: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Yantra FM, segalanya untukmu. Masih kami Yusof, teman hampa semua. Cita rasa muzik untuk anda orang Penang, nombor satu pilihan hampa semua. Apapun untuk anda yang menunggang motosikal, yang nak balik nanti, ada yang nak balik bala ke seberang, ada yang nak mengala naik ke Jabatan Kedua dan sebagainya, hati-hati dalam pemanduan. Ada juga di beberapa jalan yang ke lorongnya kecil lah. Tadi saya tengok ada satu video viral juga, yang mana agak berbahayalah bila penunggang motosikal ni dia bawa macam biasalah lorong belah kiri lah kan, belah kiri tiba-tiba ada penunggang ataupun pengayuh basikal kat tepi tu. Dia ada gaya basikal, basikal bukannya laju mana pun, terkena dia, mungkin tak perasan ataupun macam mana, hampir accident lah. Hampir dalam webcam ataupun dash cam yang didapati dalam sebuah kenderaan tu, hampir dia nak langgar motor tu lah. Pasal motor tu bila langgar kursi apa ni, langgar basikal tu, jadi hilang keseimbangan. Jadi hampir-hampir jugalah kemalangan. Jadi untuk apa semua, kalau nak memotong ke, nak pergi ke mana-mana ke, tengok dulu, keluar sikit kepala ke apa, baru pergi. Jangan terus rasa macam ada ruang boleh celah lah, dia pergi terus. Dia tak tahu depan tu ada motor yang perlahan ke, dia ada kenderaan yang perlahan ke, kereta yang perlahan ke. Takut kita nak elak benda-benda tu daripada berlaku, okay? Dan juga untuk jam ini juga untuk hampa semua, ini insyaAllah satu benda yang akan berlaku bila sesebuah perhubungan itu hadirnya dua insan. Orang kata kan bila dah berpasangan ni kan, mesti akan ada satu PL ataupun satu tabiat yang sama lah yang ada dekat hampa semua, masing-masing dekat hampa semua kan. Boleh share tengok dengan WhatsApp kita di 0105080957. Daripada Shiking Nibun Tebal katanya, assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Petang kru, dia kata persamaan kami ni mungkin dari segi perangai kot Amin. Dua-dua tak suka marah lama. Kalau bergaduh pun tak sampai sejam dah ada yang mula tegur. Kami percaya ego tak akan selesaikan masalah. Oh, bagusnya. So sweet. Baguslah kan. Dua-dua, orang kata apa, dua-dua air. Kalau dua-dua api pun parah juga. Dari Fildaus Bayar Lepas katanya, assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya dengan isteri sama-sama kuat tidur. Hari cuti memang susah orang nak kejut. Kadang-kadang bila bangun dah dekat tengah hari. Kami dua, disclaimer, kami subuh dulu lah. Okay, bye. Saya tak cakap apa pun. Tapi okay lah, dapat disclaimer. Siap-siap. Tapi penting tau, kalau nak tahu dalam sebuah perhubungan ni apa persamaannya. Moga dengan sebab persamaan itulah kita lebih memahami pasangan kita kan. Dan kalau ada perbezaan, bukanlah itu menandakan kita ni tidak sekufu ataupun tak sama ataupun orang kata apa, tak sesuai. Tidak. Yang tak sama itulah puzzle-puzzle yang akan melengkapkan. Kalau seorang ni yang jenis makan tak banyak, seorang ni makan banyak. Yang makan banyak ni lah yang akan menghabiskan makanan yang tak makan banyak ni. Yang makan banyak ni pula kadang-kadang dia makan ni kok suka saja, sayur dia tak suka, buah dia tak suka. Tapi yang makan sikit ni, dia sangat suka makan sayur dan sangat suka makan buah. Kan? Jadi yang tu pula melengkapi dia. Jadi begitulah kehidupan dalam berpasangan ni kan. Cik Amin tiba-tiba banyak pula cerita buat berpasangan ni. Apa kena ni Amin? Tak adalah, sajalah dia orang kata apa, bersemangat lagi kan untuk nak cerita pasal semangat. Pasal ramai juga rakan-rakan kita yang do wish ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendoakan dan untuk anda yang mengharapkan yang terbaik untuk kami berdua. Apapun untuk anda, terus layan selepas ini Petang Kru untuk teka tiara nyanyi. Yang mana nak dapat hadiah eksklusif Mutiara FM, kena nantikan Petang Kru.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

tak melayakkan hampa untuk memenangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM, okey? Jadi kalau mana yang nak dapat hadiah eksklusif Mutiara FM, hampa kena jawab dan juga tekalah siapa penyanyi ini dengan telefon kami di 0421073 89 dengan menunggunya isyarat memanggil. Dan untuk jam ini, macam biasalah, Tiara pun dah standby. Lagu selagi mana tak ada pemenang, kita akan main lagu yang sama. Jadi sama juga macam lagu yang semalam. Semalam kita dah ada Nina yang cuba untuk meneka lagunya tu, tapi salah, kan? Tapi tak apa, untuk ini kita bagi peluang kepada orang lain, mungkin untuk rakan-rakan ataupun Nina nak call balik ke, ataupun siapa-siapa lah yang nak cuba, boleh telefon di 0421073 89. Okey Tiara, eh? Okey, okey, baik. Sekali lagi, eh? Okey, amboi. Okey, stand by in 3.

0: Aduh, siapakah penyanyinya tu? Boleh tekan dengan WhatsApp kita ataupun kena call. Kalau WhatsApp tak dapat untuk hadiah eksklusif, kena telefon kita di 04-2107-389. Siapakah penyanyi sebenar untuk yang teka Tiara nyanyi tadi? Nanti selepas ni mereka bagi clue lah, sebab nampak macam susah sangat kan. Terus layan Petang Crew.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: hanya di Mutiara FM.
1: Mat, dengar kata bil ayam Mat ni.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga noh.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasi kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih kami sebelah teman-teman semua hingga jam 8 malam. Dan macam biasa jugalah untuk jam ini. Tegak

lah. Kadang okey, kadang susah, kadang senang. Ha, kan? Jadi kalau untuk apa semua yang rasa macam susah sangat, rasa macam senang sangat. Kalau yang senang tu mungkin anda yang bertuahlah untuk nak membawa pulang hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Kita post terus dekat rumah apa semua. Senang sahaja. Dan barang eksklusif ni takkan ada dijual dekat mana-mana kedai tau. Kalau apa fikir kedai RM2 ke kedai apa, tak ada. Benda ni tak ada. Jadi macam mana nak menang, apa kena telefon kami di 04-2107-389 dan teka apakah yang lagu Tiara nyanyi ini. Jadi kita dengar lagi sekali lah. Tiara, tolong eh. Lagu ni sebenarnya lagu Melayu retro 90-an. Lagu ni memang kalau saya nak bagi tipsnya tu adalah bila dengar saja dia rasa berkobar-kobar. Semangat dia tu berkobar-kobar. Jadi faham sendirilah. Lagu retro, semangatnya berkobar-kobar. Penyanyinya juga adalah penyanyi legend. Kita dengarkan lagi sekali. Boleh Tiara? Okay, in 3.

Bukannya apa, ada yang duk tanya ni, Amin, laki ke perempuan, Amin? Amin, dia ni tahun 2000 apa, Amin? Tak, dia kata dia berhabak dah pun. Tahun 90-an. Penyanyinya, tak apa, kita beritahu terus lah. Penyanyi adalah lelaki. Tidak. Abang Hisham kita, dia steady ya, mesti selalu dapat teka. Sekali ni macam susah lah pula. Tak apa, kita bagi dengar sekali lagi lah. Kita bagi dengar sekali lagi. Okay, okay. In 3.

0: Tiga hari dah lagu ni tak dapat nak menembusi jawapannya. Jadi hampa rasa apakah jawapannya. Amir dah bagi clue dah tadi. Lagu ni lagu popular pada tahun 90-an. Penyanyi adalah lelaki. Dan lagu ni sebenarnya kalau kita dengar, dia macam meningkatkan semangat kepahlawanan kita. Jadi untuk anda yang nak call sekarang lah masanya.
1: Telefon kami sekarang ni 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam Teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Itu syarat memanggilnya. Boleh telefon sekarang di 04-2107-389. Okey, baik, kita terima pemanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ni Jamin.
0: Yo, siapa di talian tu?
2: Saya Amirul daripada Balik Pulau.
0: Oh, dari Balik Pulau. Orang Leklau.
2: Iya, makan durian banyak.
0: Makan durian, alamak. Jangan duduk belakang depan orang lah, nanti berbau nanti.
2: Allah, durian dah habis dah. Tinggal kulit je. Kena kulit saya bagi. Kulit kami.
0: Apa bagi kulit? Aduh. Sesara. Lepas kita poyok pun tak apa dah.
2: Saya nak ucap dekat DJ Amin. Selamat pengantin baru. Tak sempat nak ucap. Seronok saya tengok Amin. Gembira ada seri-seri pengantin baru.
0: Allah. Nampak juga ke Amirul. Terima kasih doakan saya tau. Baru lagi ni. Saya budak baru belajar. Ambil galah tolong jolokkan. Macam terbalik.
2: Tak apa.
0: Macam terbalik pula bantu saya tu. Okay. Kita ada bersama pasal kahwin pula. Ni, Amirul, macam mana boleh teka ke? Ataupun kita nak main lagi sekali untuk Tiara ni, teka lagu ni?
2: Boleh ke saya minta main lagi sekali?
0: Boleh.
2: Takut saya tak cam.
0: Boleh. Untuk Amirul, apa pun, mesti boleh punya lah eh.
2: Okay. Terima kasih.
0: Okay, Tiara, stand by. Tiara ni, Amirul nak dengar lagi sekali ni. Okay, in 3...

0: Aduh, macam mana ni Miro? Susah lah dia punya cara nyanyi lenggok ni. Memang tak boleh teka terus ni. Kalau macam Miro, lagunya tu adalah lagu apa?
1: Tadi saya sempat dengar kelu je, lagu semangat eh.
0: Lagu semangat. Dia punya, dia kalau dengar tu dia macam ada semangat kepahlawanan. Lagu tu lah.
1: Kepahlawanan. Lagu lama kan? Betul tak?
0: Lagu lama. Ay, ni minta jawab macam nak minta clue lebih-lebih ni. Memang dah boleh ni. Bahaya.
1: Oh, ya ke? Ya ke? Okey, okey. Kalau saya teka ni, saya tak tahu sangat. Tapi saya cubalah.
0: Cuba. Salah tak apa. Kalau salah, kita next kat orang lain. Kalau betul, dapat hadiah. Ha, begitu.
1: Oh, okey, okey. Baik. Saya main teka ya. Tapi walaupun saya dengar tu macam lagu orang putih. Tapi saya teka satu lagu Melayu kan. Saya ingat lagu Melayu lah, pahlawanan ni.
0: Dia memang lagu Melayu. Tapi dia ditranslate.
1: Okey, baik.
0: Maaf.
1: M. Nasi, Mentera Semerah Padi eh? Betul?
0: M. Nasi. Dato' M. Nasi?
1: Dato' M. Nasi, ha?
0: Dato' M. Nasi Semerah Padi eh? Itu memang naikkan kepahlawanan jugalah. Tapi saya tak tahulah betul. Betul ke Miro ni? Jangan ni dah lah nak menembusi talian ni. Susah ni. Ha. Yakin ke dengan jawapan tu?
1: Sebab selalunya kalau silat pahlawan, saya nampak lagu tu lah waktu saya belajar silat dulu.
0: Kita
2: adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Ha. Yakin ke?
1: InsyaAllah yakin.
0: InsyaAllah. Tiga hari tau dia orang cuba nak jawab soalan ni, tapi ramai yang salah. Tapi untuk Amiro, tiba-tiba
2: Wow, bijaknya awak. Tahniah jawapan anda betul. Jom sama-sama
0: jadi lagu yang sebenarnya.
1: Baik.
0: Kalau perasan dia punya ayat dia tu, di mana bumi dipijak. So where, dia sebut where tu, di mana. The step earth macam tu lah kiranya.
1: Okay, baik.
0: Jadi tahniah Amiro, jangan letak telefon tau. Nanti kita nak ambil detail sikit, okay?
1: Alright, thank you Jamin.
0: Alright, jadi untuk apa semua yang mana terlepas, boleh cuba lagi untuk next week dalam Teka Tiara Nyanyi pada pukul 6.30 minit petang. Dan telefon kita di 0421-107-389 untuk menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Ini dia untuk anda, Dato' M. Nasir, Mentera Semerah Padi. Petang kru.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Inilah Mutiara FM.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Putera FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Putera FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam dan masuk jam yang terakhir. Dan terima kasih untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Dan apapun untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, ada juga rakan-rakan kita yang keluh kesah ni. Jam yang luar biasa katanya. Apapun Amin doakan semoga selamat sampai. Maklumlah, kalau untuk hari ni, hari Jumaat ni, selalunya jalan-jalan nak menghala ke selatan, okey lagi, boleh lagi. Tapi yang nak menghala ke utara menunjukkan kesesakan luar biasa juga. Tapi kalau untuk yang menghala ke selatan, nak menghala ke Sungai Jawi, dijangkakan kelewatan. Dan untuk yang nak menghala ke utara dari Bukit Tambun sehingga ke Tol Juru Plaza, sampailah ke Perai, ke Perempatan Pauh, dijangkakan kelewatan. Begitu juga dari atas Jabatan Pulau Pinang dan juga di Batu Maung, juga dijangkakan kelewatan. Dan kesesakan dan juga kenderaan yang dijangka akan bertambah sehingga ke Tol Sungai Dua. Dan apapun untuk anda semua, pastikan baki yang mencukupi di tol untuk mengelakkan kesesakan yang lagi luar biasa jika menyebabkan kenderaan anda terus untuk berpatah balik. Dan apapun untuk anda semua, insyaAllah, yang mana niat dalam nak buat kebaikan, apa sahaja kebaikan, tak kisahlah kebaikan dari segi bagi makan, kebaikan dari segi nak bagi nasihat, kebaikan dari segi nak mengubah dari sebelum yang kurang, tapi nak mengubah dari segi yang baik. Allah tak pandang sebanyak apa yang kita buat, tapi Allah pandang sejauh mana ikhlasnya kita. Beza kalau untuk orang yang kadang-kadang memberi terlalu banyak, sonok memberinya tu, tapi kadang-kadang dia berkira-kira kan, dia terlalu menyebut-nyebut. Berbeza dengan orang yang hanya bagi sedikit tapi ikhlasnya luar biasa, itulah yang Allah nampak. Jadi insyaAllah, sebelum kita nak buat apa-apa, kita betulkan niat di jiwa kita, apa yang kita buat kerana mahukan redha dari Allah SWT. Terus layan Putera FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Sayyidina Osman bin Affan, dia kata Nabi bagi tahu, dia kata Nabi Habang kata bila mati manusia, kubur tu adalah manzil, adalah rumah yang pertama kepada cerita-cerita akhirat yang panjang, dia kata. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nabi kata siapa settle hal kubur, hak lepas daripada tu senang. Siapa yang bila masuk kubur, dia tak ada masalah dengan soal muka nakir. Siapa yang masuk kubur, dia tak kena yang kata kubur ni jadi panah, duk himpit semua, dia tak kena. Siapa yang masuk kubur, tiba-tiba kubur tu diluahkan. Nabi kata 7 hasta lebang, 7 hasta panjang. Allah luahkan kubur bagi dia. Siapa yang dapat macam ni punya nikmat, makna kata lepas benda ni senang dah. Makna kata lepas pada ni, timbang amalan dia akan jadi senang, hisam amalan dia akan jadi senang, titi sirat pun dia lintas senang, dia nak senang dah lepas pada ni. Cerita mahsyar, cerita apa senang. Bergantung kepada kubur kalau okey hak lepas ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Nabi kata tapi jaga baik-baik. Siapa dalam kubur dah sangkut dah, hak lepas tu lagi dahsyat. Muka nakir mai tanya man rabbuk, tak boleh jawab dah, cerita panjang. Man nabiyuk, nabi hang siapa, tak boleh jawab dah, lepas ni lagi panjang. Kalau soal muka nakir pun tak lulus dah, macam mana nak lulus hak panjang-panjang lagi tu. Qal, kata Sayyidina Osman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Sayyidina Osman kata, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi kata dalam banyak-banyak benda dahsyat yang aku tengok, cerita alam kubur ni lah yang paling dahsyat yang hampa akan jumpa. Dalam banyak-banyak cerita yang menakutkan, cerita yang mengerikan, Nabi kata kubur ni lah afza' yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kata, kerana ni lah aku tiap-tiap kali bila aku tengok kubur, aku tak boleh, aku takut. Aku esok masuk macam mana keadaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Allahumma ma asbah bi min ni'matin au bi ahadin min

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerka masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.37 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: مترا FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. FM segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua dah sampai ke penghujung. Amin teman hampa waktu ini dekat pukul 8 dah pun. Terima kasih untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Dan insyaAllah selepas ni Konamai akan bersama-sama dengan rakan penyampai bersama-sama Farouk. Dan apapun untuk hampa semua yang mana masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Amin doakan semoga hampa semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Ada juga yang dah sampai ke Pulau Pinang untuk nak enjoy the weekend. Apapun, selamat datang ke Pulau Pinang. Rancang perjalanan dan juga percutian hampa semua untuk Sabtu dan Ahad ini. Dan kami doakan juga untuk perancangan Sabtu Ahad ini. Ada yang nak pergi ke majlis, ada yang nak pergi ke program itu, ada yang nak pergi program ini, juga berjalan dengan lancar. So kita jumpa lagi. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

mai habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita. Dah muda tu kerja kelang. Mai, oh ustaz. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa ambil gambar. Dah kita, saya kata ustaz saya dulu kan buat baik dengan kita. Oh saya kata, dulu tu saya cerita. Lah bagus, alhamdulillah. Saya kata dah. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia bang. Allah. Nampak tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak terbaik, hak nipi, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni. Dia nak dive daripada atas pentas ni tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu tuan-tuan. Saat lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni. Para sahabat. Sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula. One, two, three. Lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut. Main duduk depan kuliah pengajian. Nampak kita tengok. Kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni. Dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni. Kehidupan yang tenang ni. Dia tak boleh nak explain. Ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti. Dalam hati dia akan ada satu ingatan. Awaklah aku dulu macam tu. Apapun alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni tuan-tuan. Manusia tuan-tuan. Manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, eh ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan, dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music-music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia shot juga tu, pasal cerita lama lalu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik naik gedik naik gedik naik. Kita tawak kaki tu je, oh baru dia okey. Dia duk shot lagi, dia duk shot, dia duk spark main lagi. Okey tu tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia, doakan dia supaya dia kekal hati.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar. Kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belagar sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulis ke, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waktilafil layli wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran. Allah.

آتِ القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Umat Nabi Muhammad ni dia kena sayang menyayang, tolong menolong dan nasihat menasihati. Sebab nasihat menasihati ni sebenarnya kita menegakkan agama. Nabi sebut ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Jadi makna apa? Lengkapnya kehidupan beragama ni kerana umat Nabi Muhammad saling nasihat menasihati. Jadi saya menyeru kepada saya dan semua, sementara hayat di kandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni, kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semakin berkualiti kita, itu pertandanya kita sebahagian daripada umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan kata kuncinya tuan, semua itu tidak akan berlaku kalau kita tidak siap sedia untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, untuk kita mempraktikkan benda-benda tadi ni untuk menjadikan kita umat yang terbaik, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga. FM.

Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7, 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain, berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikkan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menjadikan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan seperti orang kata the choking of the supply chain, ya, permasalahan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengurusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif, sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

po pa que viene. Tak betul lah, tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

0: ada bil ayam nak naik.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Hang setuju ke?
1: Setuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga no.
1: Kalau lah ni PVA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Click. Anda yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Click, betul-betul percuma.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Baik, Putera FM, segalanya untuk mudikkan tadi lagu daripada Hakim and Magistrate Juliet untuk anda. Waktu ini 10 malam untuk anda layan lagu-lagu terbaik dari Mutiara FM untuk anda. Baik, ceritanya laluan dari Batu Maung menuju ke Batu Kawan dan arah barat di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan ditutup sementara selama 7 jam bermula 8 malam hingga bermula 8 malam pada 8 Ogos. 8 Ogos nanti hingga 3 pagi 9 Ogos keesokannya tu sempena penganjuran Cultural Night Run 2026. Jadi Jabatan Kedua Sdn Berhad dalam kenyataan memaklumkan penutupan itu bagaimanapun tidak melibatkan laluan dari Batu Kawan ke Batu Maung yang akan beroperasi seperti biasa sepanjang tempoh berkenaan. Jadi laluan dari Bandar Kasia, Batu Kawan, Batu Kawan Industrial Park ke Lebuh Raya Utara Selatan juga kekal dibuka dan boleh digunakan seperti biasa. Sehubungan itu, syarikat berkenaan menasihatkan supaya pengguna Lebuh Raya supaya mematuhi papan tanda serta arahan yang diberikan sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan semua pihak. Baik, okey, berita gembira untuk yang berbakat ni. Kalau ikutkan dalam 2-3 minggu lepas ni ada uji bakat Bintang Kecil, ada Bintang Piramlee. Kali ni mungkin uji bakat juga untuk mencari seorang lagi ataupun talent ataupun yang berbakat lah dalam bidang penyampaian radio. Jadi siapa yang berminat untuk menjadi seorang penyampai radio, dengar. Untuk ni pencarian penyampai radio. Jadi nak jadi DJ, you know, pada waktu-waktu bila pun nanti akan disusun lah. Jadi mencari generasi baru atau yang fresh untuk anda, warga negara Malaysia sudah tentunya, berumur di antara 21 hingga 30 tahun. Jadi untuk kelayakan pendidikan minima berpendidikan diploma, mempunyai kredibiliti dan komitmen yang cukup tinggi. Ini kita nak cari yang komitmen lah, yang berkomitmen, yang saat lagi masuk hak tu nak cuti lah, hak ni lah, tiada komitmen tu tak boleh lah. Ini nak kena bagi full komitmen. Baik, mahir dalam menggunakan perisian suntingan foto dan juga video, sebab kita juga nak mencari orang yang mahir dalam penggunaan media sosial ni untuk menjadi pencipta kandungan, dan juga berperwatakan ceria, kreatif, berkebolehan berinteraksi dengan baik, bermaklumat dan memiliki kepribadian yang baik. Jadi maksudnya kat sini pandai bercakap, pandai berceloteh, faham dalam segi susunan bahasa untuk kita sampaikan kepada basic-basic atau asas-asas sebagai seorang penyampai itu perlu ada. Dan juga dari segi perwatakan atau kepribadian yang baik ni, mungkin dari segi image, janganlah mai yang tidak menepati kepribadian dan juga image-image yang sesuai untuk sebagai penyampai radio di Mutiara FM ni. Jadi caranya video pendek sebagai penyampai radio, boleh rakam sendiri sebagai penyampai radio, berdurasi maksimum 2 minit dan sudah tentunya bersedia selepas ini untuk kita panggil uji bakat bertugas sebagai penyampai radio di Mutiara FM. Jadi sila hantar showreel, link media sosial atau resume, portfolio, sijil-sijil berkaitan berserta gambar berukuran pasport kepada dalam email pencarian penyampai mutiarafm@gmail.com. Jadi email dia adalah pencarian, PEN semua kecil, pencarian sambung penyampai mutiarafm@gmail.com. dan juga anda boleh hantarkan di kiriman di 012-679-3271, 012-679-3271 untuk maklumat-maklumat yang seperti minta dan yang betul-betul berkomitmen
yang betul-betul minat, yang betul-betul berbakat dalam bidang penyampaian radio untuk kita cari generasi baru di Mutiara FM. Baik, sehingga bila? Nak cari-cari orang ke? Sehingga 17 Ogos 2026. Mungkin anda yang kami cari, kan, mana tahu rezeki ni kan, Allah dah aturkan, silalah, cuba, silalah, bawalah rakan-rakan yang mana berbakat, anda rasa berbakat, hantarlah kiriman di 012-679-3271. Baik, kita nak terus lagi hiburan untuk anda, layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang ibu dah balik. Dah. Awak masam je muka ni.
1: Tadi kanan ambil banana. Angga takut.
0: Loh, awak Angga tak minta balik. Angga nak takut apa? Tak apa, besok Angga pergi minta, kata ibu marah. Angga riang? Kenapa ni Angga riang? Ini kenapa tangan Angga lebam ni? Siapa yang buat?
1: Anak buat.
2: Kita semua mempengaruhi corak kehidupan anak-anak dan perlu bersama-sama menangani perbuatan ini. Hentikan gejala buli di sekolah.
3: Untara FM, prihatin.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 24 dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Baik, Putra FM, segalanya untukmu. Demikian tadi lagu yang cukup bertenaga daripada Wings, tahun 1996, Bruce Ular Sawa. Untuk anda dari Mutiara FM. Okey, baik, waktu ini 11.02 minit malam. Kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan sehingga pukul 12.30 malam untuk bersiaran di Mutiara FM. Dan selepas 12.30 malam nanti, akan terus bersiaran di National FM selepas itu. Baik, buat peminat sukan sukan Commonwealth, waktu ini anda boleh tonton secara langsung laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow 2026 berlangsung waktu ini secara langsung di RTM ataupun saluran 806 Sukan Plus untuk anda tonton ketika ini. Untuk mengikuti laporan ataupun langsung anggota apa aksi-aksi atlet-atlet negara kita berjuang dalam Sukan Commonwealth di Glasgow 2026. Baik. Dan jangan lupa noh, boleh hantarkan kiriman ataupun rekod anda jika anda berbakat dalam sebagai penyampaian radio, dan juga tambahan lagi sebagai penyampaian radio, dan juga anda berbakat ataupun mengetahui berkemahiran dalam mencipta kandungan dalam media sosial. Baik, kami mencari beberapa penyampai radio baru untuk Mutiara FM, jadi berumur di antara 21 hingga 30 tahun dan komitmen yang cukup tinggi, bersedia untuk bertugas di Pulau Pinang. Dan hantarkan kiriman video pendek anda sebagai penyampai radio berdurasi maksimum 2 minit ke 012-679-3271. Dan hantar juga link media sosial anda, resume anda, portfolio, sijil berkaitan dan beserta gambar berukuran pasport kepada nombor yang saya sebutkan tadi, 012-679-3271. Baik, selepas ini lagu juga daripada sahabat kita Syafiq di nak dengarkan lagu daripada Aziz. Dan juga Aziz sekarang ni pun orang kata bersiap untuk mengadakan konsert Memoir apa konsertnya Aziz itu, anggota reunion kesemua anggota asal kumpulan Aziz waktu ini. Baik, kita nak teruskan lagu ini, Langkah Seiringan, untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprofrai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ani, petang ni kita bawa Ilham dengan Mak pergi jalan-jalan lah.
1: Tak payahlah bang, duduk rumah je. Tengoklah cuaca kat luar tu, tak menentu. Lagipun, dalam keadaan sekarang ni, dinasihatkan supaya menjaga kesihatan.
0: Oh, betul juga tu kan? Ilham tu kan masih kecil lagi. Mudah dapat penyakit. Kita juga yang susah nanti.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: kurang mana dia?
1: Zenario dengan cerita apa? Membulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ya. Nah, macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 03-2282-0363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk hati.

0: lagu jutaan warna visual lirik oleh Nora Yati, Bumi Putra Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi kereta pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azam.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je itu. Oh, ya ke? Yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita dah raya, kita dah pergi ke Johor.
0: Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kan tidur lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak sikit mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, ya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar sikit mana kan. Kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Lagi-lagi kita rasa seterusnya daerah Keluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: tu lah kita tahu setiap malam yang contoh maka kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ Ki, apa DJ Isaac semua dah tu. Tu dah sebab tu kita dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindulah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kena sihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia dan senang-senang. Abang Azhar nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak aku silakan. 019-974 2966.
0: 019-974-2966.
1: Untuk
0: Abang
1: Azhar,
0: sedang berpugas.
1: Tapi kalau
0: benar,
1: berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Ki Pawan dari Perit Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras alhamdulillah syukur.
2: Wis suwi orang ngomong karo Kang Manis ki.
0: Yo.
2: Wis suwi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya ta, wis suwi orang ngomong-ngomong karo Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah ramai yang rindu, ramai yang kangen lah ya. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata apa dia orang cakap ni. Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham ailah.
0: Iyalah. Wes mangan ah.
2: Wes.
0: Lah apa?
2: Wis anu ke, wis warek lagi.
0: Wis warek.

0: Alhamdulillah, syukur.
1: Kewarakan kalau Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong-mentong.
1: Mentong.
0: Okay.
1: Wis keneng wetang kopi, oh kosong.
0: Oh, mantap.
1: Ya, baru ora turu kan.
0: Oke, okay, silakan dengan ucapannya.
1: Oke, selamat pagi untuk sahabat yang mengenali Pak Wan, sama untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk Mak dan Ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah, yang KM Malatunjang. Semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Pak Bang Manis, selamat bertugas dan terus berkarya.
0: Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, itu saja.
1: Kapan ada medun Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
1: Minggu kalau ada medun, alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam apa lagi? Asam pedas.
1: Ya, ngomong eh, kapan-kapan.
0: Baik.
1: Kena dimasak.
0: Nah, nanti saya ngomong kan.
1: Janji teko.
0: Iya, okey, baik, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya?
2: Pak Long Kuo Tiau Arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap Pak Long. Di cuaca.
2: Kadang-kadang hantu duduk urik Pak Long. Dia bunyi itu.
0: Pak Long sedang berniaga ke?
2: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: No, dendam eh.
2: Kaya tengok buruh hantu lah. Tanya abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
2: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, Kuo Tiau.
2: Boleh 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
2: Jangan pasal dandut
0: lagi, asyik tabak. Cuaca di Perlis macam mana cuaca?
2: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni cuaca baik lah.
2: Untuk ni Alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu.
2: Alhamdulillah
0: mari. Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berhantu dekat kedai anda.
2: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam Muhammad ini kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik, silakan dengan ucapannya Pak Long.
2: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng berhantu, kan nak satu-satu tak boleh. Semua Yang nak buat satu tu apa, ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya. Baik. Terima kasih Pak Long.
2: Okey.
0: Selamat berniaga.
2: Ya, insya-Allah.
0: Baik.
2: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis. Pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Kebur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Dunadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alip Zain Alip. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang baru berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Patutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu. Nek Mas Kota Baru, adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid. Kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Biar-Biar, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa. Kita ada Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin. Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumanda, Sabah, Zainal Inal. Dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. Yus YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Iza KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak. Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Vincent Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Bruaz. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaburkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar National FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok, ya. Dan terus beribur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung jauh tu, mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu, sakit kepala memikirkannya. Sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Berhubungan tu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berel, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sembawang dan juga Miri, termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Nah, jangan lupa tiba-tiba like nya, kasih laju, kasih luncur. AJK KP. Nampak Inberger 7 Ibaling, kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaidah Kamarin, Visa Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Pak Atih, Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel katanya dalam perjalanan ke Seremban, Alisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga, siapa lagi, Iti Susana, Alim dari BP, Santalia Bru Aznor, Akiyah Zambri, Kak Awah Bulat, Wasi 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq Diamond 85, CEO pecinta kucing, Fikri 92, Joe teknisi dari Riau Indonesia, terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan, fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai, semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini, khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari itu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Eroza ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berunsur kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir, namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis. Lutong Malam. Sadia, aku Zah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida JSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojis, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Hanizah Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi, kupu-kupu beracun, terubu-terubu kasih tempel light ya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tepi Bujur Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ AA dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSM member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul untuk RSM member. Tak salah mengeratkan silaturahim, tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya? Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Alizan dari Pulau Pinang hadir juga, Rasaf Casting, Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zajafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Saidatina Ajira, Syam Rese, Rinova, tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui, mantap. Jadi Clinton, Zaliana Tasib, Sabariah Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampang, Aris, kita ada Anna Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ, kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef, Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atok Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai berdengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Berhantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim, teroder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Kopian dengan Still Loving You. Nombor kita kedua, 32 minit pagi pada waktu ketika ini ya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan. Pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azlina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994, persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu lain.

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai yang berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyamu selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Gasa buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, yeah, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham, saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraftangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981, Abah Top juga, Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Malak Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okey, jom sambung lagi beribu dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Kemburhan tu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemakan dan senang yang berhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena Hari Kemerdekaan, Bulan Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh, untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah, Sabaria, Awang, Farifah, Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Niza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya juga kata salam, Abang Manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama. Kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasun Lagi Buruh Hantu.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya Fauzi Marzuki. Duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terima kenangan kan. Walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026, Sabtu. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, Alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papah, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lacoste, Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz, Pun Nama Merindu, Pok Ya Concode, Khadijah. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ini, semakin hari semakin ramai atau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas Sarawak, syukur sebenarnya. Saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Rantapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM sentiasa.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso. Kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur sebab memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk,

alarm celik, rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi o kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi o kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi o kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, nak mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajando, Sam Dizzy, Zaila Rose, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mak Jul, Muhammad Halim, Mak Hafiz, Asma Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau-Kau. Ada Fa juga hadir ya. Project Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan keluar mengundi tau eh. Kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sebenarnya PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutra. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasun Agi Meruantuk.

Lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5-7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Dan geng-geng Berhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha. Jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandar Mereka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlinah Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lah. Mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikit lah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Gumpalan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Safi Jeki, dimuliakan para alim ulama dan safa asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang? Tidak lain tidak bukan, itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh maupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali. Dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa AS, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa AS, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek, satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab. Persoalan ahlul kitab ialah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita. Yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagai contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa AS, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa AS, untuk beriman pada Allah SWT. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa AS. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman maupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang, tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Ha, bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah nabi-nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia takkan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pipi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini benda yang mustahil pada adat manusia. Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ialah kita sebut, tuan-tuan, dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik. Bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itulah logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas. Apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Al-alaq itu adalah serumpa darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya adalah al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Itu akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad ataina Musal kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya, ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, ia berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bis salati, maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai itu pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Seceringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM. 5:47 pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nasri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh iya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya, untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Kita dah masuk hari bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6:01 pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Alim Zahir Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu. Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semua, salam Malaysia, salam Pulau Pinang dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami pagi ini dalam Santai Sabtu 6.12 Q, teman anda sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026. Hari ini dah masuk bulan baru, pastinya juga dalam semangat bulan kebangsaan ini, terus kami akan bawakan kepada anda perkembangan dan juga info-info terkini dan juga peringatan semasa untuk anda. Dan hari ini sudah pun masuki 17 Safar 1448 Hijrah, dan insyaAllah untuk anda semua yang mungkin nak mulakan perjalanan anda, nak mulakan kerja kan, dan sebagainya, apa pun, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 6.3 minit pagi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM. Okey, apa pun, kita doakan semoga anda yang mungkin nak melompat ataupun ada juga yang nak mulakan berlari pada hujung minggu ini, terus berlari dengan penuh semangat kan. Dia kata nak berazam baru, Q, masuk bulan baru ni azam baru nak mulakan dengan gaya hidup yang lebih sihat. Okey, apapun, teruskan bersemangat, terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Butir FM, segalanya untukmu.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

6.46 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, betul. Q guys zaman anda sehinggalah pukul 12.30 hari nanti untuk edisi hari ini. Kalau anda yang mungkin baru saja dengarkan kami, jangan lupa tiga frekuensi yang kami sediakan khas buat anda. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Apapun untuk anda, kalau nak lebih mudah, jangan lupa untuk stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan untuk pagi ini juga kan, 1 Ogos 2026 ni, jom sama-sama kita mulakan dengan semangat mengibarkan jalur gemilang. Kita dah masuk ke bulan kebangsaan dan diharapkan ia akan terus membakar semangat kita untuk menuju ke tanggal 31 Ogos nanti untuk meraihkan bersama hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan kita, okey. Dan untuk hari ini juga, kalau boleh, kita akan kongsikan kepada anda macam-macam lagi info perkembangan terkini khususnya di negeri Pulau Pinang pada jam yang berikutnya. Dan pukul 7 nanti kita akan terus ke pusat berita untuk utama 7 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya selepas itu, perkembangan dan juga info-info terkini kita akan bawakan khas buat anda. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM。Piara Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawai yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Rahim di Institut Perguruan Raja Melawai. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zaira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebalik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan

0: Sementara itu, bagi Dun N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini, melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM Doleh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. ke perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi sayang-sayang semua. Terima kasih teruskan setia bersama-sama dengan kami pagi ini dalam Santai Sabtu 6.12Q. Temani pagi anda sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026, masuk bulan baru, semangat yang baru untuk terus sama-sama kita juga berbangga dengan bumi bertuah kita dalam bulan kebangsaan ini. Bumi yang merdeka ini kita jaga dan pelihara, InsyaAllah. Apapun untuk anda semua, semangat bulan kebangsaan ini. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Kalau tadi kita dah pun belanja anda dengan lagu Jalur Gemilang kan, itu tandanya kita dah pun bermula semangat dan iltizam baru ni untuk membawa Malaysia terus mengorak langkah dengan jiwa yang merdeka. Apa pun untuk anda semua, kekal setia bersama-sama dengan kami di jam yang kedua ini. Q akan terus temani anda dengan info-info terkini, perkembangan semasa, ada juga berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan. Q akan bawakan kepada anda perinciannya sekejap lagi. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik akan menemani pagi anda. Antaranya kita ada lagu ini.

Kita ada Q-Face dengan Izinkanlah dan juga Lengka dengan Trouble is a Friend. Terbaru juga antara yang hot sekarang ni. Ku masih sayang orang yang sama hidup. Semua lagu-lagu terbaik ini menanti anda pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni?
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Mai, cik nak tolong, Mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Dari yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: sebagai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Good morning everybody. Lengka, Trouble is a Friend. Lagu yang baru saya menghiburkan anda pagi ini dalam Santai Sabtu 6.12. Okey, apapun untuk anda pagi-pagi ini, mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang tengah bersarapan kan. Selamat bersarapan. Makan apa tu? Boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Okey, ada juga rakan-rakan kita yang bertanyakan berkenaan dengan Q, betul ke Mutiara FM nak cari penyampai baru? Kan? Pasal apa? Tak mau ke? Tak mau yang sedia ada ke? Sabar, bertenang. Okey, tapi yang pastinya kami mencari penyampai dan juga pencipta kandungan ataupun content creator untuk bersama-sama menyertai kami di Mutiara FM untuk terus menceriakan anda, untuk terus memberikan info-info terkini khas buat anda kan. Tapi kalau anda nak menjadi sebahagian daripada kami, senang saja, sekejap lagi kita akan perincikan apa langkah dan juga tindakan yang perlu anda buat sekarang juga sebab masa terhad. So sekejap lagi kita akan kongsikan perinciannya. Okey, Nurkul Malasari dengan Selamat Pagi Sayang, terus layan Mitra FM.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

RTM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Barisan berlalu, Zian Azin dengan Kekal. Masih lagi kiriman anda waktu ini. Kekal juga setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa menerusi frekuensi kita sampai 5.7 di Georgetown dan juga di Seberang Prime. Masih lagi dalam Santai Sabtu 6.12. Q nak kongsikan kepada anda kan berkenaan dengan pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator di Muntara FM ini. Kalau ada yang berumur antara 21 sampai 30 tahun, lain ni kami menanti anda yang mana ada bakat, ada keyakinan dan juga orang kata berperwatakan menarik, kreatif, berkebolehan berinteraksi dengan baik, bermaklumat dan juga memiliki kepribadian yang baik. Memang anda dialu-alukan untuk bersama-sama menyertai pencarian penyampai radio dan pencipta kandungan ini. Okey, dan kalau boleh maklum semua, dia kata maklum lepas dah 30 ni abang dekat anak menakan, anak-anak semua, anak jiran, tolong abang bagi kat depan ini peluang terbaik untuk bersama-sama dengan Mutiara FM untuk terus mencipta kerjaya dan juga bakat anda. Okey, apa cara yang perlu anda lakukan? Sila hantar showreel, link media sosial, resume, portfolio dan juga sijil berkaitan beserta gambar berukuran pasport kepada kami di email pencarian penyampai mutirafm@gmail.com. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi pegawai yang bertugas 012-679-3271. Encik Norman akan membantu anda untuk mendapatkan perincian lanjut. Tapi kena beringat, sebab apa? Tarikh tutupnya adalah pada tanggal 17 Ogos 2026. Jadi jangan terlambat, tarikh akhirnya 17 Ogos, kena segera. Okey, sekejap lagi kita akan kembali untuk jam yang seterusnya. Terus kekal setia bersama kami di Santai Sabtu 6.12 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Rombak Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM, peace.
2: Rombak Most Wanted, y'all. To my boys in A9, who work hard and struggling. Rombak Most Wanted, y'all.